0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Avandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Jadi selama periode 2022 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu, menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya essential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan, musuh, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 3 18 bin pukul 4.30 yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10 kemudian KJT 39 orang 29 pukul 13.20. ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah. Luar biasa, ya, sampai 6 jam mungkin lah. Begitu, jadi terima kasih. Bagus, ini luar biasa, ya, jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses ekstra di

81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPH Debarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi

0: Mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
1: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta, yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas Sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dina ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
18: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
19: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
20: berita terpercaya,
21: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
17: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
22: Pro 1 RRI Sanggau.
18: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
22: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Sang selamat pagi juga untuk semuanya menjangkau siaran kami ya di FM 97 MHz ya. Dan pendengar ya, di pagi hari ini kami akan hadirkan di opini publik untuk Anda ya hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti ya, dan kita akan hadirkan ya ini dengan topiknya. Jelajah Alam Kalbar ya, bangun jiwa yang sehat nih pendengar ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Ya, karena pendengar ya, di Kalimantan Barat ini masih memiliki kekayaan alam yang sangat beragam dan juga masih terjaga di berbagai wilayahnya. Keindahan hutan tropis, aliran sungai yang membelah wilayah, serta ruang terbuka hijau yang masih luas ya, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan. Nah, pendengar, potensi ini menjadi Kalbar ya sebagai salah satu daerah yang sangat cocok untuk kegiatan jelajah alam, baik untuk rekreasi, edukasi maupun pengembangan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, apalagi pendengar, di tengah perkembangan teknologi dan kesibukan kehidupan modern ya, banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam ruangan dan berinteraksi dengan perangkat digital. Nah, kondisi ini membuat kebutuhan untuk kembali merasakan suasana alam ya ini semakin penting, dan berada di alam terbuka juga tidak hanya memberikan kesempatan ya untuk menikmati keindahan lingkungan, tetapi juga membantu menjaga kesehatan fisik yang mengurangi stres serta meningkatkan kualitas hidup keseluruhan. Nah, bagaimana nih pendengar, pengalaman yang paling berkesan ya ketika Anda mendaki, ataukah Anda yang mempunyai hobi ya untuk mendaki, apa nih yang pernah Anda rasakan ya ketika berada di alam terbuka di Kalbar ini? Dan menurut Anda ya, mengapa semakin banyak orang kini merasa jauh dari alam meskipun tinggal di daerah yang kaya sumber daya alamnya ya? Dan apa yang bisa kita lakukan ya sebagai masyarakat agar kegiatan jelajah alam ini tidak merusak lingkungan tetapi justru melestarikannya? Ya, baik pendengar, saya mengundang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-496 ya. Ini 494 ya pendengar ya, silakan bergabung ya. Mungkin Anda yang mau yang anak muda ataukah yang mungkin yang udah dewasa gitu ya, yang pastinya ketika sudah namanya hobi yang namanya mendaki ya, jadi ketika udah mulai penat sedikit otaknya gitu ya karena jenuh ya dengan pekerjaan ya, ataukah ngerasa aduh udah saatnya nih mungkin kita refreshing sejenak gitu ya, mendaki sama teman-teman ya. Nah, silahkan ya bergabung bersama kami di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Nah, karena berdengar dengan kegiatan jelajah alam ini dapat menjadi sarana ya untuk mengenal lebih dekat kekayaan hayati dan budaya yang ada di sekitar kita. Melalui pengalaman langsung di lapangan, masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menyadari bahwa sumber daya alam yang dimiliki ini adalah merupakan

Ya, ini adalah merupakan aset yang berharga yang harus diwariskan kepada generasi mendatang. Nah, oleh karena itu yang pastinya diperlukan kesadaran bersama pendengar ya, agar setiap aktivitas di alam terbuka ya ataupun dilakukan ya secara bertanggung jawab. Nah, dengan menghargai lingkungan ya, menjaga kebersihan dan memahami aturan konservasi, kegiatan jelajah alam ini tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi pada upaya pelestarian alam di Kalbar ini. Oke, pendengar, kami masih menunggu Anda yang untuk bergabung di 085753810365 dan 0811575494 ya, mengenai tema kita di pagi hari ini, yaitu jelajah alam Kalbar, bangun jiwa yang sehat. Nah, siapa mungkin ada para pendengar kita yang mempunyai hobi mendaki ya, apalagi besok udah weekend ya, nah pengen menikmati akhir pekannya gitu ya, di ingin melihat alam terbuka yang pastinya gitu ya, mungkin apakah sama orang-orang terkasih atau bareng sahabat ataupun teman yang lainnya ya, silakan gabung 0857-5381-0365 nih ya, di pagi hari ini di opini publik untuk Anda. Dan pendengar, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau.

Oke, masih bersama kami di Opini Publik ya untuk pagi hari ini pendengar ya. Masih saya undang Anda di 0857-538-10365 dan 0811-5756494 ya. Nah, mengenai tema kita di pagi hari ini ya, jelajah alam bangun jiwa yang sehat. Nah, pendengar ya, ini di Kalbar ini memiliki kekayaan alam yang sangat beragam dan masih terjaga di berbagai wilayahnya. Keindahan hutan tropis ya, aliran sungai yang membelah wilayah serta ruang terbuka hijau yang masih luas menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan. Nah, potensi ini pendengar ya, ini menjadikan Kalbar ya sebagai salah satu daerah yang sangat cocok untuk kegiatan jelajah alam, ya baik untuk rekreasi, edukasi maupun pengembangan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan kesibukan kehidupan modern, banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam ruangan dan berinteraksi dengan perangkat digital. Nah, kondisi ini membuat kebutuhan untuk kembali merasakan suasana alam juga semakin penting ya pendengar ya, karena berada di alam terbuka tidak hanya memberikan kesempatan untuk menikmati keindahan lingkungan ya, tetapi juga membantu menjaga kesehatan fisik yang mengurangi stres serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, pendengar, kegiatan jelajah alam juga dapat menjadi sarana untuk mengenal lebih banyak ataupun lebih dekat ya kekayaan hayati dan kebudayaan yang ada di sekitar kita. Melalui pengalaman langsung di lapangan, masyarakat juga dapat memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menyadari bahwa sumber daya alam yang dimiliki ya ini merupakan aset yang berharga yang harus diwariskan kepada generasi mendatang. Nah, apa pengalaman paling berkesan yang pernah Anda rasakan ya ketika berada di alam terbuka di Kalbar ini? Menurut Anda, mengapa semakin banyak orang kini merasa jauh dari alam meskipun tinggal di daerah yang kaya sumber daya alamnya? Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat agar kegiatan jelajah alam tidak merusak lingkungan tetapi justru melestarikannya? Oke, pendengar, silakan Anda bergabung ya di 0857-538-10365 dan 0811-5756494. Tapi ini kayaknya waktu kita juga udah singkat banget pendengar ya, jadi kita cukupkan di Opini Publik untuk edisi hari ini. Karena selanjutnya jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Sanggau Menyapa untuk Anda.

0: Bikin intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala.
0: Intermezzo.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau dalam program Dialog Pagi ya, Sanggau menyapa hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, telah hadir ya narasumber kami di pagi hari ini, ada Bang Igun APC ya.
3: Iya, iya.
2: Oke, baik. Apa kabarnya nih, Bang?
3: Baik, baru habis mandi tadi pagi. Ya, gitulah, mau berangkat kerja sih sebenarnya tadi, cuman udah agak tenda jam 9.
2: Oh, jam 9-an ya. Ini kalau boleh tahu posisinya Bang Igun ada di mana ini?
3: Sekarang lagi di Pontianak nih. Cuman kita sih asli Kecamatan Meliau, Sanggau.
2: Oh, dari Sanggau juga, baik. Nah, iya. Bang Igun, untuk tema kita di pagi hari ini adalah Jelajah Alam Kalbar ya. Ini bangun jiwa sehat nih. Nah, sambil menunggu narasumber kita yang selanjutnya, yang pendengarnya ini ada Franciscus Arianto ya, ini adalah seorang pendaki juga ya, sama seperti Bang Igun ya. Karena pendengar ya, seperti topik kita di pagi hari ini ya, yaitu Jelajah Alam Kalbar Bangun Jiwa yang Sehat ya, karena dengan di Kalbar ini ya dikenal memiliki kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari pegunungan ya, perbukitan, hutan tropis, hingga berbagai destinasi wisata alam yang menyimpan pesona dan juga tantangan tersendiri. Nah, di tengah kesibukan dan tekanan kehidupan modern, pendengar ya, aktivitas menjelajah alam dan mendaki gunung ini menjadi salah satu pilihan yang tidak hanya menyehatkan fisik, tetapi juga mampu membangun kesehatan mental dan memperkuat karakter, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Ya, seperti tema kita di pagi hari ini ya, yang sudah saya sebutkan tadi juga, yaitu Jelajah Alam Kalbar Bangun Jiwa Sehat. Dan baru hadir ya narasumber kita pendengar di pagi hari ini, ada Igun APC, yaitu pendaki Kalbar. Dan nanti yang kedua ada Bang Franciscus Arianto ya, seorang pendaki juga. Dan keduanya ini akan berbagi pengalaman, wawasan, serta pesan inspiratif ya, tentang pentingnya menjelajahi alam secara bertanggung jawab sekaligus menjaga kelestarian. Oke, okay, baik Bang Igun. Bang Igun ini sebenarnya dari sejak kapan sih mulai aktif mendaki gunung nih, Bang?
3: Kemungkinan kalau awal mungkin waktu zaman-zamannya SMA, cuman udah itu agak udah lama lumayan vakum pas waktu itu pas kebetulan kuliah juga di Jogja, mulai itu main lagi. Nah, mulai sampailah kembali lagi ke Pontianak sampai sekarang.
2: Sampai sekarang masih mendaki ya. Akhirnya jatuh cinta lah nih Bang ya.
3: Iya. Ada rasa tanggung jawab gitu sama teman-teman yang sekarang mainnya kan udah, ya katakan sekarang banyak pendaki pomo lah. Mereka kan kurang apa ya, mungkin belum ada organisasi yang untuk mereka belajar kan, untuk resiko, segala resiko apa yang kita hadapi lah di saat kita nggak tahu ya kan.
2: Nah, iya, karena memang biasanya kalau kita sudah apalagi sampai jatuh cinta yang namanya dengan mendaki, berarti kita juga harus mencintai alam sekitar juga nih Bang ya.
3: Iya, kata orang tuh kalau telanjur nyebur ya sekalian mandi
2: SK nyelam yeah. juga nih ya Bang ya yeah. Jadi ketika melihat sampah juga di hutan ataupun di pegunungan ya, kitalah yang bertanggung jawab ya Bang ya.
3: Iya, yep, betul. Bukan tanggung jawab kita juga sih, tanggung jawab bersama sih sebenarnya semuanya. Okay. Baik itu dari pengelola, baik terutama dari pribadi sendiri dulu.
2: Nah Bang, hingga sekarang ini udah mendaki kemana aja sih dari seorang Bang Igun ini Bang?
3: Alhamdulillah sekarang kalau untuk di Indonesia, mungkin saya kalau untuk Seven Summit Indonesia baru tinggal Kartens di Pyramids.
2: Kartens yeah. ya, pengen kesana yeah. berarti?
3: Nunggu sponsor yang kuat lah, karena di sana biayanya sekarang untuk sekarang hampir 70 juta.
2: Waduh, cukup mahal juga nih ya kalau mau mendaki ke sana ya Bang ya.
3: Iya, mungkin kita mau kalau untuk dana pribadi mikir dulu lah. Mungkin segala cara kan ada ya kan. Kan ingat pepatah, banyak berjalan menuju ke Roma.
2: Sedap nih ya Bang ya. Nah Bang Igun, menurut Abang bagaimana sih Bang perkembangan minat masyarakat Kalbar nih terhadap kegiatan pendakian nih Bang?
3: Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah ya, kalau saya lihat mulai dari 2015 itu udah berkembang pesat. Dulu kan kalau kita di Kalbar tahunnya wisata itu mainnya ke pantai. Sekarang itu udah mulai merambah sampai ke Riem, ke gunung-gunung bukit yang gak dikenal pun sekarang tuh udah gila-gila. Ternyata Kalbar itu kalau untuk pemandangan alamnya memang masih alami sih. Nah itu yang mau kita jaga sekarang. Karena kan dulu aja kita mau cari barang-barang segala perlengkapan kan sulit untuk di Kalbar. Nah kalau sekarang itu ya sisi positifnya untuk buat cari barang tuh enak sekarang. Order-order apalagi sekarang udah zaman online kan. Nah itu ya the best sih. Dulunya kita tahu pantai-pantai. Sekarang Riam apapun, bukit apapun. Banyak kan. Ya efek film 5 cm juga sih, 5 cm itu kan.
2: Oke, efek dari film ya, film 5 cm ketika belajar ataupun mencintai alam ya. Tadi pengen ke Gunung Bromo ya kalau di film 5
3: cm. Semeru yang 5 cm.
2: Iya, Semeru. Aduh, udah lama banget tuh Bang filmnya sebenarnya. Yeah. Oke, Bang Igun, ini Bang Franciscus ya sudah bergabung bersama kita melalui via Zoom ya di pagi hari ini ya. Halo, selamat pagi Bang Franciscus.
4: Halo, selamat pagi juga.
2: Gimana menerima suara saya dengan baik gak di sana?
4: Iya, dengan baik Kak.
2: Nah Bang Franciscus, apalagi kan dengan tema kita nih ya, jelajah alam Kalbar, bangun jiwa yang sehat nih ya. Kapan sih Bang, ini saya manggilnya Bang Franciscus aman ya?
4: Bisa juga Kak, manggil Fran juga bisa Kak.
2: Bang Fran aja lah ya. Oke okay, Bang Fran, kapan nih Bang pertama kali Bang Fran ini terjun gitu ya ke dunia pendakian nih Bang Fran?
4: Oke okay, terima kasih waktu diberikan kepada saya. Salam lestari. Jadi awal mula cerita ini Kak, ini saya dapat dari kawan sih sebenarnya Kak. Terutama terima kasih kepada Wendy lah Kak ya. Dia ini yang membawa saya ke dunia pendakian nih Kak. pada tahun 2002 kak, setelah COVID. Awalnya kan memang saya ini kan bukan bagian dari pendakian ya kak. Di pengen tahu sih juga kak dunia pendakian itu seperti apa gitu, dengan terus ke kawan-kawan di sana tuh bagaimana. Akhirnya dari tahun 2002 sampai tahun sekarang ya saya tercempung di dunia pendakian kak.
2: Oh berarti sekarang masih aktif ya?
4: Masih aktif kak.
2: Nah Bang Frans, selama mendaki nih, tantangan apa nih Bang yang paling sering dihadapi seorang pendaki, dan bagaimana nih Bang Fran ini mengatasinya nih Bang?
4: Oke kak, tantangan yang sering didapat nih kak dalam pendakian nih kak, yang pertama itu packingan ya kak. Pasti kan bawa barang berat nih. Juga ada yang kawan-kawan nih biasanya ada bawa barang-barang berat, melebihi apa yang harus dibawa. Sebenarnya nggak perlu banyak sih kak, apa-apa yang dibawa-bawa itu kak. Terus cuaca nih biasanya nih buat halangan terpendaki nih. Biasanya kan ada yang lupa segala mantel, segala apa. Jadi kan karena hipo nih kak, dingin kan ceritanya. Jadi itu mengatasinya itu kak, dari sebelum jauh-jauh hari lah itu udah disiapkan seperti kayak mantel. Terus fisik itu juga perlu.
2: Nah tadi selain mantel, fisik dan apa lagi nih Bang? Apakah harus ada perlengkapan lainnya yang harus dipersiapkan juga nih ketika kita ingin pergi mendaki nih Bang Fran?
4: Sebenarnya banyak sih kak, seperti P3K itu benar.
2: Nah banyak gak sih Bang pemula yang tertarik untuk mencoba mendaki nih? Nah persiapan apa yang wajib dilakukan nih sebelum naik gunung?
4: Wih kalau untuk pemula-pemula ini kak banyak kak. Contoh aja lah kita ambil di Sanggau ini kayak Bukit Logah nih. Ini kan udah viral juga di Sanggau kak. Jadi yang pertama itu, pertama fisik lah kak ya. Fisik, kemudian kalau tanpa fisik ya kan kita nih kan maunya mau ke atas itu tiba-tiba sakit gitu kan, tidak ada persiapan. Yang kedua itu cuaca lah kak ya. Itu pasti itu kalau untuk yang pemula ini. Kenapa? Karena biasanya nih tiba-tiba hujan nih. Pastikan yang pemula nih banyak yang tidak tahu segala bagaimana cara untuk mengatasi sakit. Dan kedua, yang ketiga itu bahan yang untuk mereka bawa ke atas.
2: Nah kalau seperti
4: kayak makanan, bawa bahan apa-apa gitu.
2: Nah biasanya kalau ketika kita mendaki ada nggak sih Bang kayak untuk perbekalannya, apakah ada makanan-makanan khusus gitu ketika kita mempersiapkan untuk beberapa hari mendaki nih Bang?
4: Itu tetap ada kak. Ya seperti logistik kita yang kita bawa itulah kak. Seperti makanan, minum.
2: Nah kalau misalnya ketika kita mendaki ya udah beberapa hari berjalan, tapi ketika ingin pulang tapi cuacanya ini nggak menentu, apakah ini dipaksakan untuk tetap kita turun atau ya udah nanti tunggu cuaca yang agak sedikit membaik baru kita melanjutkan perjalanan untuk turun kembali nih setelah mendaki nih Bang?
4: Nah ini sering terjadi juga nih untuk kawan-kawan yang pemula nih kak ya. Kebaikan mereka ini meskipun cuacanya buruk itu tetap mereka paksakan turun. Biasa kita tegur jangan turun karena kan pasti pertama treknya tuh licin. Lebih baik sih sebenarnya harus nunggu dulu lah kak.
2: Ya tadi ya supaya menghindari sesuatu hal yang tidak kita inginkan juga ya Bang Fran.
4: Betul,
2: ya
4: betul.
2: Oke baik ya. Baik saya ke Bang Igun dulu ya Bang Fran ya.
4: Siap, Kak.
2: Nah, Bang Igun, pengalaman yang paling menantang apa yang pernah Bang Igun hadapi nih saat berjalan di jalur pendakian nih, Bang Igun?
3: Nah, biasanya kalau pengalaman saya kayak kemarin itu, ini pengalamannya tuh kurang bawa tali saat di trek yang mungkin banyak jurang ya, tapi kalau jurang, bebatuan. Nah, tapi kan kita sudah ada persiapan bagaimana caranya, ilmu yang pernah kita dapat. Nah, contoh kemarin kan waktu di Gunung Raung itu kan alat memang sudah safety. Nah, cuma tipikal batu itu kita kekurangan tali. Nah, kalau sekarang kan udah aman, lebih safety sih dari pihak pengelolanya juga udah mempersiapkan. Nah, waktu itu kan kita masih bawa alat pribadi kan, jadi talinya tuh kurang. Nah, harness apanya itu, jadi bagaimana bisa caranya? Nah, jadi kita itu pakai webbing. Nah, itulah tipikal yang istilahnya, kalau buat pesan sih buat kawan-kawan untuk persiapan manajemen logistik, manajemen tipikal gunung yang harus kita daki, itu harus kita pelajari survei dulu. Nah, kalau sekarang kan teman-teman yang penting daki, persiapannya itu kurang. Dari sebagian logistik kan, logistik itu kan bukan jenis makanan juga kan. Logistik itu kan bisa dikatakan kayak bahan-bahan perlengkapan pribadi. Misal pertama seperti SB itu, spring bag, P3K untuk tenda kita. Nah, segala alat-alat yang mungkin mengancam kita saat di lapangan. Jadi harus persiapan dan harus juga punya survei tentang gunung yang kita akan tuju. Jadi jangan semang-semang nekat. Nekat boleh, tapi jangan goblok.
2: Jadi berangkat hanya sekedar modal nekat aja tanpa kita telusuri dulu ya, Bang ya. Ya, gunung itu gimana sih jalurnya, treknya juga nih ya, Bang Igun ya.
3: Karakternya. Kalau sekarang kan anak-anak tuh saya lihat tuh ini cuman kan enggak baca itu ya. Emang sekarang kan udah lebih gampang kan untuk sosial media itu lebih kita mencari tipikal trek gunung yang kayak gimana atau gimana, yang jarak titik pos 1 atau pos 2, mata airnya di mana, area camp di mana. Nah, itu yang harus kita pelajari itu. Nah, kalau dulu kan kita sulit tuh untuk mencari apa ya? Mungkin tanya dulu kan, waktu kalau kita di organisasi lebih enaknya tanya pada senior-senior yang udah pernah naik kan. Nah, kalau sekarang kan yang saya lihat di Kalbar itu teman-teman itu tidak mempelajari itu. Itulah bedanya pendaki-pendaki yang tidak ada apa ya, yang diajak teman yang penting naik, tidak ada pembelajaran sama kita yang udah di organisasi yang ada

0: Nah, Bang Igun, apa pelajaran hidup nih yang paling berharga nih ya ketika Bang Igun dapatkan ya yang pastinya dari pendakian ini nih Bang?
1: Kalau untuk secara pribadi sih, pertama yang saya dapatkan fisik dan untuk seluruh tubuh saya itu, ini kan juga salah satu bagian olahraga yang ekstrim kan. Nah, kedua, saya bisa mengatur ritme kehidupan sehari-hari. Contoh, untuk kemandirian kita harus disiplin. Nah, untuk trek itu kan kita perlu panjang nih untuk menuju puncak. Itu udah persiapan. Jadi semenjak itu ritme kehidupan saya sehari-hari itu kayak terpengaruhi oleh dari dunia pendakian. Contoh nih, ini untuk buat kawan-kawan yang sekarang lah ya. Cara percintaan bisa menuju puncak pelaminan itu kan berat, banyak rintangan. Nah, di situ kita diuji itu. Tidak ada jalan yang lurus jika setiap kita menuju kebahagiaan, betul enggak? Nah, itu.
0: Oke, jadi menuju puncak pelaminan ya, jadi
1: itu kan dapat pelajarannya itu,
0: Yeah.
1: Mandiri, untuk menyiapkan apa ya segala kebutuhan kita kan tetap tuh mempengaruhi kehidupan kita. Oh, trek ini kan menuju untuk kebahagiaan itu kan nggak mungkin semulus apa yang kita harapkan, pasti ada aja rintangannya. Betul nggak?
0: Iya, benar ya Bang ya. Nah, Bang Igun, pernah nggak sih Bang Igun ini mendaki ke gunung yang benar-benar masih asri, yang belum pernah disentuh oleh pendaki-pendaki lainnya nih Bang? Untuk di wilayah Kalbar ataupun di Indonesia nih?
1: Kalau untuk di seluruh Indonesia mungkin, kalau di luar Pulau Kalimantan mungkin kan karena gunung-gunungnya kita udah dapat survei dari senior, dapat dari Google untuk itu udah gampang. Tapi kalau untuk di Kalbar itu, wah, semuanya. Kalau untuk di Kalbar ya, karena 2013-2012 waktu itu kan udah terlalu booming di Kalbar kan. Jadi dulu itu kita sama tim membuka jalur yang baru, bukit-bukit. Contoh, kalau untuk tipikal daerah Bonti, Sanggau itu 2014. Seperti Bukit Beleu, Beleu Bahu, Bontuak itu belum tersentuh. Melihat paling ya tersentuh sih sama masyarakat. Ya kan, istilahnya kita buka akses lah. Nah, itu kan tipikal gunung bukit yang mungkin bekas ladang kan. Jadi lebih aman lah, lebih gampang. Nah, tapi kalau bukit-bukit seperti yang kayak di Kecamatan Meliau itu, di bukit apa namanya, Keramas. Nah, itu asli banget. Dan kita mau naik aja udah diberi tang sama masyarakat tuh, angker lah, inilah, itulah. Tapi kan kita niatnya baik, yang penting kita udah dapat biasa. Jalur udah akhirnya dapat kita nemuin. Nah, tapi satu syarat, kalau kita mendaki bukit yang belum pernah didaki orang, kita siapkanlah istilahnya untuk guide dari masyarakat lokal yang tahu jalur. Kita pun juga ada pemetaannya. Jadi itu, jadi jangan sembarang ekspedisi, sembarang buka jalur tapi tidak tahu ilmunya. Wah, bahaya itu.
0: Berarti pelajarannya ya tadi ya Bang ya, ketika kita membuka jalur, jangan sombong lah yang pasti ya Bang ya, jangan takabur juga, pasti akan bisa nih terbukalah jalur. Kita lupa dengan di dunia lain tuh ada juga gitu ya Bang ya, dengan penjaga yang ada di situ ya Bang ya.
1: Iya, betul. Yang kasat mata ini yang tidak nampak.
0: Itu yang pastinya kita perlu wanti-wanti juga ya untuk diri kita sendiri. Oke, kita ke Bang Fran kembali. Nah, Bang Fran, seberapa penting juga nih Bang pemahaman mengenai cuaca, kondisi fisik nih, dan juga perlengkapan sebelum melakukan pendakian nih Bang?
2: Baik, terima kasih. Untuk iklim, ya pertama itu kita melihat dari visual seperti awan, itu perlu juga kak dari jarak jauh gitu, misalnya mau kemana kita nih ya. Nah, terus kita tanya nih ke kawan-kawan yang udah mendekati bukit atau sebelum bukit atau pertengahan, jadi cuaca sana bagaimana.

0: Kemudian persiapan-persiapannya apa-apa saja. Yang pertama itu dari segi fisik, logistik, P3K, dan yang lain juga, Kak.
1: Nah, Bang, kalau kesalahan juga nih, apa sih yang sering dilakukan oleh pendaki pemula yang pastinya yang perlu dihindari ya? Seperti tadi yang Bang Igun katakan, ketika kita anak-anak zaman sekarang pengen mendaki, ikutannya ikut hanya tren-tren aja gitu ya. Yang penting bisa mendaki tanpa ada persiapan fisik lainnya. Nah, gimana sih Bang, menurut seorang Bang Fran gitu ya, kesalahan apa gitu yang sering dilakukan nih Bang?
0: Oke, jadi kesalahan yang paling pertama ini, Kak, yang paling faktal ini yang belum bisa pendaki ubah, yaitu tentang sampah nih, Kak. Tentang sampah itu masih sering terjadi dari kawan-kawan. Mohonlah untuk kesadaran. Ini kan alam, ini kan perlu kita jaga, sama kayak rumah kita juga sendiri, Kak, gitu.
1: Iya, berarti ketika naik ya dalam keadaan bersih, ketika pulang jangan ditinggalkan ya sampahnya di tempat ketika kita membuat kemah gitu ya Bang ya, di situ ya, atau membangun tenda nih.
0: Ya, sangat betul Kak.
1: Nah Bang, apalagi kan Bang Fran ini kan sebagai seorang pendaki, bagaimana sih Bang Fran ini memaknai hubungan antara manusia dan alam nih Bang Fran?
0: Jadi gini Kak, hubungan kita dan alam tuh sama seperti kita mencintai seseorang, gak? Nah, jadi kesadaran kita dengan alam itu harus erat, benar Kak. Harus kita jaga seperti kita menyayangi orang yang kita sayang, Kak.
1: Ya tadi ya, seperti yang Bang Igun bilang ya, seperti mau menuju ke pelaminan. Jadi ada sangkut pautnya juga nih ya. Jadi ketika kita memaknai hubungan antara manusia dengan alam ya harus mencintainya ya. Nah Bang, apa sih yang perlu kita lakukan ya, ataupun yang perlu dilakukan pemerintah nih agar potensi wisata alam Kalbar ini semakin berkembang nih Bang Fran?
0: Coba bisa diulangi lagi Kak. Nah, apa lebih yang... rinci atau lebih rincinya Kak?
1: Apa sih yang perlu dilakukan pemerintah gitu ya agar potensi wisata alam Kalbar ini semakin berkembang nih?
0: Oke Kak, yang pertama itu ada yang promosi Kak. Tanpa ada promosi, mungkin bukit tersebut tidak terlalu terkenal lah ya Kak. Ya kan Kak? Kemudian ada yang kerjasama antara pihak pengelola desa maupun pemuda nih Kak, sama orang-orang kampung. Itu persoalan dukungannya Kak. Tanpa itu Kak, asli Kak, itu sulit benar Kak.
1: Berarti harus ada promosi dulu nih ya Bang ya, dari pihak ya, pemerintah betul-betul. Ya ketika mempromosikannya bahwa ini adalah kekayaan alam yang ada di Sanggau lah misalnya gitu ya. Ya seperti Bukit Taloga ini lumayan terkenal juga gitu ya di Sanggau ya, dan juga ada Bukit Macan juga. Nah pernah gak sih Bang Fran ini sampai ke mungkin yang pendakian yang ada di Sanggau lah terkhususnya, ini udah pernah semua belum nih Bang?
0: Untuk Sanggau belum semua lah Kak.
1: Belum semuanya.
0: Iya Kak, karena kita nih yang pertama cari wisata yang belum pernah terjamah. Itu sih Kak, kalau kami Kak.
1: Oke, baik ya, berarti yang benar-benar belum terjamah sama sekali pengen gitu ya, yang pastinya ya, seorang ya, Bang Fran mungkin dengan teman-temannya ingin mengenal terlebih dahulu ya, ataukah ya tadi seperti Bang Igun bilang ya, kita harus ada juga gitu ya, ataupun dari referensi lah paling enggak dari masyarakat sekitar yang ada di situ ya Bang ya.
0: Iya betul Kak.
1: Oke baik, ini saya ke Bang Igun kembali nih ya. Nah Bang Igun, kalau dari sisi kesehatan fisik nih dan mental nih Bang, manfaat apa sih yang paling Bang Igun rasakan selama aktif mendaki nih?
2: Pertama, apa ya, kita ritme untuk pendakian ini mengatur apa ya, jantung, tubuh seperti kaki itu udah pengatur itu. Sisi untuk pendaki sih lebih ke jantung sih kak. Lebih ritmenya lebih efisien untuk mengurangi rasa jantung. Itu yang saya dapat. Apalagi kesegaran tubuh itu lebih refleksif. Seperti tubuh-tubuh otot-otot kita dari atas sampai ujung itu berjalan. Nah, dari pikiran, seluruh organ tubuh itu untuk pendakian itu dapat semua, Kak. Yang saya rasakan saat ini. Nah,
1: Jadi semua aliran darah juga yang mengalir ya, Bang, ya? Ya,
2: iya. Kalau saya kan emang dari turunan mungkin ada riwayat hidup kayak dari turunan itu ada jantung atau apa. Tapi semakin untuk kita pendakian itu memang ritme lebih sehat. Lebih sehat kalau kita tahu ritme-ritme untuk dalam pendakian. Karena ini juga udah terbukti dari teman-teman saya yang dari Malaysia atau apa. Dia punya penyakit jantung itu, Kak, yang saya lihat. Udah sampai operasi. Tapi semenjak dia selalu mendaki, itu lebih apa ya, karena penyakitnya itu jantung yang bawaan dari umur 4 tahun itu sampai sekarang dia umurnya sudah 46, jantungnya itu lebih sehat. Itu karena pengalaman saya juga, saya merasakan kan lebih efisien lah untuk pendakian. Nah, karena kan ritme untuk pendakian itu kan kita nggak perlu laju, nggak perlu apa, tapi ada ritme yang kita atur. Nah, itu saya katakan tadi, dari apa ya, pengetahuan untuk kesehatan itu lumayan bagus untuk pendakian ini.
1: Jadi ya, nama kita berjalan kaki, sementara kita juga sebenarnya dianjurkan jalan kaki ini 10.000 per hari ya, Bang, ya. Ya, jadi ya tadi ya, ketika kita mendaki ya seperti berolahraga juga ya, Bang Igun, ya.
2: Iya, olahraga yang ekstrim dan mahal.
1: Ya, tapi ya tadi banyak sekali keindahan-keindahan alam yang pastinya untuk olahraga fisik dan mental yang pastinya nih ya. Inilah obat alami yang perlu kita dapati juga gitu ya, Bang, ketika kita penat dengan kegiatan sehari-hari yang ada, yang selalu kita lakukan gitu ya.
2: Iya. Tapi kalau untuk saya saran buat kawan-kawan sih, carilah olahraga yang sehat untuk pendakian. Jangan terlalu apa ya, langsung ngejot yang tinggi-tinggi. Nah, dengan bijak, main dengan yang enak-enak aja gitu untuk wisata. Benar, itu lebih dapat feel-nya gitu. Bebasnya dapat itu.
1: Jadi jangan karena pengen mendaki tiba-tiba langsung ngejot yang langsung tinggi ya, Bang, ya.
2: Iya, kata orang tuh kata kalau ya, itu mulai dari nol dulu lah. Kita pakai kendaraan aja, kalau yang motor metik atau motor gigi kan gigi 1 dulu, nggak mungkin langsung gigi 4 kan, wah rusak mesin.
1: Oke, nah, Bang Igun, destinasi alam apa sih, Bang, yang ada di Kalbar ini menurut seorang Bang Igun layak dikenal lebih luas gitu ya oleh masyarakat Indonesia nih, Bang?
2: Kita kan di Kalimantan Barat ini kan punya destinasi kayak Seven Summit Indonesia, itu salah satunya Bukit Raya yang ada di Kabupaten Sintang. Itu mungkin udah mendunia ya. Sama dengan Bukit Kelam, batu monolit terbesar di dunia. Itu dua destinasi yang udah mungkin kalau saya katakan sudah mendunia. Itu. Orang-orang pada banyak dah tahu, tetapi untuk kita masyarakat Kalbar, kita hanya sebagai penonton di Bukit Raya itu. Karena ya itu tadi, mungkin anak-anak bilang mahal. Nah, makanya kalau saya bilang bisa apa ya, hobinya kita mahal, tapi jangan ngeluh. Tapi bagaimana caranya kita bisa menuju destinasi itu? Jangan ngeluh, tapi bagaimana caranya?
1: Cari caranya ya.
2: Iya. Yeah. Namanya hobi itu, hobi semuanya mahal, tapi bagaimana caranya memanage budget yang bisa murah, atau bagaimana caranya kita bisa tujuan ke situ. Nah, kan kita punya akal pikiran kan, oh bagaimana nih caranya. Nah, untuk mencari dana itu, apakah kita sponsor atau kita ajukan kayak gimana. Nah, banyak cara kok menuju itu. Semahal-mahalnya apapun tetap bisa kita capai. Tapi yang pertama itu badan harus sehat, karena itulah yang paling mahal.
1: Iya, yang paling mahal ya. Ketika badan sehat, kita mau melakukan ataupun kegiatan hobi apapun itu, semuanya pasti akan berjalan dengan lancar ya Bang Igun ya.
2: Yep. Betul.
1: Nah Bang Igun, bagaimana juga nih cara yang sederhana yang dapat dilakukan masyarakat ya ini untuk ikut menjaga kelestarian alam saat berwisata nih Bang Igun?
2: Kesadaran masing-masing sih. Untuk masalah yang paling terkecil itu, misalnya kita ke pantai atau ke riam, masalah masa bawanya mampu di saat ada isinya, tapi saat tinggal bungkus atau apa nggak mampu. Itu aja sih. Nah, karena kita kan dari kecil, dari SD, SMP, SMA udah dibilang sama guru kita, jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Itu aja. Hal yang paling terkecil. Kalau udah destinasi yang udah banyak sampah atau apa, orang jadi malas ke situ. Nah, anak cucu kita pun jadi malas kan. Kita ninggalin yang jelek gitu lah. Itu sih hal yang kecil aja tentang sampah.
1: Sampah ya, ini pastinya masih apa ya Bang, masih menjadi PR kita semua yang pastinya untuk menyadari bahwa jangan buang sampah sembarangan. Memang karena masih banyak sih Bang ya masyarakat ataupun mungkin diri kita pribadi sendiri aja ketika tanpa sadar ya udah main lepas aja tuh dari tangan ya sampahnya yang ada di tangan gitu nih ya Bang ya.
2: Ya, tapi gini juga Kak, bukan kenapa saya bilang itu tanggung jawab bersama. Mm-mm. Pertama dari pribadi kita masing-masing dulu. Kedua, dari pihak pengelola destinasi manapun harus tegas sama pengunjung. Karena kalau bukan ada ketegasan dari pihak pengelola, orang-orang yang enggak tahu apa ya, yang mungkin yang tahu paham dengan sampahnya, tapi yang baru-baru atau yang promo ini kan sembarangan lah. Mungkin nanti ada pihak pengelola yang nah, itu yang sekarang itu banyak kejadian sampah banyak ditinggal di destinasi. Tapi kalau pengelolanya keras, diberikan sanksi atau denda, mungkin orang dengan pasti sadar. Betul gak? Kalau pengelolanya enggak tegas itu. Tapi kalau pengelolanya tegas, kasih aturan-aturan kayak gini, orang pasti nurut. Itu kuncinya sebenarnya, PR-nya. Jadi harus ada kerjasama yang tanggung jawab bersama dari pihak pengunjung sama pengelola. Contoh kecil nih yang saya, kalau untuk di Kalbar udah ada yang seperti kayak gunung-gunung di luar, itu di Bukit Rentap di Sintang. Nah, jadi barang pengunjung itu diperiksa semua, dan nanti saat turun juga real ada, tetap diperiksa semua. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, misalnya seperti saset kayak kopi atau indomie, itu dikenain denda satu bungkus itu 50.000. Lah orang kan jadi takut. Mm-mm. Pasti dibawa kembali kan. Nah, tapi kalau orang yang udah paham, dia udah pasti membawa kembali sampahnya. Tapi yang baru-baru ini, nah, tapi kalau udah ada ketegasan kayak gitu kan, yang pihak pengunjung ini pasti akan sadar dengan sendirinya, oh sampah nih nanti kalau misalnya gak kubawa kena denda nih. Nah, betul lah itu udah.
1: Iya, benar-benar. Jadi mikir dua kali ya Bang, berarti ketika kita ingin mendaki, semuanya dicatat ya, bawa-bawaan apa aja yang akan kita bawa naik ke atas ya. Berarti didata pas dulu.
2: Pas diturun juga didata lagi. Nah, pasti bakalan tidak ada sampah. Itu yang udah pengalaman saya, yang seperti gunung-gunung di luar, kalau di Kalimantan Barat itu baru di Bukit Rentap.
1: Di Bukit
2: Kalau Rang. Semuanya belum.
1: Ya tadi ya, kalau misalnya tidak ada pengawasan ataupun pendataan ketika naik, apa aja barang-barang di bawah ya, tadi ya Bang ya, adanya kurang rasa tanggung jawab. Karena pasti pendaki akan mikir, udah naiknya juga udah lumayan kocek ya, yang pastinya terlalu dalam gitu ya Bang ya, ketika turun harus membayar dengan uang 50.000 aja satu sampah itu udah lumayan, apalagi banyak gitu ya Bang ya.
2: Pasti akan sadarnya, tapi kalau yang udah biasa kan udah paham. Tapi kalau yang baru-baru ini Kak, Iya kan? Masih akan sadar juga secara tidak langsung.
1: Iya, ya jadi ya udah daripada di berikan ke orang lebih baik ya udah kita turuti aja gitu ya apa ya. Dari petugasnya.
2: Iya. Masa waktu tengah ada isinya mampu, saat udah tinggal bungkusnya aja enggak mampu, kan lucu.
1: Pada saatnya lebih ringan ya gitu ya Bang ya. Oke, baik. Ini Bang Fran. Menurut Bang Fran ini perlengkapan apa aja nih Bang yang tidak boleh diabaikan oleh pendaki pemula nih Bang? Oke, Bang Fran gimana mendengarkan suara saya dengan baik enggak di sana?
2: Udah.
0: Oke, Kak. Jadi yang pertama itu paling sering itu P3K, Kak. P3K itu sangat perlu, Kak. Karena itu kan kita tidak tahu nih di jalan ini kenapa-kenapa. Cuaca juga kadang berubah, panas bisa hujan, hujan bisa panas. Persiapannya itu, Kak.
1: Iya, berarti harus harus P3K nih Bang ya, enggak boleh lupa sama sekali.
0: Betul, P3K tidak tidak pernah lepas dari kita, Kak.
1: Nah, selain P3K apa nih Bang yang mungkin tidak boleh kita lupakan juga nih? Mungkin tadi ya selain sampah juga ini jangan sampai lupa juga. Nah, apa nih selanjutnya nih?
0: Ini juga untuk pakaian atau jaket itu juga perlu, Kak. Karena kan malam ini kan cuacanya dingin benar nih, Kak ya. Itu perlu juga tuh, Kak.
1: Ya P3K, sampah dan juga jaket ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, Bang, kalau misalnya bagi pemula, kalau pengen mendakinya udahlah daripada pakai sepatu, bisa nggak sih hanya sekedar menggunakan sendal biasa aja atau ke sendal jepit gitu nih Bang?
0: Oke, Kak, dari pengalaman saya nih, Kak ya. Mungkin untuk yang baru-baru nih lah ya kan. Awal memang saya menggunakan sepatu nih, Kak ya. Kemudian ada persiapan juga untuk sendal, Kak. Itu di atas, Kak. Kenapa, Kak ya? Jadi kita menggunakan sepatu ini pertama untuk lihat medan treknya, Kak. Kita ini kan gak tahu nih, Kak, jalannya seperti apa. Kalau kita pakai sendal, itu banyak risiko ya, Kak. Seperti terkilir, licin dari sendal. Kalau pakai sepatu ini kan aman. Mungkin sendal ini kita fungsikan ketika udah memang sampai di atasnya. Kemudian juga kan, ini saya juga yang sering saya lihatkan kawan juga ini kan, mereka ada yang memang hobinya pakai sendal. Tapi menurut saya lebih ya sering saya alami ya, kayak itu saya pakai sendal, Kak.
1: Oke, sendal ya daripada menggunakan sepatu ya Bang ya.
0: Sepatu.
1: Nah, Bang Fran, bagaimana juga sih Bang cara menjaga keselamatan nih saat melakukan pendakian nih Bang? Apakah tadi ketika kita mendakinya dengan menggunakan sendal ini, apakah bisa ataupun inilah untuk keselamatan kita terjamin atau enggak gitu nih Bang? Karena biasanya kita nggak tahu ya yang namanya di medan pendakian, tak itu ada binatang yang kita tidak ketahui lah, binatang liar ya kita takutkan, atau ada kayu, ada atau ada apa. Karena kan kalau dengan menggunakan sendal nih biasanya kan lebih rentan ya Bang daripada dengan menggunakan sepatu nih.
0: Betul.
1: Bagaimana nih Bang cara kita agar menjaga keselamatan nih ketika melakukan pendakian nih?
0: Oke, seperti yang Bang Igun sampaikan tadi itu, Kak. Perlengkapan, Kak. Perlengkapan atau persiapan untuk kita muncak itu banyak benar, Kak. Seperti misalnya kan, Kak, kita ini camp-nya di masuk hutan lindung nih. Atau yang belum terjamah, pertama kali lah kita itu menghidupkan api nih, Kak. Pas malamnya, supaya orang itu tahu bahwa kita ada di tempat. Atau binatang-binatang ini lah kan, kita kan buat api nih. Pastinya Perlu juga sih.
1: Oh, berarti ketika kita menghidupkan api unggun, jadi orang tahu ya Bang ya, kita bahwa ada orang di situ
0: ya, menandai.
1: Oke, okay, baik. Nih waktu kita udah di penghujung juga nih, udah mepet banget ya. Nah, Bang Fran, terakhir nih, apa sih pesan dari seorang Bang Fran gitu ya untuk masyarakat ya, ataukah menurut seorang Bang Fran, apa manfaat bergabung dengan komunitas pecinta alam nih bagi generasi muda nih, mungkin yang ingin mendaki?
0: Oke, manfaat untuk bergabung di komunitas itu sebenarnya banyak kak, banyak manfaatnya, banyak fungsinya. Yang pertama itu kita nih gotong royong kak. Kemudian komunikasi antar komunitas dengan komunitas lain, masyarakat ini tahu bahwa kita ini ada komunitas dan juga mereka mendukung kita.
1: Oke, baik. Jadi banyak keuntungan ya Bang ketika kita masuk dalam sebuah komunitas untuk pendakian juga nih ya. Oke, baik. Nah, Bang Igun, apa nih Bang Igun pesan kepada anak muda Kalbar ya agar lebih mencintai alam daerahnya sendiri nih Bang Igun?
2: Ya, pesan saya sih buat anak-anak muda di Kalbar, cintailah alam itu seperti engkau mencintai diri sendiri. Singkat sih.
1: Itu aja ya, singkat, padan, dan jelas juga nih Bang ya. Mencintai alam seperti mencintai diri sendiri ya. Karena kalau tidak mencintai diri sendiri, ya berarti
2: mana kita mencintai yang lain,
1: yang lain ya. Oke, baik ya. Terima kasih ya untuk Bang Igun APC ini, seorang pendaki, dan juga Bang Franciscus Arianto ya. Terima kasih untuk inspirasinya dan juga informasinya mengenai pendakian kita ya di pagi hari ini ya, Bang Igun dan Bang Fran ya.
2: Oke.
1: Ya, baik. Baik, pendengar, kita cukupkan ya di dialog pagi Sanggau Menyapa, bahwa dengan menjelajahi alam ya, ini bukan sekedar aktivitas rekreasi ataupun mencapai puncak pendakian. Karena lebih dari itu ya, alam mengajarkan kita ini dengan kesabaran ya, tanggung jawab, kerjasama, serta rasa syukur atas keindahan ciptaan Tuhan. Dan aktivitas di alam terbuka juga menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan fisik ya, mengurangi stres, dan membangun mental yang lebih kuat. Nah, dengan melalui tema kita pada pagi hari ini pendengar ya, jelajah alam Kalbar bangun jiwa sehat ya, ini semoga semakin banyak masyarakat yang terdorong untuk mengenal, menikmati, sekaligus menjaga kelestarian alam Kalimantan Barat ini. Karena ketika alam terjaga, bukan hanya lingkungan yang sehat tetapi juga jiwa dan kehidupan kita akan tumbuh lebih baik. Nah, terima kasih juga pendengar untuk kedua narasumber saya ya di pagi hari ini ya, telah berbagi pengalaman dan juga inspirasi. Sampai jumpa pada dialog Sanggau Menyapa berikutnya. Salam lestari, salam sehat, dan terus mencintai alam Kalbar. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: demikianlah tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, Sanggau Menyapa, yang mana tadi topik pembahasannya begitu menarik ya pendengar, yaitu seputar menjelajah alam. Dan kita ketahui juga bersama ya pendengar, menjaga alam ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan pastinya juga jelajah alam Kalbar bangun jiwa sehat ya, karena dibalik tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat ya pendengar. Dan pastinya juga tadi sudah menghadirkan narasumber, ada Abang Igun ya, Igun APC, kemudian narasumber kedua ada Abang Franciscus Arianto selaku pendaki Kalimantan Barat, dan tadi sudah dipandu rekan kami, rekan Syarifah Dini. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung dalam program selanjutnya, yaitu Halo RRI ya. Nanti di Halo RRI Anda akan ditemani oleh saya dan juga rekan Dini ya di Sanggau. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, stay bersama kami di 99,9 MHz.
1: Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
2: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaate.
3: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ora kesepian.
4: Yo bana to. Obrolannya ringan,
5: tapi segar beda bun ini.
6: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
7: Jadi gua balap pangan, yuk ke nomot, tidak gua radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entiko.
8: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
9: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
10: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
11: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
12: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
13: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
14: berita terpercaya,
15: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
11: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
16: Pro 1 RRI Sanggau.
12: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
16: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya, dan jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, pendengar, kami akan hadirkan di Halo RRI untuk Anda. Nanti saya akan ditemani oleh rekan saya ya di RRI Antikong, nanti akan ada Ahmad Faisal yang menemani Anda hingga jelang pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Ya, baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, kembali kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Dandi Laksono, sutradara di balik film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, bertemu dengan seorang miliarder asal Amerika Serikat, George Soros, terkait film dokumenter yang dibuatnya. Faktanya, pendengar, klaim bahwa Dandi Laksono bertemu dengan miliarder Amerika Serikat, George Soros, adalah hoax atau berita palsu. Dilansir dari Tirto.id, BBC Indonesia membantah pihaknya tidak pernah merilis berita terkait pertemuan Dandi Laksono dengan George Soros pada laman BBC Indonesia dan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Sutradara utama sekaligus konseptor di balik pembuatan film dokumenter investigatif Pesta Babi, yaitu Dandi Laksono, menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga. Informasi Cek Fakta ini, pendengar, bisa Anda cek di situs komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Agar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tikong dan juga Pro 1 RRI Sanggau di 99,9 MHz ya, dan di 97 MHz. Dan di program selanjutnya kami akan hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda ya. Dan saya ditemani rekan Dini di Sanggau yang cantik jelita ini. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Pak Isan, apa kabarnya?
5: Iya, kalau kabar alhamdulillah sehat ini Kak Dini. Kalau yang bertanya kabar juga bagaimana?
6: Alhamdulillah sehat, cuaca juga cerah ya di Sanggau pagi hari ini. Nah kalau di Ntikong gimana nih Pak Isal?
5: Ya kalau di Ntikong ini tidak mau kalah juga ya Kak Dini dengan di Sanggau. Ternyata di Ntikong cerah juga di pagi ini, tampak masih apa ya, ada juga nih awan tipis-tipisnya di Ntikong pada pagi hari ini. Dan kita juga menghimbau nih untuk para pendengar ya yang sedang beraktivitas di luar ruangan, pastinya untuk mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Ini biasanya Kak Dini kalau cuaca begini di wilayah perbatasan beberapa hari belakangan ini tampaknya cukup membuat gerah juga ya beberapa hari ini. Dan memang terpantau juga belum ada curah hujan yang signifikan ya, mungkin ada katakanlah hanya sekedar gerimis, itu pun sifatnya lokal kalau di wilayah perbatasan. Kalau di Sanggau ini gimana?
6: Nah kalau di Sanggau ini gak ada sama sekali apa misalnya hujan, belum ada ya dari Lebaran Haji kemarin ya. Dan sampai sekarang juga, tapi baru terasa agak dingin memang semalam ya, tapi itu tidak hujan ya. Dan yang pastinya mungkin untuk para pendengar kita yang ada di RRI Sanggau dan juga Ntikong, mungkin yang masih berkutat dengan kegiatannya di lapangan gitu ya, ataupun saat ini mungkin dalam perjalanan ya menuju suatu daerah gitu ya, jangan lupa minum air putih, jangan sampai dehidrasi ya, karena memang panas kalau udah siang ini lumayan cukup menyengat juga sih Faisal.
5: Iya benar, kalau di perbatasan juga sama ini Kak Dini, memang kalau sudah siang menjelang sore dan apalagi semalam itu bahkan ketika ingin tidur ya sempat merasakan berkeringat juga ya. Berarti artinya malam saja suhunya bisa apa ya, yang dengan kita biasanya agak dingin ya, namun beberapa malam di wilayah perbatasan ini agak membuat gerah ketika malamnya. Dan bangun-bangun tidurnya udah haus aja. Ini pastinya untuk pendengar juga merasakan hal yang sama di wilayah perbatasan. Pastinya memang air putih ya Kak Dini, memang hal yang sangat penting sekali. Terlebih juga faktor kesehatan lainnya juga ditentukan dari bagaimana kita mengkonsumsi air putih ya pendengar. Dan silakan ya bagi para pendengar yang mau bergabung di Halo RRI kesempatan pada pagi hari ini, silakan menghubungi kalau di Ntikong bisa di 0811 5667 754.
6: Kalau di Sanggau ini di 0811 5756 494 ya di Halo RRI. Jadi silakan untuk para pendengar bergabung bersama kami ya, karena saya menemani Anda pendengar hingga jelang pukul 9 lebih 45 menit ya Pak Isal ya.
5: Iya benar sekali, hingga jelang pukul 9.45 ya pendengar. Jadi cukup panjang kebersamaan kita di pagi hari ini. Nah pendengar, barangkali ada keluhan, aduan ataupun juga terkait keresahan-keresahan ya yang dialami dengan fasilitas-fasilitas umum ya yang terjadi, yang dialami juga ya pendengar di sekitar Anda. Mungkin katakanlah akses jalan yang tak kunjung diperbaiki ya, kemudian akses jembatan juga yang masih dirasakan belum terperbaiki juga, kemudian akses-akses lainnya entah lampu jalan atau lain sebagainya. Kelistrikan juga barangkali ya ada di daerah para pendengar yang sampai saat ini masih belum teraliri. Nah tentunya boleh ya para pendengar yang ingin menyampaikan aduan dan keluhan tersebut. Jadi jika para pendengar sudah menyampaikan aduan dan keluhan tersebut, kita juga akan menghubungi kepada pihak ataupun juga narasumber-narasumber terkait untuk memberikan klarifikasi ataupun jawaban ya pendengar, seperti apa menindaklanjuti aduan Anda terkait dengan pelayanan publik itu, Kak Dini.
6: Ya, nah mungkin ada di Sanggau ataukah di wilayah lain yang pastinya masih memasuki ya wilayah Kabupaten Sanggau gitu ya. Ada keluhan apa untuk Anda di pagi hari ini? Nah, silakan gabung bersama kami di 0857-5381-0365. Oke, baik nih Faisal. Ini ada yang bergabung,
5: okay,
6: ya.
5: Oke, siap.
6: Saya coba angkat dulu. Halo, selamat pagi.
5: Halo.
7: Mbak Dini, Bang Faisal.
5: Oke, okay, selamat pagi.
6: Dengan siapa ini, nih?
7: Dari orang Lanang.
5: Putra Mayau ini ya. Halo. Putra Mayau mungkin agak berjarak ya dengan radionya, atau mungkin radionya bisa dikecilkan.
7: Silakan.
6: Oke.
5: Oke, silakan.
7: Ini pertanyaan ya. Ini khusus untuk PLN nih. Ini tentang masalah saya bertanya kepada pihak PLN. Karena kami tiga kampung ini di desa UP ini kan kayaknya susah di aliran listrik, karena di desa, di ibu kota desanya tuh jalan dari Bukit Bonti kan di UP. Sedangkan kami ini kan masuk dari Seribot ke Kelompu, nyimpang ke Lanau, nyimpang ke Kada. Ini belum di aliran listrik. Maka pertanyaan saya, kata orang ini kan di desa UP ini ada gambarannya tahun ini kan. Apakah ketika kampung tadi, Lanong Kelompok Kada itu, tahun ini dapat jatah dari PLN gitu, Pak. Sebab jalannya sudah agak bagus lah.
5: Oke.
7: Okay. Dan bisa diantar tiang-tiang kan kalau memang masuk.
5: Mm-hmm.
7: Kalau tahun depan nanti jalan rusak, alasan lagi gitu.
5: Mm-hmm.
7: Apakah kira-kira ada tahun ini jatah untuk kampung kami ini, Lanong, Kelampu, dan Kada itu. Di desa Upek, Sembilan Bunti. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih Bang Faisal.
5: Okay.
7: Selamat pagi. Salam dengan Pak Kopi.
6: Oke,
5: okay, siap. Putra Mayau ya. Kak Dini ini di desa UP ya, Lanong Bonti, yang menyampaikan keluhannya ya. Terima kasih Putra Mayau terkait dengan belum teraliri listrik. Nah, ini bagaimana ini kabarnya? Apakah tahun ini terrealisasi atau seperti apa ya, rekan Dini?
6: Okay. Ya, semoga nanti kita akan konfirmasi ya sama teman-teman kita yang ada di lapangan ya.
5: Yeah.
6: Apakah bisa menghubungi narsumnya pada hari ini gitu ya, terkait dengan di desa UP ya, di Dusun Lanong ini, di kampungnya Putra Mayau, apakah tahun ini dapat jatah teraliri listrik ya, karena kalau misalnya nunggu-nunggu lagi tahun depan gitu ya, takutnya jalannya semakin rusak ya, karena memang di sana yang kita tahu memang itu adalah jalan pelintasan untuk truk gitu ya, ataupun untuk sawit ya. Ya,
5: benar sekali. Dan kita ketahui juga ya rekan ini, kalau misalnya tanpa listrik ya, pasti apa ya, kalau misalnya para pengguna jalan yang beraktivitas ya di malam hari, tentu itu akan mengalami kendala ya rekan ini, entah itu jalan gelap sehingga tidak melihat ada lubang atau ada kubangan. Nah, itu pasti akan mengalami kendala-kendala ya, pastinya entah itu lambat sampainya, atau mungkin juga para pemuat-pemuat sawit itu bahkan truknya tidak menutup kemungkinan juga akan mengalami kendala ya. Dan pendengar, bagi Anda juga yang di daerah lain yang merasakan hal yang sama, belum teraliri listrik ya, seperti yang disampaikan oleh Putra Mayo tadi di Desa UP Lanong Bonti ya. Nah tentu silahkan menyampaikan aduannya, dan tim kami juga sedang mengupayakan untuk bisa terhubung ya dengan narasumber di lapangan tentunya.
6: Ya, semoga sebelum jam 9.45 gitu ya, semoga aja narasumbernya ini bisa dihubungi ya. Dan semoga dengan adanya Halo RRI juga di beberapa desa lainnya juga sudah mulai, ataupun yang ada di Sanggau juga ini udah ada perubahan yang pastinya ya di melalui program kita ini ya, Faisal ya.
5: Iya, benar sekali, dengan harapan juga ya ini Kak Dini, dengan program Halo RRI kita ini bisa menjadi penghubung ya, terkait dengan keluhan-keluhan para pendengar, aduan-aduan Anda yang sudah disampaikan. Kita akan mencoba untuk terhubungi dengan pihak terkait, dan pastinya juga harapan kita bersama ya Kak Dini, dari aduan tersebut, keluhan-keluhan tersebut, kedepannya ini bisa menjadi hal yang bisa dipertimbangkan. Barangkali ada yang tidak masuk data, atau mungkin datanya hilap atau seperti apa, itu bisa menjadi bahan juga untuk perbaikan kedepannya. Nah jadi para pendengar jangan takut, jangan ragu ya, silahkan sampaikan saja aduan Anda terkait dengan fasilitas-fasilitas di sekitar Anda, selagi itu sifatnya memang real ya di lapangan, bukan artinya yang mengada-ngada ya pendengar, karena khawatirnya nanti kalau misalnya keluhannya seperti apa namun fakta di lapangannya tidak ditemukan seperti itu. Nah khawatirnya nanti ketika tim di lapangan akan menginspeksi atau mengadakan survei, nah ini kok tidak ditemukan seperti ini, nah itu yang kita khawatirkan, yang pastinya akan menimbulkan efek juga kedepannya bagi wilayah tersebut. Jadi pendengar, jika Anda ingin menyampaikan keluhan atau mungkin malu-malu untuk menelpon ya, boleh ya Kak Dini, disampaikan melalui via chat juga ya, ataupun disertai video ataupun foto juga sangat boleh ini pendengar.
6: Oke, baik. Nah, Faisal, kita break sejenak ya, nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar, tetap terus bersama kami ya di Halo RRI.
8: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak begoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
9: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
10: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
11: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
12: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
9: Dengarkan Halo RRI
10: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
11: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
3: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
13: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
14: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
15: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
14: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
16: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
14: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
17: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
14: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
18: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
14: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
19: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
20: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Nah Togal Agi, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
21: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
22: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
23: Auk deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
24: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
25: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
24: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
26: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
27: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
28: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
29: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
30: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
31: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
32: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
33: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
34: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
35: Jadi gua bawa lapangan, yuk ke nomor, tekidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
36: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
37: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
38: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
39: Dari dulu hingga nanti, 97 FM, kanal informasi dan inspirasi
40: RRI Sanggau.
6: Oke ya, tadi masih dikonfirmasi ya mengenai ini ya, keluhan dari Putra Mayo ya, Pak Faisal ya.
5: Iya, benar sekali. Keluhannya tadi berkaitan dengan akses listrik ya, Kak Dini, bahwasannya ya, maksudnya apakah di tahun ini mendapatkan jatah ya, teraliri listrik. Karena memang kayaknya keluhan ini udah beberapa kali ya, Rekan Dini, sudah disampaikan oleh Putra Mayo dan pastinya kita juga berharap ya pendengar bahwasanya di edisi hari ini ya, tentu tim kita juga sedang mengupayakan untuk bisa terhubung dengan

0: bukan bersifat hanya untuk keluhan saja, tapi lebih ke bagaimana partisipasi kita untuk membangun wilayah kita, membangun daerah kita yang barangkali luput ataupun terlepas dari data yang seharusnya bisa di-upgrade begitu ya, untuk bisa menjadikan bahan pembangunan ke depannya.
1: Iya, karena masih banyak yang pastinya PR juga nih ya untuk pemerintah kita gitu ya, mengenai apalagi dalam pembangunan di Kabupaten Sanggau sendiri ini masih banyak ya desa-desa yang belum terjamah mungkin ya dengan yang namanya listrik, ya jaringan internet ataupun yang lainnya ya, Faisal.
0: Iya, benar sekali, dan berkaitan juga kita bahas tentang ini ya Kak Dini ya. Beberapa waktu belakangan ini perasaan saya saja atau gimana ya, kayaknya nyamuk-nyamuk udah mulai ini ya. Sempat terasa juga kalau beberapa waktu belakangan ini, biasanya kalau musim-musim hujan itu kayaknya agak-agak jarang, tapi ketika udah mulai memasuki enggak ada hujan beberapa hari ini, kayaknya nyamuk-nyamuk udah mulai terasa agak meresahkan beberapa waktu belakangan ini. Kalau di Sanggau bagaimana ini Kak Dini? Apakah sama juga ini?
1: Di Sanggau apalagi ini katanya udah ada beberapa kasus juga nih ya. Nah, udah tercatat juga dari Dinkes Sanggau gitu. Nah, sudah dilakukan juga fogging ya kemarin ya, ini di daerah di
0: kotanya
1: jadi lupa gitu ya,
0: di Kota Sanggau atau di mana itu,
1: di Sungai Sengkuang. Udah ada di ujung aja lupa gitu,
0: di Sungai Sengkuang.
1: Di Sungai Sengkuangnya gitu ya, udah ada fogging ya, karena memang di situ katanya udah ditemukan kasus. Nah mungkin pendengar juga ya, jangan sampai menumpuk-numpuk
0: numpuk-numpuk
1: baju juga nih ya di rumah nih, biasanya itulah tempat banyak nyamuk bersarang nih.
0: Iya. Dan pasnya juga ya, mungkin dari Sungai Sengkuang tersebut ya, tidak menutup kemungkinan juga daerah-daerah lain ya yang sama-sama memiliki potensi juga ya Kak Dini terhadap peningkatan dari kasus DBD ya, begitu ya. Dan terlebih juga di wilayah Sekayam ya, itu juga menjadi perhatian kita bersama, Antikong dan sekitarnya ya, pendengar, bahwasanya memang memperhatikan kebersihan lingkungan itu juga salah satu faktor pencegahan yang paling ampuh ya Kak Dini ya, karena memang fogging itu mungkin sifatnya hanya sementara, atau mungkin kalau dari efektivitasnya lebih baik kita mencegah dari kita mungkin menjaga lingkungan, kemudian pakaian-pakaian yang bergantung. Biasanya kalau kita kan udah pakai pakaian tinggal gantung aja, udah pakai handuk mandi tinggal gantung aja ya, atau
1: dipakai katanya begitu mak dicuci jangan terus sekali pakai semuanya,
0: masih bisa dipakai sekali lagi ya, belum bau gitu ya.
1: Ya padahal yang hal-hal seperti inilah ya bisa menjadi potensi untuk nyamuk berkembang biak. Jangan lupa juga rajin-rajin juga nih ya bersihkan bak kamar mandinya, jangan sampai menumpuk gitu ya Faisal ya. Karena kalau udah menumpuk ya udah deh susah jadinya nih itulah tempatnya. Nyamuk akan bebas gitu ya, yang pastinya berkembang biak lah di rumah kita.
0: Iya, karena kalau berbicara tentang jentik-jentik ini Kak Dini, dulu waktu kecil ya, entah ada nyimpan ikan apa ya, kecupang dulu pernah gitu, kalau untuk salah satu salah satu musuh alami dari jentik-jentik itu ya, jadi disimpan di penampungan ataupun bak air itu aman sekali, nggak ada jentik-jentik, malah kita malah senang ya kalau misalnya ada ikan. Kan ikan cupang itu kan istilahnya tidak terlalu menyebabkan aroma yang kurang sedap ya di penampungan, tapi itu juga baik ya untuk barangkali melakukan pencegahan. Dan juga pastinya pendengar ya, memperhatikan lingkungan itu kayaknya memang hal yang sangat penting sekali ya Kak Dini. Biasanya kalau musim-musim seperti ini, entah itu kaleng-kaleng ataupun plastik-plastik yang mungkin ada sisa-sisa air ya, itu juga boleh kita perhatikan ya untuk dibuang, kemudian dibakar-bakar saja. Sampah-sampah yang bisa menjadi potensi untuk nyamuk

0: berkembang biak begitu ya. Jadi pendengar, sebelum terjadi ya, kita harus mencegah nikah dini. Karena memang dari informasi yang didapatkan juga ya, dari tim kesehatan juga saat ini melakukan tindakan ya untuk mengantisipasi menghadapi potensi peningkatan kasus DBD ya, terutama saat musim seperti sekarang ini ya, yang berisiko meningkatkan perkembangan nyamuk Aedes aegypti ya. Jadi pendengar, tentunya kita bisa mencegah bersama, jangan sampai terjadi apa ya, baru ada korban baru kita mulai menyadari bahwa pentingnya menjaga kesehatan. Dan juga yang bisa kita lakukan nih kali ini, ternyata ada 3M plus. Nah ini apa nih, biasanya kan hanya 3M saja ya,
1: ya M ya, sekarang udah ada plusnya.
0: Udah ada plusnya, apa ini? Yaitu yang kita ketahui ya, pastinya menguras, kemudian menutup dan mendaur ulang barang yang berpotensi menjadi sarang nyamuk secara berkelanjutan di masyarakat. Dan pastinya juga
1: plusnya ini apa katanya nanti?
0: Iya, plusnya ini apa? Sedang kita cari tahu juga ini ya. Mungkin para pendengar juga yang sedang menyimak kita ini boleh berbagi pengalaman juga ya, kan ini seperti apa ini? Apakah di daerah-daerah para pendengar juga ada suspek ya yang terindikasi terkena DBD? Mungkin boleh berbagi pengalaman ke kita atau berbagi informasi ya di daerah Anda, di daerah kami. Oh ada begini ya, mungkin bisa juga menjadi bahan informasi untuk kita ya Kak Dini, dan informasi bagi pendengar lain juga untuk bisa bersama-sama kita berbagi informasi untuk melakukan pencegahan, yang pastinya itu dengan harapan untuk kehidupan dan lingkungan yang sehat dan mencegah DBD ke depannya.
1: Iya, yang pastinya tadi nih, kalau untuk plusnya ya, jangan lupa ya pakai lotion ataukah biasanya kebanyakan orang ini pakai minyak serai gitu ya. Nih, suka digosok-gosok gitu ya ke anak-anak. Biasanya ini lebih banyak potensi nyamuk ya tadi di sore hari. Sebenarnya pagi dan sore ini ya sangat banyak ya nyamuk yang berkeliaran gitu ya, di apalagi ini berbahaya juga untuk kesehatan ya. Ataukah tidur ya, mungkin dengan menggunakan kelambu juga ini sebenarnya cukup efektif juga sih, Faisal.
0: Iya, karena dulu sempat ingat juga ada program dari pemerintah itu Kak Dini yang membagikan kelambu ya. Kalau sekarang di rumahnya Kak Dini, masanya gak nyimpan kelambunya nih?
1: Nggak pernah nih, jadi enggak, kalau di rumah nggak ada yang pakai kelambu ya, ya jadi kalau pakai kelambu lain kayak main kemah-kemah.
0: Ya mungkin ada metode lain ya pencegahannya selain menggunakan kelambu. Nah pastinya banyak
1: dipasang sekali kawat gitu ya, di
0: ventilasinya ya. Dan pastinya kawatnya itu ya kira-kira nyamuk nggak bakal lewat ya Kak Dini ya. Kalau misalnya masang kawatnya ukuran apa ya, ukuran
1: besar gitu ya,
0: agak besar ya, kayaknya sia-sia ya. Oke, jadi para pendengar silahkan bergabung di Halo RRI. Kesempatan pada pagi hari ini kita masih menunggu, kita masih menanti ya untuk para pendengar yang bergabung. Kalau di Tikong silahkan di 0811-5667-754. Nah kalau di Sanggau nih berapa nih kali ini?
1: Kalau di Sanggo di 0857-5381-0365 ya untuk di teleponnya. Jadi silakan gabung ya, masih ada kurang lebih 15 menit ke depan ya, kita bersama ya di program Halo RRI. Nah Faisal, kita break sejenak ya, nanti kita akan kembali lagi untuk Anda, tetap bersama kami.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
5: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
6: Welcome to WKWKWK. Yay!
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama kami ya di Halo RRI, masih bersama saya Dini dan juga Faisal.
2: Iya, masih semangat ya rekan ini. Dan gimana nih cuaca di Sanggau, apakah masih sama atau ada perubahan nih?
1: Makin
2: cerah.
1: Cerah nih ya Faisal ya, kok di sana gimana?
2: Ya kalau di Tikung juga apa ya Kak Dini, cerah juga, tapi kayaknya awannya ini yang kayaknya udah apa ya, mulai kelihatan agak-agak mengumpul ya. Kalau tadi awannya tipis-tipis, tapi sekarang kayaknya udah mulai agak berdatangan untuk awan di wilayah perbatasan pada pagi hari ini. Dan juga kita menghimbau ya untuk para pendengar yang sedang beraktivitas di luar ruangan, pastinya untuk bersama selalu menjaga kesehatan, mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Dan untuk Anda juga para pendengar yang sedang di perjalanan ya Kak Dini, hati-hati di jalan, tetap apa ya, menjaga keselamatan, hati-hati di jalan, dan yang di hati jangan jalan-jalan biasanya.
1: Gimana itu yang ada di hati ya, jalan-jalan liburan aja gak apa-apa ya.
2: Ya kalau liburan boleh ya, asal sama-sama begitu ya.
1: Apalagi ini udah masuk weekend. Nah mungkin di perjalanan ada kejadian apa gitu yang bisa disampaikan ya, ataupun ya membagikan informasi ya bersama kami ya, yang pasti ini di wilayah Kabupaten Sanggau ya pendengar ya. Bisa disertai dengan foto ataupun video gitu ya, nih ada kejadian ini gitu ya. Ataukah ada jalan yang berlobang gitu ya. Mungkin untuk pendengar juga yang mendengarkan kita ya di radio mobilnya gitu ya pendengar ya. Jadi di sini ada jalan yang berlobang, mungkin bisa lebih berhati-hati gitu ya Faisal ya.
2: Iya, benar sekali rekan ini. Dan masih terngiang-ngiang juga dalam ingatan ya rekan ini. Kalau flashback beberapa hari lalu ya, ini kalau kita ngomong hati-hati di jalan tadi ya, beberapa hari lalu di wilayah perbatasan ya sempat ada insiden ya. Dan mungkin Dini juga melihat ya, informasi di sosial media ya, bahwasanya ada kecelakaan yang merenggut nyawa juga ya. Itu bisa menjadi perhatian untuk bahan pengingat juga ya pendengar, untuk kita bahwasanya menjaga keselamatan di jalan raya itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama ya, apapun kondisi kita. Kemudian juga bagaimana cara-cara kita untuk memperlakukan dari pengguna jalan lain ya, entah itu dari arah berlawanan atau di arah yang sama. Nah terutamanya juga nih pendengar, kita sebelum berkendara memperhatikan kendaraan kita juga, memperhatikan kondisi fisik kita juga ya. Dan ketika kita ingin berbelok atau memasuki gang atau ingin memasuki persimpangan ya, tentunya kita juga harus memperhatikan dari arah berlawanan atau dari arah yang sama ya. Ketika sudah aman, sudah sepi, baru kita boleh belok ya. Pastinya karena memang apa ya Kak Dini, kalau diingat-ingat kejadian kemarin itu cukup apa ya, mengingat, karena memang setiap kali perjalanan ke studio pasti melewati rute itu. Jadi wah di sini sempat ada kejadian, jadi saya harus ini nih, kalau diingat-ingat kejadian kemarin itu cukup apa ya, mengingat, karena memang setiap kali perjalanan ke studio pasti melewati rute itu. Jadi wah di sini sempat ada kejadian, jadi saya harus ini nih, saya harus menjadi pengingat juga bahwa untuk berkendara jangan terlalu buru-buru, santai-santai saja. Kalau misalnya ada urgensi ingin durasinya cepat, ya sebaiknya persiapan kita agak awal begitu, jangan persiapannya mepet begitu. Itu juga harus menjadi perhatian kita bersama juga. Dan Kak Dini kayaknya tim kita juga masih menghubungi ya untuk terkait dengan keluhan dari Putra Mayau tadi, yang mana keluhannya berkaitan dengan belum dialiri listrik ya untuk desa UP. Ya, ini tim kita juga masih berupaya untuk menghubungi. Jadi karena mengingat waktu juga ini Kak Dini, dan kita juga terbatas ya, pastinya di Halo RRI yang akan datang ini juga akan kita up lagi, ini akan kita upayakan lagi ya. Kalau misalnya tidak terhubung hari ini, mungkin di edisi yang akan datang kita akan mencoba untuk menghubungi dengan pihak-pihak terkait.
1: Ya, yang pastinya ya pendengar jangan pernah lelah gitu ya untuk bergabung ataupun untuk menyampaikan informasi ya bersama kami ya di Halo RRI. Mungkin banyak yang mendengarkan gitu ya, mungkin ketika mendengarkan ya udah deh tidak ada solusinya ya, karena memang ya pendengar ya ada beberapa keluhan juga yang benar-benar tidak bisa kita konfirmasi gitu ya, atau kan biasanya juga ada dari narasumbernya gitu ya memang kegiatan, apalagi di hari Jumat ya seperti ini, memang ada beberapa instansi juga yang menjalankan WFH juga gitu ya. Yang pasti mereka memang tetap bekerja dari rumah tapi nih ya. Jadi yang pastinya pendengar ya, apapun yang kami hadirkan ya di Halo RRI ini, yang pastinya selalu kami konfirmasi narasumbernya ya, Faisal ya.
2: Dan tidak menutup kemungkinan juga ya rekan Dini, dari keluhan yang sudah disampaikan oleh para pendengar yang tidak sempat kita konfirmasi hari ini, ya kita pastinya mohon maaf. Dan itu bisa menjadi catatan juga ya oleh tim pemberitaan kita yang di lapangan ya, barangkali ketika sedang meliput bertemu dengan pihak terkait, entah itu PLN ataupun juga pihak-pihak yang memangku kepentingan terkait dengan listrik, ya itu bisa menjadi pertanyaan juga dari tim pemberitaan kita, ataupun ketika kita berdialog ya Kak Dini, berdialog dengan narasumber ya, nah, itu juga akan kita jadikan pertanyaan ya untuk kita sampaikan kepada narasumber-narasumber kita. Jadi para pendengar, jangan khawatir ya terkait keluhan-keluhan Anda yang barangkali di Halo RRI tidak dihubungkan ke narasumber, tapi kita mencari cara lain, kita mencari jalan lain untuk kita bisa meneruskan atau kita menjawab terkait keluhan-keluhan Anda.
1: Pertanyakan ya dari pertanyaan ini ya, Faisal ya.
2: Oke, siap. Dan Kak Dini, kayaknya kita sudah di penghujung waktu ini ya.
1: Oke, ya nggak terasa nih ya, Faisal ya. Dan terima kasih juga sudah menemani di Halo RRI pada pagi hari ini. Karena nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, ya, ini masih ada dialog kembali nih, Faisal.
2: Oke, tetap semangat ya Kak Dini. Dan untuk kawan-kawan di Sanggau juga tetap semangat. Dan yang tidak kalah penting adalah sama-sama mengingatkan untuk menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan, menjaga pola makan dan pola istirahat juga nih, sama-sama penting.
1: Dan minum, jangan lupa minum vitamin juga.
2: Oke, siap.
1: Oke, baik Faisal, terima kasih ya untuk di Halo RRI pada pagi hari ini. Dan kita cukupkan untuk edisi hari ini ya, Jumat 5 Juni 2026. Oke, saya pamit undur diri juga Faisal dari Halo RRI pada pagi hari ini.
2: Oke, siap Kak Dini, saya juga pamit undur diri. Dan sebelum kita pamit ya Kak Dini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Putra Mayo ya. Dan saya juga Ahmad Faisal ya di Tikong nih Kak Dini, pamit juga, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1.

0: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Halo RRI ya, pendengar yang pastinya tadi sudah ditemani rekan Dini ya, tadi dari pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kepada Putra Mayo tadi yang sudah bergabung memberikan atensi dan partisipasinya, kami ucapkan terima kasih ya. Dan untuk para pendengar juga yang mungkin memiliki keluhan yang belum sempat tersampaikan di Halo RRI kesempatan edisi hari ini, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Dan pastinya juga keluhan yang sudah disampaikan, jika belum berkenan kita menghadirkan jawaban di edisi hari ini, kami mohon maaf. Kita akan terus mengupayakan untuk bisa memberikan jawaban ya, melalui dialog-dialog, kemudian juga melalui tim pemberitaan kita di lapangan yang ketika bertemu dengan pihak-pihak terkait, itu akan menjadi bahan catatan juga. Pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,9 MHz.
1: Mutiara Pagi Islam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI MTKong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI MTKong, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki.
4: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa, nak bergoyap ke taman pun. WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh, duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Oke, pendengar, lagu yang berjudul Korban ya, dari Oni Hetarua yang di cover ya. Dan lagu ini juga salah satu lagu Ambon ya, pendengar. Dan pendengar, lagu ini sekaligus menjadi lagu penutup ya di jumpa kita bersama kerabat kerja yang bertugas di Lintas Sentikong pagi edisi hari ini. Pendengar, terima kasih atas segala atensi dan partisipasi Anda. Dan selanjutnya di pukul 10 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda relay ke Sanggau di 97 MHz. Dan pendengar, nanti di pukul 10 hingga jelang pukul 11 kita akan dengarkan bersama dialog dalam studio ya, dan kita akan relay ke Sanggau dengan topik pembahasan layanan digital dari BPJS Kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional. Gak pakai antri, gak perlu repot. Menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Arifiza Purnandi selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sintang. Dan narasumber kedua ada Ibu Desi Wirastuti selaku Kepala Kabupaten Sanggau BPJS Kesehatan Cabang Sintang. Dan akan dipandu rekan Syarifah Dini hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Ahmad Faizal di meja siar dan juga di meja operator ada rekan Rizky. Kami pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di RRI Sangga dan juga Antikong pada pagi hari ini. Pendengar, ya kami hadir ya di dialog dalam studio, yaitu dengan tema layanan digital dari BPJS Kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional. Gak pakai antri, gak perlu repot ya. Dan juga pendengar, telah hadir ya bersama kami ya narasumbernya ini langsung dari studio nih pendengar ya pada pagi hari ini. Ini ada Bapak Arifiza Purnandi ya, yaitu
1: ya, Pak.
0: Selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sintang. Selamat pagi nih.
1: Selamat Bapak. Pagi Mbak Dini.
0: Ini saya panggilnya apa? Pak Ari aja.
1: Fiza boleh Mbak. Oh, biasanya Pak, kami Fiza. Dipanggil Fiza.
0: Oke, jadi lebih akrabnya dipanggil Pak Fiza aja. Dan juga ada Ibu Desi Wirastuti, yaitu Kepala Kabupaten Sanggau BPJS Kesehatan Cabang Sintang. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi Mbak Dini.
0: Pagi, ini Ibu Desi berarti ya?
2: Ya benar.
0: Siap, berarti saya manggilnya Pak Fiza dan Ibu Desi nih. Nah, seperti pada tema kita pada pagi hari ini ya, yaitu layanan digital dari BPJS Kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional. Gak pakai antri, gak perlu repot ya. Karena pendengar, di perkembangan teknologi digital ini telah menghadirkan berbagai kemudahan yang pastinya ya dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam mengakses layanan kesehatan. Dan kini peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN ya, ini tidak perlu lagi repot datang ke kantor hanya untuk mengurus administrasi kepesertaan, mencari informasi maupun mengakses berbagai layanan BPJS kesehatan. Nah, pendengar, melalui beragam inovasi layanan digital ya, masyarakat juga dapat menikmati pelayanan yang lebih cepat dan mudah dan efisien ya, kapan saja dan di mana saja. Oke, kita langsung aja nih ya, tanya untuk Ibu Desi dulu nih ya. Nah, Bu Desi, mengapa nih Bu masyarakat perlu terdaftar sebagai peserta JKS nih atau Jaminan Kesehatan Nasional ini nih?
2: Baik, izin terkait kenapa sih ya peserta itu perlu mendaftar sebagai peserta JKN. Nah, untuk peserta JKN ini kan sebenarnya tidak sebagai merevolusi dari isi regulasi sendiri, karena di regulasi kan tertuang bahwa kita tuh wajib mendaftarkan diri kita sebagai peserta JKN. Tapi sebenarnya ini adalah sebagai kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar hidup. Karena kita tahu saat ini biaya pelayanan kesehatan, terutama untuk penyakit-penyakit kronis sendiri seperti jantung, kanker, hemodialisa, seperti contoh-contoh penyakit itu kan membutuhkan biaya yang besar. Nah, kalau kita tidak punya jaminan pelayanan kesehatan, berarti kan kita harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membiayai kesehatan kita. Nah, kita sebagai peserta berarti kita sudah harus membentengi diri untuk bisa menjaminkan diri kita dan keluarga kita. Itu salah satunya. Jadi dari sisi sebenarnya adalah finansial, ekonomi. Berarti kita memastikan bahwa kita sudah terlindungi dan terjamin kesehatan kita. Kedua itu untuk kemudahan dari sisi akses pelayanan kesehatan. Kenapa saya bilang akses? Kalau kita lihat masyarakat sekarang kan lebih taunya kalau sakit langsung ke rumah sakit. Nah, kalau dengan adanya akses pelayanan kesehatan, kita udah tahu sebenarnya sakit apa sih yang sebenarnya bisa kita tuntaskan. Nah, kalau hanya demam saja, mungkin kita bisa langsung ke puskesmas, tidak harus ke rumah sakit. Nah, untuk penyakit-penyakit yang mungkin dengan kategori berat, itu bisa ke rumah sakit. Nah, kalau kita tidak ada tercover jaminan kesehatan, pastikan kita taunya langsung ke rumah sakit aja. Yeah. Berarti biaya yang kita keluarkan itu lebih besar ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dengan kita sudah tahu akses layanan kesehatan kita sendiri, kita udah tahu nih, hanya demam berarti kita cukup ke puskesmas. Kemudian kalau penyakit berat, kita ke rumah sakit. Jadi ada kemudahan kita tahu akses layanan kesehatan kita. Nah, kalau yang ketiga dari sisi prinsip gotong royong. Kenapa saya bilang gotong royong? Kita kan di Indonesia udah tahu nih gotong royong, bantu membantu. Berarti di situ juga dari JKN, BPJS Kesehatan ini salah satu prinsipnya adalah gotong royong, di mana yang sakit, yang sehat menolong yang sakit, yang kaya menolong yang miskin. Nah, seperti itu. Jadi itulah pentingnya kenapa kita perlu mendaftarkan atau menjadi peserta JKN di program BPJS Kesehatan ini. Mungkin itu.
0: Jadi benar-benar sebenarnya ini memang benar-benar membantu Bu ya, dengan kita mendaftarkan diri ya, maupun itu secara pribadi kita membayar ataupun terbayar mungkin para pekerja nih Bu ya. Biasanya ini memang ada terdaftar di BPJS Kesehatan. Nah Ibu, kadang ini menjadi pertanyaan nih Bu ya, mungkin untuk masyarakat luas juga. Biasanya kalau yang dari pedesaan gitu nih Bu ya, mungkin mereka ada beberapa yang tidak terdaftar. Jadi ketika sakit gitu ya, udah benar-benar sakit di hari hanya baru mendaftarkan dirinya ke BPJS gitu. Nah, apakah BPJS ini ketika kita baru ingin mendaftar langsung aktif atau enggak sih gitu nih Bu?
2: Nah, kalau untuk peserta mandiri ya utamanya ya, karena ingin mendaftar, jadi kita ada masa istilahnya validasi itu 14 hari kerja. Jadi kita memastikan bahwa pada saat kita mendaftar itu data kita yang akan kita verifikasi istilahnya itu memastikan bahwa data peserta itu benar, sesuai. Jadi kita ada masa tunggu namanya 14 hari ya, untuk kita memastikan bahwa diri kita dan keluarga kita secara sistem, secara data itu sesuai datanya. Jadi ada masa tunggu 14 hari. Jadi tidak langsung aktif pada saat kita mendaftar.
0: Baik ya, jadi sebenarnya untuk saya pribadi aja sendiri, dengan saya terdaftar juga sebagai peserta BPJS ini, ketika mau melahirkan ataupun mau operasi ke khususnya di Sanggoy ini Bu, ini benar-benar sangat membantu. Nah Ibu, mengapa juga nih layanan digital ini perlu untuk dikembangkan Ibu?
2: Salah satu poin dari layanan digital ini apa? Ini kan merupakan terobosan ya, strategi kami BPJS Kesehatan untuk bisa menjangkau masyarakat luas. Nah, kalau kita lihat sendiri memang kantor BPJS memang sudah ada di wilayah-wilayah, terusnya di kantor kabupaten. Tetapi bagaimana kami menjangkau untuk masyarakat yang berada jauh, seperti misalnya di desa atau di daerah-daerah yang sulit akses. Nah, ini kami membuka suatu inovasi terkait layanan digital, di mana ini membuat peserta itu tidak lagi harus datang jauh-jauh ke kantor BPJS yang mungkin hanya ada di kabupaten seperti itu ya, atau di kota. Nah, kami membuat inovasi layanan digital untuk mempermudah masyarakat bisa mengakses itu hanya dari rumah atau dari mana saja dia berada. Nah, itu kenapa kami membuat suatu layanan digital terkait dengan bagaimana sih peserta itu bisa mudah mendaftarkan dirinya, bagaimana peserta bisa mengakses layanan itu. Layanan digital itu yang kami kembangkan tidak hanya untuk mendaftar, jadi juga bisa di dalam layanan digital yang kami kembangkan itu juga bisa untuk mengakses layanan kesehatan salah satunya.
0: Nah, apa aja sih Bu untuk pelayanan digital dari BPJS Kesehatan ini nih Bu?
2: Nah, saat ini kami ada mengembangkan beberapa layanan digital. Salah satunya pertama adalah pelayanan aplikasi mobile JKN. Nah, aplikasi mobile JKN itu sebenarnya di dalam itu sudah mencakup dari kita bagaimana cara pendaftaran peserta, kita mendaftarkan diri kita. Kemudian di situ bagaimana kita nanti mengakses untuk layanan kesehatan, untuk antrian ke fasilitas kesehatan. Kemudian di mobile JKN itu juga kita bisa melakukan screening data. Jadi kita pengen tahu nih sebenarnya kita punya sakit tidak sih gitu kan. Jadi di mobile JKN itu ada screening riwayat kesehatan. Jadi kita bisa mendeteksi dini apakah kita ada penyakit atau tidak. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua ada administrasi administrasi melalui WhatsApp atau yang dikenal dengan Pandawa. Nah, saat ini kan kita tahu masyarakat sudah enggak gaptek dengan namanya WA ya.
0: Iya benar.
2: Nah, kami juga mengembangkan sistem digital itu melalui WA. Jadi namanya adalah Pandawa.
0: Pandawa.
2: Ya, Pandawa itu ada di nomor 0811-8165-165. Jadi nanti peserta tinggal WA aja nih ke Pandawa itu. Kemudian kita ada care center BPJS Kesehatan itu di 165, dan yang terakhir kita ada namanya virtual office layanan atau namanya Viola.
0: Viola.
2: Nah, Viola ini seperti macam kita Zoom. Jadi kita langsung bertatap langsung dengan petugas.
0: Oh gitu.
2: Nah, jadi ini juga bisa dilakukan di mana saja. Mau di rumah, misal, atau di kantor kita perlu lakukan perubahan misalnya, atau ingin bertanya, itu bisa lewat Viola.
0: Melalui lewat Viola ya. Jadi di mana aja ya untuk masyarakat gitu ya, pendengar juga semua. Jadi enggak perlu capek-capek lagi nih Bu ya untuk datang ke kantor, bisa tadi melalui aplikasi JKN Mobile ya Bu ya. Oke, baik, saya ke Pak Fiza kembali nih ya. Nah, Pak Fiza, apa aja sih hak peserta JKN ini, Pak?
1: Iya. Jadi Mbak Dini, untuk hak ya, untuk hak peserta gitu ya. Nah, jadi kita tahu ya bahwa peserta JKN pada saat ini ya, memang haknya itu adalah sebagai memilih ini, memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, kalau dia pendaftaran pertama itu kan, jadi memang haknya bisa memilih fasilitas kesehatan pertama yang dekat dengan rumahnya gitu kan, ataupun memang dia saat ini bertugas kerja di mana, ya nanti menyesuaikan saja dengan domisili saat dia berdomisili gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan pastinya gitu ya. Nah, dengan sistem JKN ini gitu ya. Ya, jadi tidak hanya kami di BPJS Kesehatan, tetapi memang menyesuaikan dengan regulasi perundang-undangan gitu ya. Ada Permenkesnya, ada peraturan presidennya gitu ya, bahwa memang kerjasama kami dengan fasilitas kesehatan itu berjalan, dan teman-teman ataupun peserta gitu ya bisa langsung mendapatkan fasilitas kesehatan baik itu tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Tetapi memang tetap harus mengikuti prosedur yang ada gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan sakit silahkan langsung datang ke puskesmas dulu gitu ya. Yang dari Mbak Desi sampaikan tadi, kalau misalkan demam ya, kalau misalkan demam ataupun batuk gitu ya, batuk pilek, silahkan ke puskesmas dulu. Nah, kalaupun memang kondisinya tidak dapat ditangani nih dari puskesmas gitu ya, ataupun dokter ataupun klinik gitu ya, nanti maka akan dirujuk tuh ke rumah sakit gitu. Nah, dan itu semuanya mudah Mbak. Jadi cukup menggunakan NIK ataupun aplikasi Mobile JKN, itu sudah ada kartu kis digital kami punya gitu di aplikasi Mobile JKN itu. Dan NIK itu sendiri kan kita sudah terintegrasi ya dengan Kementerian Dukcapil. Jadi Bapak Ibu kalaupun memang mau berobat, cukup menggunakan KTP-nya saja itu sudah bisa langsung berobat di fasilitas kesehatan. Tapi pastikan aktif ya kepesertaannya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menyampaikan pengaduan nih. Ya, kritik dan saran boleh disampaikan kepada kami. Kalaupun memang ada pekerja ataupun badan usaha ataupun memang ada pemilik usaha yang punya karyawan tetapi tidak mendaftarkannya di BPJS Kesehatan. Kan kita ada dua ya Mbak ya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan gitu. Memang itu adalah dua asuransi sosial yang memang wajib dimiliki oleh seluruh penduduk Indonesia gitu ya. Terutama yang BPJS Kesehatannya, karena memang bisa menyasar seluruh masyarakat begitu. Nah, itu silahkan sampaikan saran pengaduannya kepada kami, ataupun memang ada hal-hal yang memang tidak berkenan gitu, misalkan di rumah sakit gitu ya, ataupun di puskesmas ternyata disuruh ada iur biaya atau seperti apa, ataupun memang obat kosong seperti apa, itu bisa dilaporkan kepada kami. Itu adalah salah satu hak yang harus yang dimiliki oleh peserta begitu.
0: Nah, ini ada hak yang pastinya ada kewajibannya juga nih Pak. Betul. Apa sih kewajiban dari peserta JKN ini nih Pak?
1: Nah, selain hak itu ya Mbak ya, jadi memang pastinya ada kewajiban gitu ya. Jadi untuk peserta JKN itu sendiri kewajibannya yang pastinya aduh membayar gitu ya. Kalau misalkan peserta mandiri ataupun kita sendiri sebagai pekerja penerima upah ya, yang digaji oleh negara gitu ya, bahwa memang harus membayar iuran di situ. Nah, dan perhitungannya kan sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Teman-teman pendengar bisa mencari gitu ya, bahwa kita akses internet saat ini sudah ada gitu ya, bahwa untuk peserta mandiri itu di kelas 1 itu 150.000, kemudian kelas 2 itu 100.000, dan kelas 3 itu harusnya 42.000, tetapi masih disubsidi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jadi peserta untuk yang mendaftar di kelas 3 Cukup membayar 35.000 aja dan pastikan untuk peserta mandiri didaftarkan satu keluarga gitu. Kemudian kita yang pekerja penerima upah sudah ada ketentuannya bahwa 1% kita dipotong oleh gaji kita sendiri dan 4% itu dibayarkan oleh pemberi kerja gitu ya, baik itu perusahaan maupun oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, kemudian yang pastinya mendaftar ya, setelah tadi kan membayar ya, mendaftarkan pasti sebelumnya gitu kan ya, terdaftarlah sebagai peserta JKN bahwa memang sesuai dengan peraturan presidennya gitu kan, bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib mempunyai asuransi sosialnya JKN itu sendiri gitu ya. Kemudian yang pastinya setelah mendaftar dan membayar ya, ada yang namanya memberikan data gitu ya, memberikan data kepada kami BPJS Kesehatan, data diri gitu ya, bahwa memang data diri itu adalah wajib diberikan gitu kan, agar memang validitas data gitu ya, karena memang sudah terintegrasi kita dengan Kementerian Dukcapil, cukup memakai NIK itu sudah bisa berobat ke fasilitas kesehatan, dan kalaupun memang ada updating data ya, itu bisa langsung sampaikan juga ke kami gitu ya. Tadi disampaikan sama Bu Desi bahwa karena layanan digital tadi ya, jadi tidak perlu datang lagi ke kantor kami, ke kantor BPJS Kesehatan, baik di kantor cabang maupun di kantor kabupaten ataupun di MPP, semua sudah ada di genggaman melalui aplikasi mobile JKN Pandawa di 0811 8165165, kemudian di care center kita di 165, dan layanan Viola, virtual office layanan yang kami laksanakan setiap hari jam kerja di jam 9 sampai jam 12 gitu ya. Kemudian selanjutnya nih Mbak, yang pastinya setelah dapat semua ya, pastinya harus menjaga nih, jaga benar identitas diri kita, jangan sampai terjadi kebocoran data. Nah gitu ya, jaga benar identitasnya, jangan sampai gitu kan, amit-amit gitu ya, kita memberikan identitas diri kita ke peserta lain gitu yang belum terdaftar, misalnya misalkan sakit gitu ya, ada tetangga yang sakit, dipinjaminlah kartu KTP-nya ataupun kartu KIS-nya, itu jangan sampai terjadi ya teman para pendengar. Kemudian yang pastinya mentaati peraturan yang ada gitu, karena kita berdiri berdasarkan peraturan perundang-undangan ya, jadi apapun hal-hal yang memang seputar layanan kesehatan maupun di era jaminan kesehatan nasional ini, semua mentaati prosedur dan layanan. Kemudian yang pastinya tadi, selain hak menyampaikan aspirasi gitu ya, kewajibannya juga sama gitu ya, menyampaikan aspirasi kepada kami gitu ya kan, jika ada ketidakpatuhan nih si pemberi kerja ataupun pekerja-pekerja yang tidak mendaftarkan dirinya ke BPJS Kesehatan. Mungkin itu Mbak.
0: Oke, baik ya. Jadi semuanya udah ditanggung, jadi aman. Kalau misalnya ada keluhan bisa langsung ya, tadi call centernya juga ada, dan nomor yang wajib dihubungi juga sudah disebutkan ya oleh Pak Fiza. Nah Pak Fiza, apa aja sih Pak layanan kepesertaan BPJS Kesehatan yang saat ini mungkin sudah diakses secara digital nih Pak?
1: Iya, jadi mungkin tadi sudah disebutkan ya, kayaknya saya terlalu excited begitu ya, sampai dijelaskan semua gitu ya. Ya, ya, nanti saya sampaikan kembali gitu ya, bahwa memang kanal layanan digital gitu ya, kanal digital layanan kami gitu ada di mobile JKN gitu, kemudian Pandawa 0811 8165165, kemudian ada care center kami di 165, dan layanan virtual office layanan Viola kami menyebutnya, itu setiap hari di jam kerja begitu. Nanti kami biasanya untuk mungkin tambahan di layanan virtual office layanan itu Mbak, jadi kita itu biasanya bekerja sama dengan pihak kecamatan maupun pihak fasilitas kesehatan tingkat pertama, terutama puskesmas gitu. Nah itu kami menyampaikan lah kan, jadi kalau virtual office layanan kan, kalau kita hanya sebatas masuk ke Zoom kan nggak akan ada terjadi apa-apa ya, kalau tidak melalui link ataupun passcode ya, undangan gitu ya. Ya jadi kita bekerja sama nih dengan fasilitas kesehatan dan tingkat sama kecamatan untuk menyampaikan link untuk join di Zoom-nya kami gitu, untuk virtual office layanan ini gitu. Nah ada itu nanti disebar mungkin ya, setelah surat kami sampaikan ke kecamatan dan ke puskesmas, nanti akan disebar tuh ke masyarakat oleh fasilitas kesehatan dan tingkat kecamatan. Mungkin itu, Mbak.
0: Oke, baik nih ya. Nah, Pak, kalau untuk kanal digital yang sering diakses ini apa nih, Pak?
1: Ya, kalau untuk kanal digital yang paling mudah ya, yang paling sangat mudah diakses

0: Jadi sangat mudah gitu, tinggal ngeklik saja pendaftaran dari awal, registrasi sampai ngeklik itu, baik itu ada menu peserta gitu ya, kemudian info iuran, kemudian ada info fasilitas kesehatan, kemudian ada menu layanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, rumah sakit, kemudian tempat tidur gitu ya, tempat tidur, bahkan pengaduan gitu ya, pengaduan juga bisa langsung melalui aplikasi mobile JKN. Jadi dari yang pertama Pandawa yang lebih banyak dimanfaatkan, sekarang sudah yang peringkat pertama yang di kami di BPJS Kesehatan itu sudah mobile JKN begitu.
1: Oke, baik ya. Nah, saya ke Bu Desi nih. Nah, Ibu, kalau untuk kanal Pandawanya ini seperti apa sih, Bu, cara kerjanya? Karena mungkin saya pribadi aja sendiri sebenarnya ini kadang dari instansi ya nih, Bu, ya biasanya, tapi dari pihak SDM-nya bilang coba Dini masuk ke Pandawa dulu, tapi masih bingung nih, Bu, kadang nih, Bu. Nah, gimana ini, Bu, kalau
2: baik, terima kasih. Jadi sebenarnya Pandawa itu kayak kita chat biasa ya. Nah, jadi kan tadi kan udah tahu nih nomor Pandawanya itu kan 0811 8165 165. Jadi pada saat kita mulai chat, kita chat biasa aja pertama. Mungkin kita diawali dengan kita ngucapin dulu selamat pagi. Nah, di awal memang ada robot yang akan membalas, sistem yang akan membalas dulu. Jadi nanti robot akan sistem secara otomatis akan membalas. Dia akan langsung memunculkan menu pilihan. Jadi di situ ada 3 menu pilihan sebenarnya, administrasi, informasi, dan pengaduan. Okay. Jadi nanti akan ditahu ini kebutuhan kita apa dulu gitu. Ternyata kita perlu ke Pandawa, kita pengen misalnya perubahan data keluarga gitu kan, menambah misalnya, kita menambah data keluarga misalnya. Nah, nanti kita pilih nih administrasi. Jadi pada saat kita pilih link administrasi, sistem akan memunculkan link yang untuk kita isi. Jadi ada link nanti yang akan masuk di WA kita. Nah, di link itu kita isi data kita, apa yang harus kita lakukan. Misalnya tadi saya bilang kita mau ngerubah atau menambah anggota keluarga, kita isi data-datanya. Setelah diisi, nanti kita balaskan secara sistem. Nanti baru setelah data yang kita isi, kita akan bertemu yang membalas nanti tidak lagi robot atau sistem, tapi nanti adalah petugas BPJS Kesehatan yang membalas. Jadi akan dituntun nih apa yang diperlukan. Misalnya kita perlu mengupload berkas, misalnya seperti akta misalnya, contohnya nanti kita lakukan sampai proses selesai. Jadi sebenarnya di Pandawa itu seperti kayak kita chat dengan keluarga atau teman sebenarnya. Jadi sudah dibantu, jadi tidak ribet sebenarnya, tidak susah seperti itu, sampai nanti proses kita selesai.
1: Oke, baik ya. Karena waktu itu juga pernah nih, Bu, ya dipandu gitu ya sama bagian SDM, coba buka Pandawa, tapi itu dari internet katanya kan, coba buka di Google, klik aja di situ. Cuman ya memang nggak ada ngechat gitu nih, Bu, di nomor tersebut. Oke, baik, karena udah dikasih tahu ya, nanti saya coba nih, karena memang mau melihat siapa aja sih tanggungannya dan memang ingin menambah anggota keluarga juga nih, Bu, ya. Nah, Ibu Desi, apa nih, Bu, yang dimaksud dengan layanan digital BPJS Kesehatan bagi peserta JKN, Ibu?
2: Manfaat, lebih kepada manfaat ya, berarti sebenarnya kenapa ada layanan digital dari BPJS Kesehatan. Kita ini ingin merangkum dan menambah kepuasan terutamanya kepada peserta kita. Jadi peserta bisa mengakses seluruh layanan kita tuh di mana aja, lebih efisien pertama. Ya kan? Jadi dengan ada layanan digital, kita mengefisiensi waktu peserta kita, terutama masyarakat yang biasanya, khususnya kalau yang bagi pekerja ini kan sibuk ya, nggak bisa datang ke kantor, atau lagi mager, malas, lebih enaknya di rumah. Kalau ibu-ibu misalnya kan, lebih enaknya di rumah, gimana sih? Nah, dengan ada layanan digital ini kan lebih mengefisiensikan waktu masyarakat kita, terutama para ibu-ibu atau pekerja yang super sibuk, istilahnya seperti itu kan ya. Jadi kita bisa menghemat waktu. Kemudian kita juga layanan ini juga selain waktu, kita bisa memanfaatkannya di mana saja tadi. Nah, layanan seperti mobile JKN dengan Pandawa ini kan bisa kita akses 24 jam. Pada saat kita tiba-tiba malam mau ke rumah sakit, kita pengen tahu nih tempat tidurnya penuh enggak ya di rumah sakit ini. Nah, di aplikasi mobile JKN kita bisa lihat nih. Nah, jadi kita bisa mengakses layanan digital kita ini kapanpun dan di jam berapapun. Okay. Nah, itu fungsi kedua. Nah, yang fungsi lainnya itu adalah kenapa kita membuat layanan digital, pertama yaitu keamanan data kita. Kan kalau kita berobat kadang kita biasa membawa berkas yang berbanyak-banyak ya. Dokumen lah, fotokopi KK lah, menurut seperti itulah biasanya yang kita

0: lakukan. Nah, dengan ada digital, apalagi mobile JKN ini, sekarang kami tidak ada penerbitan lagi ya untuk kartu. Jadi kita pakai single identitas adalah pakai KTP tadi nih, NIK. Mm-hmm. Nah, selain itu, kadang kan kita lupa nih bawa ya.
1: Iya,
0: ke rumah sakit kadang lupa bawa berkas-berkas kayak gitu kan kita lupa bawa.
1: Ada aja,
0: nah, ada aja. Ya. Nah, dengan mobile JKN kita ada kartu digital. Nah, keamanan data kita lebih akurat di situ. Jadi kita tidak lagi repot dengan bawa berkas-berkas. Nah, kemudian selain keamanan data tadi, kita juga memastikan bahwa dari sisi data, keamanan data kita tuh tersimpan rapi gitu. Tidak disalahgunakan oleh orang lain seperti itu. Nah, itu fungsi kenapa kami menerapkan ada digital layanan.
1: Yang pastinya ketika ada layanan digital ya Bu ya, semuanya sebenarnya udah bisa di-scan, tinggal kita upload-upload aja lagi ya. Jadi gak perlu capek-capek membawa berkas yang banyak-banyak tadi. Dan memang ya cukup melelahkan dan takut ada yang ketinggalan, ujungnya balik lagi. Oke, baik Bu, ini ada yang bergabung ya, pendengar kita ya. Kita coba angkat dulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Ibu.
1: Iya, nah gimana nih, apa yang ingin ditanyakan dengan tema kita pada pagi hari ini nih Bang? Ini dengan siapa nih, kau boleh tahu?
2: Iya, terima kasih Bu. Saya dengan Abang Herman di Sanggau. Mau menanyakan beberapa hal ini Bu.
1: Iya, silakan.
2: Saya kan sudah gabung dengan BPJS Kesehatan. Nah, di aplikasi JKN itu sepertinya ada yang tidak aktif. Salah satu anggota keluarga saya, anak saya, apa karena itu umurnya sudah melebihi batas waktu atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita ke rumah sakit, terus di rumah sakit itu tidak ada obat yang ada di apotek di rumah sakit. Nah, kita ini disuruh beli di luar dari rumah sakit, artinya beli di apotek luar dengan biaya kita sendiri. Nah, apakah bisa obat ini diklaim di BPJS atau tidak? Itu aja Ibu, terima kasih, selamat siang.
1: Oke, baik, terima kasih nih ya dari Bang Herman Ibu di Sanggau. Nah, gimana nih Bu, pertanyaan yang pertama tadi dari Bang Herman ya, mengenai anggota keluarganya ini katanya ada yang aktif atau enggak nih Bu? Nah, gimana nih Bu?
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Herman untuk pertanyaannya. Nah, kalau tadi Bapak menanyakan salah satu anggota keluarganya tidak aktif gitu ya. Salah satunya contohnya tadi anak gitu kan. Nah, untuk anak ini juga perlu diketahui bahwa yang dijamin anak itu adalah usianya di atas 21 tahun. Sampai dengan maksimal 25 tahun apabila dia masih kuliah. Nah, jadi kita pastikan dulu nih Bapak. Kalau misalnya usia anak Bapak tadi yang tidak aktif itu adalah 21 tahun, itu memang secara sistem kita aktif, nonaktifkan. Tapi kalau misalnya ternyata anak Bapak ini masih lanjut pendidikan yaitu kuliah, nanti bisa kita aktifkan kembali dengan melaporkan kepada kami surat keterangan masih kuliahnya. Dari universitas. Mm-mm. Nah, nanti dilaporkan kepada kami. Nah, jadi nanti bisa kami aktifkan nih. Nah, jadi batas usia anak. Jadi ada batas usia anak untuk yang bisa dijamin di JKN untuk usia anak sekolah. Jadi nanti pastikan dulu Bapak kalau misalnya lanjut pendidikan atau kuliah, nanti perlu sampaikan kepada kami adalah surat keterangan kuliahnya. Tapi kalau dia misalnya nanti dari pekerja penerima upah, misalnya kayak ternyata Bapak adalah guru atau pegawai negeri misalnya pekerja penerima, selain tadi adalah surat keterangan masih kuliahnya, nanti juga laporkan kepada kami gaji ya Pak ya, untuk mengakomodir, mengetahui bahwa ternyata anak Bapak juga masih tanggungan di instansinya gitu, masih masuk dalam tanggungan, seperti itu. Untuk pertanyaan yang pertama.
1: Iya, baik ya. Nah, semoga ini bisa menjawab nih, apakah anaknya udah lebih dari 25? Kalau memang masih melanjutkan kuliah ya nih Bu ya, berarti masih bisa kita tanggung ya, masih bisa diaktifkan. Nah, gimana nih Bu? Misalnya kalau anaknya ketika selesai sekolah ya, tapi umurnya belum 21 tahun, ini masih dalam tanggungan orang tuanya. Nah, sementara orang tuanya tadi adalah seorang ASN nih Bu.
0: kalau tadi saya sampaikan adalah batasannya sampai umur 21 tahun. Tapi kalau misalnya ternyata dia sudah tidak sekolah lagi.
1: Dia bekerja gitu nih, Bu, ya, selesai sekolah
0: SMA. Oh, iya, berarti sebenarnya dia sudah tidak masuk tanggungan orang tuanya, tapi dia nanti bisa mendaftarkan dirinya sebagai peserta mandiri. Nah, tetap bisa diakomodir dengan sebagai peserta mandiri. Nanti dia didaftarkan gitu, tetap didaftarkan dengan mengalih segmen pesertanya yang sebelumnya dia adalah tanggungan anak menjadi peserta mandiri seperti itu.
1: Nah, tadi katanya untuk pertanyaan kedua nih, Bu, ya, ketika di apotek tidak ada obat yang tertanggung dari BPJS tapi harus mencari keluar. Nah, gimana nih, Bu? Apakah bisa diklaim ke BPJS-nya langsung atau enggak katanya nih?
0: Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan kedua tentang obat ya. Di BPJS kami tidak ada lagi untuk pembayaran klaim perorangan namanya. Itu klaim perorangan berarti kayak kita bayar atau membeli obat di luar atau pelayanan yang kita lakukan di luar fasilitas kesehatan yang bekerja sama itu klaim ke BPJS gitu. Nah, itu tidak ada lagi. Memang tidak ada, kita tidak ada pembayaran klaim untuk peserta perorangan. Nah, tapi kita bisa melakukan mediasi dan komunikasi ke rumah sakit dulu. Ya, jadi gini Bapak, pada saat Bapak diresepkan obat oleh dokter, kemudian Bapak ke instalasi farmasi rumah sakit, ternyata dari informasi teman-teman di farmasi, di apotek, obat tidak tersedia Pak, terus Bapak diresepkan keluar. Nah, sebelum Bapak melakukan pembelian obat keluar, Bapak bisa komunikasikan ke BPJS Kesehatan. Nanti Bapak bisa koordinasikan ke kami atau Bapak bisa ke penanganan pengaduan yang ada di rumah sakit terkait obat, karena sistem BPJS Kesehatan pembayaran kami kepada rumah sakit itu adalah satu paket. Jadi termasuk obat. Jadi sebenarnya obat itu menjadi tanggung jawab dari fasilitas kesehatan untuk menyediakan obat. Nah, jadi nanti kalau Bapak misalnya tadi sudah diresepkan terus ternyata obatnya tidak ada di apotek rumah sakit, Bapak harus ngambil keluar. Sebelum Bapak keluar, mungkin salah satu cara pertama Bapak boleh koordinasi dulu ke petugas penanganan di rumah sakit, Pak. Jadi maksudnya bisa nanti kita kayak mediasi dulu, kenapa sih obatnya tidak tersedia. Kita kan harus mencari informasi ya, kenapa obatnya tidak ada. Nah, kemudian Bapak bisa juga ke BPJS Kesehatan nanti. Dari rumah sakit bisa koordinasi juga ke BPJS Kesehatan untuk kami lakukan telusuri ke rumah sakit terkait ketersediaan obat. Nah, biasanya yang terjadi adalah kadang peserta ini udah ngambil dulu nih. Ya, sudah beli di luar ya, di apotek luar. Kemudian bagaimana, apakah bisa diklaim? Tadi saya bilang kalau klaim ke rumah sakit tidak bisa. Klaim ke BPJS memang tidak ada dan tidak bisa ada. Itu nanti kami bisa sampaikan ke rumah sakit. Karena tadi tanggung jawab dan pembayaran kami di rumah sakit adalah include paket. Termasuk dengan rumah dengan obat. Jadi apapun obat yang disediakan atau diresepkan oleh dokter itu sudah diakomodir di rumah sakit. Nah, seperti itu.
1: Ya, semoga bisa terjawab nih ya untuk Bang Herman dan benar-benar jelas juga ya yang udah disampaikan dari Ibu Desi ini. Oke, saya ke Pak Fiza nih ya, Bu Desi ya. Nah, Pak Fiza, apa sih keuntungan dengan menggunakan aplikasi mobile JKN ini dibandingkan kita datang langsung gitu ya ke kantor BPJS Kesehatan nih, Pak?
3: Iya. Jadi kalau untuk keuntungannya sendiri, Mbak, banyak ya. Jadi dari yang pertama tadi kita nggak perlu jauh-jauh datang ke kantor BPJS gitu kan, apalagi kita wilayah Kabupaten Sanggau yang sangat luas ini gitu ya, dengan letak geografi yang sangat luas gitu, kemudian akses layan, akses perjalanannya juga gitu ya, dan lebih banyak lah kita menghemat waktu gitu ya. Kemudian biaya gitu ya, perjalanan lumayan kalau misalkan kita anggaplah dari Balai Karangan gitu, gitu. Mau ke Sanggau Kapuas ini lumayan perjalanannya gitu kan, sampai 2 jam gitu ya. Tapi dengan penggunaan mobile JKN ini gitu ya, jadi tidak perlu jauh-jauh lagi gitu. Cukup di dalam genggaman saja sudah bisa mendapatkan akses pelayanan seputar pesertaan JKN gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memang tidak ada lagi nih membutuhkan fotokopi-fotokopi lagi gitu ya. Fotokopi-fotokopi lagi sudah tidak perlu lagi gitu ya. Cukup upload-upload data saja gitu kalau memang dari layanan mobile JKN ini gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang pastinya Apapun informasinya gitu ya, apapun informasinya dari BPJS Kesehatan itu sudah tersedia gitu. Jadi para pendengar tinggal mencari saja informasi gitu ya di aplikasi Mobile JKN. Kemudian yang terakhir nih, mungkin fitur yang tidak banyak juga orang tahu gitu ya. Kita di Mobile JKN itu ada antrian online gitu. Antrian online. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau ke fasilitas kesehatan gitu ya, cukup menggunakan aplikasi Mobile JKN untuk mengambil antrian gitu. Jadi tinggal klik menu antrian online gitu ya, Bapak Ibu sudah dapat nomor antrian. Jadi Bapak Ibu semua bisa dapat estimasi kapan di jam berapa Bapak Ibu dapat kepastian layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu ya. Nah, tapi dengan ketentuan lagi kan, dari tingkat pertama kalaupun memang tidak dapat dirujuk, tidak dapat ditangani, maka akan dilayani juga di rumah sakit. Jadi antrian online itu bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi tidak perlu kita pagi-pagi jam 7, jam 6 sudah ngantri di fasilitas kesehatan gitu ya. Kemudian nanti baru dapat antri, baru dapat ketemu dokter di jam berapa gitu, kita nggak tahu kepastiannya. Tetapi lewat menu antrian online ini Bapak Ibu sudah tahu nih, ngambil satu hari sebelumnya itu bisa sudah ngambil ke fasilitas kesehatan tingkat pertama ya untuk puskesmas. Satu hari sebelumnya sudah bisa ngambil antrian, kemudian besoknya sudah tahu di jam berapa Bapak Ibu akan dilayani, tinggal datang saja sesuai dengan jamnya begitu. Kemudian untuk di antrian online di rumah sakit juga sama gitu ya. Tidak dapat ditangani, maka akan dirujuk. Nah, dirujuk itu ada nomor rujukan kita di aplikasi Mobile JKN itu, Mbak, gitu. Di aplikasi Mobile JKN ada nomor rujukan kita, dan kita tinggal menyesuaikan ke rumah sakit mana kita dirujuk, kemudian kita ke poli apa gitu ya untuk rujuk rawat jalan, misalkan ke poli penyakit dalam, itu sudah ada semua informasinya di aplikasi Mobile JKN. Jadi tinggal di tanggal berapa kita akan berkunjung juga sudah ada. Jadi kan kita kan sebelum kita dirujuk itu kan ada estimasi tanggal kapan kita berkunjung ke rumah sakitnya dari dokter di puskesmas. Maka itu sudah ditentukan. Nah, tinggal klik saja menu antrian online di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan rumah sakit, itu akan langsung mendapat nomor antrian. Tetapi pastikan untuk ada yang namanya radius check-in kalau di rumah sakit ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk di rumah sakit itu ada radius check-in, itu minimal 500 radius 500 meter. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan sudah dapat antrian, sudah ngeklik antrian, tapi Bapak Ibu harus perlu check-in lagi kalau di rumah sakit. Jadi dan check-innya itu tidak bisa dari rumah. Ya, kalau puskesmas tadi kan bisa dari rumah. Kalau di rumah sakit kita harus datang dulu untuk lakukan check-in, barulah kita dapat estimasi kapan kita dilayani begitu. Dari menu antrian online tadi di aplikasi Mobile JKN. Jadi sudah sangat memudahkan Bapak Ibu untuk penggunaan aplikasi Mobile JKN ini.
1: Iya nih, semoga semua para pendengar ini bisa mendengarkan ya. Dan mungkin bisa juga dari sekarang untuk mendownload aplikasi ini ya, aplikasi Mobile JKN ini, karena memang ya yang saya lihat sendiri gitu ya, ketika di rumah sakit ini kan banyak yang namanya antrian BPJS ini pasti akan menunggu sampai seharian ya. Dan semoga dengan adanya aplikasi ini ya bisa membantu dengan mengetahui nomor antrian ya, walaupun kita ketika ingin ke rumah sakit harus datang dulu ya untuk check-in kembali, dan dekat-dekat daerah situ lah yang pastinya ya. Oke, baik. Nah, Pak Fiza, apakah layanan digital BPJS ini dapat diakses selama 24 jam nih, Pak?
3: Iya, Mbak. Jadi untuk layanan kita full bisa kita akses 24 jam. Baik itu care center, WA Pandawa di 0811 8165165, kemudian apalagi aplikasi Mobile JKN itu sudah pasti 24 jam bisa diakses gitu, Mbak.
1: Oke, berarti 24 jam nih ya. Nah, mungkin pendengar masih ada yang ingin bertanya gitu ya di siang hari ini, silahkan ya di nomor telepon kami di 0857 5381 0365 dan 0811 5756494 ya, mengenai BPJS kesehatan ini ya. Karena memang jangan sampai jauh-jauh juga, mungkin para pendengar kita yang ada di luar kota Sanggau terkhususnya ya, ingin mendaftarkan BPJS Kesehatan ini, jangan sampai ketika sakit baru ingin mendaftar. Lebih baik kita bisa daftar dari sekarang ya, daftar dulu, nanti pasti akan dipandu juga untuk langkah-langkahnya. Oke, saya kembali lagi ini ke Bu Desi ya. Nah, Ibu, mengapa nih Bu BPJS Kesehatan ini terus mendorong masyarakat nih ya untuk memanfaatkan layanan digital ini nih Bu?
0: Baik, karena tadi ya kemudahan akses ya. Mm-mm. Sebenarnya kemudahan akses ya. Jadi karena kan seperti yang tadi saya sampaikan di awal juga, kenapa kita terus mendorong. Jadi kita pengen tahu peserta itu puas tidak dengan program kita, gitu kan. Jadi jangkauannya yang jauh bisa lebih mudah, yang jauh bisa lebih dekat, gitu kan. Jadi dengan adanya digital ini, digital layanan, kita pengen peserta atau masyarakat itu puas terhadap program JKN ini, gitu kan. Jadi kita bisa menjangkau secara luas ke seluruh masyarakat yang mungkin kita sendiri tidak bisa menjangkau mereka. Mm-mm. Jadi kita bagaimana kita bisa dekat dengan mereka? Jadi kita memastikan dengan ada layanan digital ini, peserta lebih dekat ke kita, tetapi tidak secara bertatap muka. Tadi saya bilang, jadi kita melewati non tatap muka atau digital tadi, seperti itu Mbak.
1: Oke, berarti lebih memudahkan ya yang pastinya ya. Nah Bu, kalau untuk kemudahan apa nih Bu yang bisa dirasakan oleh peserta JKN nih Bu melalui layanan digital BPJS Kesehatan ini?
0: Mungkin tadi Pak Fija udah sempat spill tentang aplikasi mobile JKN di antrian. Nah tadi kan di antrian tadi sebenarnya udah cukup jelas kemudahan tentang aplikasi mobile JKN khususnya. Nah selain antrian tadi, peserta juga pengen tahu, tadi saya juga ada spill di depan terkait tentang tempat tidur. Nah biasanya kan ini juga menjadi salah satu problema ya, yang masyarakat pengen tahu, saya udah di rumah sakit tapi saya tidak tahu kamar saya ada atau tidak. Nah salah satu di mobile JKN peserta juga bisa ngelihat sebenarnya di rumah sakit ini jumlah tempat tidurnya masih ada nggak sih gitu. Saya masuk ke kelas satu, saya haknya misalnya contohnya saya di kelas 1, di rumah sakit ini di kelas satunya masih ada tidak sih ruang untuk saya gitu. Nah di aplikasi mobile JKN Bapak Ibu bisa melihat nih ketersediaan tempat tidur, jadi itu ada jadwalnya. Kemudian yang kedua, selain tempat tidur kita juga bisa tadi screening. Nah, saya pengen tahu saya ini sebenarnya punya penyakit apa sih gitu kan. Jadi pada saat Bapak nanti sudah melakukan screening di aplikasi mobile JKN itu ada screening riwayat kesehatan. Nah, Bapak bisa, Bapak Ibu ini bisa melakukan screening dulu nih riwayat kesehatan. Ternyata dari hasil screening kita terdeteksi penyakit. Nah, tadi kita balik lagi dengan pertanyaan kenapa kita harus mendaftar. Nah, setelah kita terdeteksi penyakit, kita bisa langsung nih mengobati diri kita ke fasilitas kesehatan tingkat pertamanya kita. Jadi kita langsung ditangani oleh dokter. Jadi setidaknya kita sudah dari awal kita sudah menjaga proteksi diri dengan jaminan, kemudian kita memproteksi diri dengan kesehatan kita. Nah seperti itu Mbak.
1: Oke, nah Ibu, kalau dari aplikasi mobile JKN Bu yang saat ini memiliki fitur apa aja yang pastinya saya rasa ini benar-benar udah lengkap sekali nih Bu Ira. Nah aplikasi apa sih Bu? Maksudnya ini fitur apa aja gitu yang paling banyak digunakan oleh masyarakat kita nih Bu?
0: Nah kalau untuk di aplikasi mobile JKN, apa saja sih fitur yang paling banyak? Pertama adalah terkait mereka ingin ngecek data peserta. Nah di situ ada menu data peserta, tanggungan, jaminan, kemudian adalah iuran. Terutama iuran nih bagi peserta mandiri. Kita nih sebenarnya ada tunggakan gak sih? Nah, di situ ada menu untuk iuran, kita bisa melihat. Tadi keaktifan kepesertaan. Setelah kita tahu kita dan anggota keluarga kita, kita pengen tahu juga ini apakah semuanya yang khusus untuk khusus untuk yang mandiri ya, yang iurannya dibayar setiap bulan. Nah, itu kita bisa melihat keaktifannya. Jadi kita bisa tahu. Kemudian kita bisa lihat berapa sih jumlah iuran yang harus kita bayar. Contohnya misalnya ternyata kita menunggak nih. Nah di mobile JKN kita bisa ngelihat datanya juga. Oh ternyata kita punya tunggakan sekian. Nah salah satunya juga di mobile JKN kita itu bisa mendaftarkan untuk rehab. Nah rehab itu adalah misalnya kita punya tunggakan yang banyak yang belum kita bayarkan nih udah bertahun-tahun misalnya. Nah di rehab itu setelah kita mengetahui berapa sih iuran yang belum pernah kita bayarkan, nanti kita ikut program rehab nih. Jadi kayak istilahnya Rian bertahap ya, iuran bertahap ya, iuran bertahap. Jadi kayak kita cicil.
1: Cicil dulu.
0: Nah, kita bisa melakukan cicilan gitu atas tunggakan yang kita belum bayarkan. Nah, jadi di Mobile Jangan kita juga bisa mendaftarkan untuk mengikuti program rehab namanya. Jadi untuk pemirsa yang punya tunggakan, kemudian saya belum mampu untuk membayar semuanya nih tunggakan kita. Nah, kita bisa mengikuti program rehab tersebut. Jadi ada program cicilan namanya di situ. Jadi peserta juga istilahnya termudahkan. Dia bisa nyicil dulu untuk bisa mengaktifkan kepesertaannya. Tetapi memang untuk kepesertaannya bisa aktif setelah kita nanti lunas selesai melakukan cicilan.
1: Berarti setelah lunas ya baru bisa diaktifkan kembali ya Ibu ya. Nah, Bu, gimana juga nih Bu cara peserta baru ini mengakses layanan digital BPJS kesehatan dengan mudah nih Bu?
0: Oke. Kalau untuk yang mau BJKN pertama ya, berarti kita daftar dulu nih. Yang jelas jangan lupa download dulu aplikasi Mobile JKN-nya baik di Play Store atau di App Store. Nanti data download dulu aplikasi Mobile JKN-nya. Nanti kita registrasi. Kita registrasi ini kita pakai email ya. Tetap pakai email peserta, nanti akan ada kode OTP nih masuk nih di situ ke WA-nya si peserta. Nah, setelah kita login kita langsung bisa kita login nanti dengan KTP nanti. Kita bisa login usernya masuk dengan KTP kita, nanti langsung muncul data kita. Secara otomatis sebenarnya data kita sudah tersimpan di dalam Mobile JKN. Jadi kita tidak lagi ngisi data satu-satu nih di aplikasi Mobile JKN. Jadi pada saat tadi kita sudah registrasi, kita loginnya dengan single login kita adalah KTP, NIK kita, NIK kita, nanti data kita sudah muncul di dalam. Jadi tidak kita mengisi ulang, tetapi secara sistem otomatis langsung muncul data kita di dalam aplikasi Mobile JKN. Jadi tidak ada lagi isi manual ya Mbak di situ. Misalnya kita harus data dulu data keluarga kita, ngisi data keluarga dulu, tanggal lahir, tidak. Jadi secara otomatis itu sudah ada di dalam aplikasi Mobile JKN.
1: Oke, ya tadi ya karena dari KTP kita sendiri, NIK ini udah terdaftar juga secara online-nya, jadi mempermudah lah yang pastinya. Oke, baik Ibu, saya ke Pak Fiza nih ya. Nah, Bapak, bagaimana juga nih Pak, BPJS Kesehatan ini memastikan keamanan data peserta dalam layanan digital nih Pak?
3: Iya, kalau untuk keamanan data ya, kita berharapnya memang di mana-mana data pribadi kita selalu terjaga ya Mbak ya, gitu ya. Ini salah satu meminimalisir kita di BPJS Kesehatan, yaitu kita buka dengan metode terintegrasi dengan digital tadi, gitu ya. Jadi tidak ada lagi peserta-peserta yang datang fotokopi dulu, gitu ya. Kalau mau mendaftar BPJS Kesehatan peserta mandiri, gitu ya, datang dulu fotokopi, gitu kan. Jadi tinggal bawa aja, gitu ya. Berkasnya itu tetap dipegang sama si peserta. Kami di BPJS Kesehatan tidak ada memegang sama sekali dan peserta tidak perlu ke tempat fotokopi lagi gitu ya. Nah, pendaftarannya sangat mudah gitu kan, tinggal scan-scan saja gitu kan. Ataupun memang kalaupun datang ke kantor kami gitu ya, mendaftar via tatap muka gitu ya, itu kami tidak ada sama sekali minta berkas di kami di BPJS Kesehatan. Jadi kalau memang ada berkas, kami hanya minjam dilihat sebentar untuk kami input datanya, habis itu kami kembalikan lagi berkasnya. Jadi kami tidak ada sama sekali meminta data ataupun meminta berkas fotokopi kepada peserta begitu. Kemudian untuk keamanan data sendiri, kami dari tim IT kami di BPJS Kesehatan sudah sangat terautentifikasi gitu ya. Jadi untuk peserta memang kata orang ribet lah, dua kali verifikasi lah, harus memakai foto dari kamera lah gitu ya. Karena memang itu yang memang mau kami jaga rekan-rekan gitu ya, bahwa kalau pendaftaran harus mau pindah vaskes terutama gitu ya, kayak pindah vaskes gitu harus nih swafoto selfie dengan KTP, kemudian untuk perubahan data juga harus selfie dengan KTP. Ya itu kita menjaga yang namanya keakuratan data dan privasi data, bahwa memang yang sebenarnya orang ini, orang itulah yang menggunakan JKN mereka gitu ya. Karena memang banyak kita temui gitu ya, kebocoran data dan lain-lain gitu ya. Itu salah satu kita meminimalisir terkait dengan kebocoran data. Dan pastinya, dan itu juga diatur oleh peraturan perundang-undangan gitu ya. Kalaupun memang ada pemeriksaan gitu ya, karena memang ada beberapa hal yang kami juga tidak luput dari pemeriksaan BPKP, BPK, dan lain-lain gitu ya. Terutama kita seputar pembayaran iuran klaim, habis itu penggunaan fraud yang namanya tindak kecurangan gitu ya. Kami tidak luput dari pemeriksaan audit-audit dari pihak-pihak internal kami maupun pihak eksternal. Nah, yang pastinya kalaupun memang ada permintaan data gitu ya, permintaan data saat ini ya kami berdasarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa memang itu dibutuhkan untuk pemeriksaan dan lain-lain gitu ya. Apalagi kita tahu ya KPK, BPK sudah lembaga yang memang sudah terakreditasi dan memang langsung dari presiden begitu ya. Jadi memang kalau permintaan data dari teman-teman BPK dan BPKP ya itu udah pasti kita akan berikan datanya. Tetapi memang untuk data pribadi kita sudah pastikan terautentifikasi sidik jari maupun rekam data gitu ya, memastikan kembali itu untuk validasi data kami bahwa memang orang benar-benar orang itu yang menggunakan gitu ya. Bahkan sampai ke pelayanan rumah sakit pun gitu ya harus kita lakukan sidik jari, kemudian ada yang namanya rekam wajah gitu ya. Jadi di pelayan di rumah sakit tidak hanya di kantor BPJS Kesehatan, kami memastikan juga bahwa itu validitasnya benar-benar orang yang memanfaatkan JKN adalah menggunakan sidik jari, orang itu terekam sidik jarinya gitu ya. Kemudian ada rekam wajah yang benar-benar memverifikasi bahwa itu benar-benar pasien JKN gitu, Mbak.
1: Oke. Nah, Pak, pernah nggak sih Pak menemukan kendala mungkin yang sering ditemui ya dari masyarakat ya dalam penggunaan layanan digital BPJS Kesehatan ini?
3: Untuk kendala ya salah satunya itu tadi, Mbak. Masyarakat itu mengeluh terlalu banyak langkah-langkah gitu. Nah, itu mungkin itu salah satu kendala yang terjadi di masyarakat. Tetapi kami menyampaikan kepada masyarakat itu bahwa memang benar-benar kami memvalidasi data Bapak Ibu semua gitu. Nah, itu salah satu kendalanya. Kadang-kadang ya kita tahu ya di masyarakat kita ya, kita harus menggunakan OTP gitu kan. Bahkan kita mengikuti dari pihak bank OTP, tetapi OTP itu kan pasti menggunakan pulsa ya, pulsa dari masyarakat, tetapi masyarakat tidak punya gitu kan. Kemudian kita coba berubah gitu ya, dari OTP SMS gitu ya, kita alihkan. Nah, sekarang ada pilihannya OTP SMS dengan verifikasi WA gitu kan. Jadi tidak perlu lagi sekarang menggunakan pulsa, kalau cukup punya paket data saja gitu ya. Itu adalah salah satu kendalanya gitu ya. Tetapi kita coba meminimalisir untuk hal itu, Mbak, gitu.
1: Oke, baik. Ini saya ke Bu Desi. Nah, Ibu, bagaimana juga nih Bu respon dari masyarakat di Kabupaten Sanggau nih Bu mengenai layanan digital BPJS Kesehatan sejauh ini nih?
0: Baik, terima kasih. Nah, respon yang saat ini sering masuk ya, khususnya kami di BPJS Sanggau sendiri. Dengan adanya Viola sebenarnya, dengan kami sudah melancarkan ke beberapa instansi, terutama sebenarnya kami bersinergi dengan fasilitas kesehatan nih. Kita juga ada namanya BPJS Keliling ya, di BPJS. Kemudian di Viola itu kami sudah mulai berkolaborasi juga ke teman-teman fasilitas kesehatan untuk peserta yang datang ke puskesmas nih, terutama yang jauh kan tidak datang ke kantor BPJS. Kita memanfaatkan tadi Viola. Jadi memudahkan nih, jadi peserta yang pengen bertanya langsung, pengen mendapatkan informasi langsung, nah ingin mendaftarkan. Jadi kami sudah berkoordinasi, istilahnya berkolaborasi lah dengan teman-teman fasilitas kesehatan untuk Viola tadi. Jadi peserta bisa langsung puas nih, apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin diketahui langsung bertatap langsung dengan petugas. Dan alhamdulillah respon dari masyarakat saat ini dengan Viola itu baik ya, Mbak. Kemudian dengan Pandawa juga. Nah, Pandawa tadi peserta udah cukup tahu di wilayah Sanggau ini tentang Pandawa. Jadi mereka udah tahu kalau misalnya bagaimana sih kita bisa secara real time, misalnya kita tidak datang ke kantor yang Sanggau misalnya. Ya udah kami kasihkan nih linknya atau nomor Pandawa ke peserta kita yang kemarin mungkin sempat datang ke kantor atau ke wilayah kerja kami, kan ada di MPP juga. Mau pelayanan publik kita di situ, jadi kita juga sosialisasi nih ke masyarakat. Jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor atau ke mau pelayanan publik, cukup ke Pandawa atau ke Viola saja.
1: Oke, baik. Ya, ini cukup jelas sekali ya.
0: Mobil JKN ya.
1: Nah, baik Ibu, karena keterbatasan waktu juga, terakhir nih Bu, apa pesan dari Ibu Desi gitu ya kepada masyarakat agar mulai terbiasa dengan menggunakan layanan digital BPJS Kesehatan ini, Bu?
0: Baik. Nah, khusus pemirsa yang di Sanggau, kami berharap untuk tidak lupa, pertama, download aplikasi mobil JKN. Nah, ini memudahkan Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada, kapanpun waktunya. Nah, Bapak bisa mengakses Mobile JKN karena di Mobile JKN itu banyak sekali menu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk mengetahui kepesertaan baik pun fasilitas kesehatan Bapak. Kedua, kalau Bapak tidak punya atau belum bisa atau belum sempat mendownload Mobile JKN, gunakan fasilitas Pandawa tadi. Jadi ini lebih memudahkan Bapak Ibu karena Pandawa lebih dikenal seluruh masyarakat karena WA pasti Bapak punya WA. Nah, itu pesan saya. Jadi jangan lupa untuk mendownload aplikasi Mobile JKN.
1: Oke, baik. Nah, kalau dari Bapak Fiza nih, apa nih Pak harapan dari BPJS Kesehatan terhadap masyarakat nih Pak dalam mendukung transportasi layanan digital nih Pak untuk kedepannya?
3: Iya. Sama Mbak, mungkin dengan Bu Desi tadi gitu ya, tapi mungkin saya lebih ke menyampaikan juga ke masyarakat semua gitu ya, yang bagi yang belum terdaftar gitu ya, silakan untuk mendaftar bahwa memang ini program bersama gitu ya, program bersama kita sukseskan program JKN begitu ya. Kemudian yang non aktif ya, yang non aktif mungkin banyak penonaktifan gitu ya, silakan nanti membayar iurannya dengan rutin setiap bulan. Kemudian jika peserta penerima bantuan iuran, silakan nanti bisa berkoordinasi dengan kami di BPJS Kesehatan maupun pihak desa dan dinas sosial gitu ya. Kemudian yang pastinya ibarat pepatah nih rekan-rekan, sedia payung sebelum hujan gitu ya, bahwa memang kita di asuransi kesehatan ini gitu, kita tidak tahu kapan kita sakit gitu ya. Jadi kalaupun memang sakit ya kita sudah tenang gitu ya, bahwa oh, saya tinggal berobat saja, tidak perlu memikirkan biaya, bahwa memang pergeseran pola penyakit saat ini sangat-sangat tinggi gitu ya, karena perkembangan teknologi juga sama gitu ya, semakin mahal gitu ya, jadi biaya berobat juga semakin mahal, maka sedia payung sebelum hujan
1: gitu. Oke, baik ya, sedia payung sebelum hujan ya untuk pendengar semua ya, lebih baik kita mulai dari sekarang untuk mendaftar BPJS ya kesehatan, karena memang dengan kemudahan ya melalui aplikasinya tadi JKN Mobile JKN ya di smartphone Anda. Baik pendengar, kita cukupkan ya di dialog pada siang hari ini. Terima kasih untuk kedua narasumber saya. Ini ada Ibu Desi Wirastuti ya selaku Kepala Kabupaten Sanggo BPJS Kesehatan Cabang Sintang. Terima kasih Ibu, dan juga ada Pak Arifiza Purnandi ya, ini selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sintang. Baik ya pendengar, karena dapat kita ketahui ya bahwa BPJS Kesehatan ini terus berupaya menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat dan praktis melalui berbagai layanan digital, dan mulai dari administrasi kepesertaan, akses informasi, hingga kebutuhan layanan lainnya, dan kini dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa harus kita datang langsung ya ke kantornya dan mengantri di kantor BPJS Kesehatan. Dan saya cukupkan juga pendengar ya di Sanggau pagi ini ya, karena jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabat. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit, dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan, dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia, karena mereka telah mendapatkannya, mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: Informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Kostyuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Kostyuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba ukur pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di A dan pastinya tidak mudah buat kami. Jadi pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang lagi, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menghadapi Vietnam dan Malaysia.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Bulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadingrum, Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan akan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya hanya David Fatir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya mas Andrea, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga kasih belajar mengatasi itu

Indah Cahyasari Jarmil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta, Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ros. Febi Stianingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma, Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Lead World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Lead Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry. Sekarang kita lagi coba bonus besar. Pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang untuk pendengar semuanya di siang hari ini edisi Jumat ya, 5 Juni 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau siang ini bersama saya Isma hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas pendengar di hari ini, di hari Jumat 5 Mei 2026. Tidak terasa ya, 5 Juni. Wah, ini saya mundur ke belakang ya, 5 Juni 2026 dan tentunya banyak rencana dan agenda yang sudah disusun dengan baik dan rapi yang pastinya kita berharap yang tersusun dengan baik dan rapi itu bisa terlaksana dengan baik, yang pastinya kita juga bisa mendapatkan hasil yang sangat baik dan membuat diri kita bahagia ya, dan juga keluarga tercinta. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Siang edisi hari ini, saya akan awali dengan musik dan informasi untuk Anda. Terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu religi islami untuk pendengar sembari menunggu kumandang azan zuhur pada pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat.

0: Iya, peringat pukul 11 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat saat ini telah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saatnya dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar peringat untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempatan.

Iya, pendengar baru saja tadi dihadirkan kumandang azan zuhur keruan dengan pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, dan lagu-lagu religi islami juga sudah dihadirkan. Dan pukul 12 waktu Indonesia Barat seperti biasa akan dihadirkan ragam budaya untuk Anda.

0: Iya, peringkat Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Antikong. Silahkan di Ragam Budaya pada siang hari ini. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Kak Isma.
0: Iya, saya hadir.
1: Iya, panasnya luar biasa nih.
0: Panas, oke. Okay. Boleh berendam dulu.
1: Iya, udah di berendam tadi, Kak.
0: Di mana tuh?
1: Di rumah,
0: bukan di sungai kan?
1: Sungainya jauh, Kak.
0: Jauh, oke, siap. Lagunya apa nih?
1: Lagunya Kopi Pahit dari DJ Arwo.
0: Kopi Pahit dari DJ Arwo?
1: Iya.
0: Kopi Pahit DJ Arwo. Nggak dikasih gula lah, maka pahit ya nih.
1: Biar ya, baiknya.
0: Oke, siap. Lagunya aman?
1: Aman.
0: Oke, terima kasih.
1: Salamnya dirangkul dari agama Aceh tempat kita ini. Jumpa lagi Bro Dangdut. Terima
0: Siap.
1: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati. Lagunya apa nih? Kopi Pahit dari DJ Arwo. Wah, kopi memang pahit ya. Kau dikasih gula sih enggak. Oke, silakan di 08. Oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Ragam Budaya, Mbak Isma.
0: Iya, Kakek Dirin.
2: Iya.
0: Sudah santap siang ke belum nih?
2: Lagi di apa namanya nih, tempat nebang nih.
0: Oh, nebang pohon.
2: Iya.
0: Kakek udah makan kah? Belum.
2: Baru habis nih.
0: Nenek gimana?
2: Ada kami bertiga nih.
0: Bertiga. Iyalah, lagunya apa nih?
2: Kenapa? Udah baru habis makan nih.
0: Oke, siap. Lagunya apa?
2: Kami bertiga nih. Iya. Lagunya Biar Gunting Enak Putus ya.
0: Biar Gunting Enak Putus. Oke.
2: Gunting Biar Gunting Enak Putus.
0: Siap. Aman lagunya.
2: Lagu balai lah.
0: Iya. Yeah.
2: Oke, itu aja Mas Maya.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih Mas Maya, selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang dengan Kakek Ririn ya dari Pengadang. Kecamatan Sekayam Balai Karangan. Lagunya Biar Gunting Enak Putus. Baik, silakan penelpon berikutnya di belakang Kakek Ririn masih di 08 57 538 10 3 65. Di WhatsApp juga di 08 11 57 56 494. Dua lagu sudah ada, kita dengarkan dulu. Mari kita berhibur dengan dua lagu requestan peringar kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita bugu kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai bah ya. Kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar bedabul ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tekidot go radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabul bersama RRI Sanggau entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, di Ragam Budaya dua lagu sudah diplaykan ya, lagu requestan dari pendengar kita. Dan di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Saya bacakan dulu untuk pendengar kita yang sudah bergabung. Selamat siang Kak Isma, salam Ragam Budaya dari Yuli di Sungai Mawang. Mau request lagu Pantun Petuah Dayak dari Dilariana. Salam buat semuanya aja, terima kasih. Pantun Petuah Dayak, oke siap. Silahkan di 08 5753 810365 dan juga di WhatsApp call di 08 1157 56 494 ya. Masih di Ragam Budaya, kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, siapa lagunya apa?
1: Lagunya Katai.
0: Katai?
1: Katai.
0: Dari siapa Pak El?
1: Dayak Taman.
0: Apa tadi?
1: Dayak Taman.
0: Dayak Taman judulnya?
1: Katai.
0: Katai.
1: Ya.
0: Katai Dayak Taman.
1: Ya, ada tuh. Okay. Alatnya kita ragu aja mbak ya.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay, yuk. Terima kasih, selamat siang Ragam Budaya dengan Pak El di Meliau. Lagunya Katai. Dayak Taman Skadau ya. Oke, siap. Silakan di layanan telepon berikutnya ada siapa di belakang Pak El, masih di Ragam Budaya. 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp di 0811-5756-494 ya. Dua lagu sudah ada di sini, kita hadirkan dulu, tetap bersama kami di Ragam Budaya.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.

0: macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
1: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
2: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
3: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaat.
4: Pokoke acara iki cocok gumancane awakmu saben dino ben ra kesepian.
5: Yo bana to. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
6: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
7: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tu. Eh, pasti seru.
8: Ah, jadi gak balapangan, yuk kenomot, tengkidap gak radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
9: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
10: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
11: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
12: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, silahkan di 0857538103 di Ragam Budaya 0811575694 ya. Silahkan di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp pada siapa pendengar kita yang bergabung di siang hari ini di Ragam Budaya ya. Selamat siang untuk pendengar semuanya, selamat mendengarkan kami di frekuensi 97 MHz dan juga di 99.9 MHz yang mendengarkan kami melalui RRI NTKong ya. Dan tidak lupa juga kami ucapkan untuk pendengar semuanya yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. 12 lebihnya 35 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kami masih menghadirkan Ragam Budaya ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang untuk pendengar semuanya, selamat mendengarkan kami ya di Ragam Budaya. Cuaca di kawasan Sabang Merah di siang hari ini cukup panas ya, dan bagaimana cuaca tempat tinggal Anda, apakah sama dengan di Sabang Merah? Dan tentunya kita tetap harus menjaga kesehatan kita ya pendengar ya, agar tetap sehat dan fit menjalani aktivitas di hari ini ya. Nah, tidak terasa sudah 12 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat saat ini, masih di Ragam Budaya. Silakan di 0857538103 dan juga di WhatsApp 0811575694 ya. Silakan di layanan telepon ada siapa? Nampaknya di WhatsApp juga ada yang bergabung. Selamat siang Ragam Budaya, Mbak Isma minta putarkan lagunya dari Aan Baget ya. Ayung Lama. Oke, siap. Di layanan telepon kita coba terima dulu ada siapa ini. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Selamat dengan siang Ragam Budaya.
1: Hah? Dengan orang Sompu.
0: Dengan orang Sompu, air jamur kulat sawit ke apa nih?
1: Iya, kita boleh begitulah.
0: Oke, siap. Lagunya.
1: Apa kabar Mak Sema, pernah dengar 2-3 hari ini?
0: Kabar mana? Saya alhamdulillah baik. Saya ini Betapa kemarin.
1: Oh, Betapa. Abang Eko ke Juanda doa malamnya dah.
0: Iya ke? Dah. Dah on air dah dia no.
1: Dia tu banyak macam-macam nama, lupa ingat kata dia.
0: Oh, macam.
1: Ya suka nu. Siapa orangnya? Katanya lupa ingat.
0: Oh, jadi lagunya?
1: Apa lagunya ni?
0: Apa tu lagunya?
1: Lagu kalau bisa sih lah, lagu Puncak Kapuas.
0: Puncak Kapuas.
1: Nah, daerah Putus Ibau.
0: Oke lah, kalau begitu.
1: Jadi kita rangkul semua aja, nanti mereka ngomong-ngomong lagi lama ngomong katanya.
0: Saja benarnya. Sekian,
1: terima kasih, sama siang.
0: Oke, terima kasih. Yuk, halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Mbak Isma.
0: Oke, Wan, lagunya apa Wan?
2: Lagunya lagu dari budaya Sambas ya, judulnya Gasaang dari Adefra dengan Syarifah ya.
0: Adefra?
2: Ya, Adefra dengan Fit ya, Syarifah itu.
0: Oh, Adefra dengan Syarifah ya.
2: Lagunya judulnya Gasaang.
0: Gasaang.
2: Itu lagu budaya tuh Mbak, macam itu dia.
0: Adefra Zokalo Fit Syarifah Arabia Agasaang.
2: Betul, sip betul Mbak.
0: Oke, okay, yuk.
2: Oke,
0: okay, Wan.
2: Salamnya dirangkul aja Mbak dari A sampai Z.
0: Mantap. Oke, okay, baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Diputar waalaikumsalam.
2: Ya, Mbak, ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Wan Usu di Sambas. Lagu sudah ada 3 ya. Tadi lagu yang direquest oleh pendengar kita dengan Mbak Ria di Balai Karangan ya, lagunya dari Aan Baget. Oke, okay. Waktu kita juga sudah berada di penghujung. Kita hadirkan dulu 2 lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz dan juga 99.9 MHz secara di Sanggau dan juga Ntikong. Saya cukupkan ragam budaya ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini, Jumat ya, 5 Juni 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Sesaat lagi akan dihadirkan Warta Siang untuk Anda.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: akhir Mei, karena kan bisnis asisten.
1: Dan juga pada hari ini merupakan hari lima hidup, tepat di tanggal 5 Juni tahun 2026, kami dinas.
2: Warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau menggelar kerja bakti bersama di kawasan Kompleks Sabang Merah. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta mendukung upaya pengendalian perubahan iklim.
3: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2026, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sanggau menggelar kegiatan kerja bakti bersama di kawasan Kompleks Sabang Merah Sanggau. Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 DLH Kabupaten Sanggau, Sumardi, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim dengan semangat Inspired by Nature for Climate for Our Future. Menurut Sumardi, tema tersebut mengajak masyarakat untuk kembali memperkuat kesadaran dalam menjaga lingkungan serta berperan aktif menghadapi tantangan perubahan iklim. Melalui kegiatan kerja bakti ini, DLH Kabupaten Sanggau berharap dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
1: Kebetulan juga pada hari ini merupakan hari lima hidup, tepat di tanggal 5 Juni tahun 2026. Kami Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka kegiatan itu, jadi melakukan kegiatan kerja bakti bersama yang kami pusatkan di Kompleks Sabang Merah. Pada hari ini merupakan hari lingkungan hidup yang mengambil tema yaitu saatnya bekerja untuk iklim, Inspired by Nature for Climate for You Future. Jadi kita kalau kita lihat dari tema yang disampaikan di tahun 2006, kita kembali bagaimana masyarakat bisa peduli dengan lingkungan, peduli dengan iklim.
3: Sumardi mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dengan menjaga kebersihan dan mengurangi pencemaran di sekitar tempat tinggal masing-masing. Ia juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan dan mendukung berbagai langkah pengendalian perubahan iklim demi masa depan yang lebih baik. Triputri melaporkan.
2: Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyoroti masih adanya masyarakat yang membuang sampah di luar jam yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Sanggau. Padahal waktu pembuang sampah hanya diperbolehkan mulai pukul 6 malam hingga 6 pagi untuk mendukung efektivitas pengangkutan oleh petugas kebersihan. Menurut Ontot, petugas kebersihan mulai bekerja sejak pagi hari untuk mengangkut sampah yang telah dikumpulkan masyarakat pada malam hingga dini hari. Karena itu, kepatuhan terhadap jadwal pembuangan sampah menjadi penting agar lingkungan tetap bersih dan tidak mengganggu proses pengangkutan. Ia menegaskan, upaya menjaga kebersihan kota Sanggau tidak dapat dilakukan pemerintah daerah sendiri. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Berita selanjutnya, Program Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Sanggau menunjukkan perkembangan positif hingga akhir Mei 2026 dengan progres pelaksanaan mencapai lebih dari 50%. Capaian tersebut ditandai oleh 95 KDMP yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan serta kesiapan 8 gerai sarana usaha yang kini telah mencapai 100%.
4: Program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Sanggau terus menunjukkan perkembangan hingga akhir Mei 2026. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di Sperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Immaculata Lili, mengatakan progres pelaksanaan program tersebut telah mencapai lebih dari 50%. Immaculata menjelaskan, capaian tersebut terlihat dari pelaksanaan rapat anggota tahunan atau RAT yang telah dilakukan oleh 95 KDMP dari total 169 desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau. Selain penguatan kelembagaan, perkembangan juga terjadi pada kesiapan sarana usaha yang menjadi bagian dari program tersebut. Untuk gerai, ia memaparkan dari yang awalnya hanya 2 per 31 Mei sudah terdapat 8 gerai yang 100% siap untuk digunakan. Menurut Immaculata, pembentukan pengurus masih menjadi tantangan dalam percepatan pelaksanaan KDMP. Di sejumlah desa, pendamping masih menghadapi kesulitan mencari masyarakat yang bersedia dan siap terlibat sebagai pengurus koperasi. Karena itu, sosialisasi mengenai manfaat dan tujuan program akan terus diperkuat agar partisipasi masyarakat semakin meningkat. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat perkembangan KDMP.
0: Per akhir Mei, karena kan bisnis asisten itu sudah per 31 Mei mereka kan sudah berakhir. Jadi progres yang kami dapatkan laporan untuk KDMP ini sudah melaksan sekitar 50% lebih sedikit ya, yang sudah melaksanakan RAT itu ada sekitar 95 kopdes ya.
4: Immaculata Talili berharap semakin banyak KDMP yang dapat menyelesaikan RAT dan memperkuat kepengurusannya dalam waktu dekat. Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemberdayaan usaha di tingkat desa dan juga kelurahan. Okto Frandi melaporkan.
2: Sebanyak 12 ton jagung hibrida berhasil dipanen dari lahan seluas 2 hektar yang dikelola melalui kemitraan Polsek Moko dan Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Moko. Kapolsek Moko, Ibtu Firman S. bersama personil Polsek Moko mengatakan, keberhasilan pengelolaan lahan produktif merupakan hasil kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan produksi pangan daerah. Ia menambahkan, keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan terhadap program strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, keberhasilan panen jagung hibrida tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif guna meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Peringati Hari Lingkungan Hidup DLH Sanggau Kerja Bakti. Progres KDMP Sanggau akhir Mei 2026 tembus 50%. Saya Ismalina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

menyatakan kemerdekaan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Sobat Menyedi, ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak-ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Auk deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
10: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna.

0: cerita santai lintas suku
1: akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz secara di Sanggau dan juga Ntkong di siang hari ini ya. Dan saatnya saya akan hadirkan satu lagu dangdut mengawali kebersamaan kita di musik pro dangdut ya di siang hari ini. Satu lagu terlebih dahulu akan dihadirkan untuk Anda mengawali kebersamaan kita, dan nanti silahkan pendengar bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp ya, masih di musik pro dangdut, dangdut adalah kita.

0: Iya, baru saja tadi dihadirkan satu lagu dangdut ya, mengawali kebersamaan kita di Musik Pro Dangdut, lagu dari Iis Dahlia, Payung Hitam ya. Wah, ini tadi lagu requestan pendengar kita juga ya. Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Payung Hitam dari Iis Dahlia, dari Abang Putra Segitiga Selatan. Wah, ini sudah diputarkan lagunya ya, semoga terhibur ya Putra Segitiga Selatan ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pak E, lagunya apa nih?
1: Lagunya Kodrat Kesma.
0: Kodrat ya?
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Panas Kesma.
0: Saja panas. Kodrat dari siapa nih Pak E? Megi Z.
1: Kalau tidak salah itu dari ini ya, Mancur S. Kalau tidak muncul itu, itu Megi Z ya.
0: Nah, kalau tempat Mbak Isma muncul Megi nih?
1: Nah, itu Megi Z lah.
0: Oke, siap.
1: Oke, salam dirangkulah baik semua.
0: Yuk.
1: Buat bersama teman
0: kasih. Oke, baik. Terima kasih, selamat siang dengan Pak El di Meliau. Lagunya Kodrat dari Megi ya. Oke, silakan penelpon berikutnya kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Sudah makan, Kak.
0: Gimana Pak Putra Mayau?
2: Lagunya ganti yang... segitiga selatan ya. Itu kan sudah diputar. Diganti ya dengan seribu benang cinta aja lah.
0: Seribu benang cinta. Oke, sudah dihitung kah belum?
2: Sudah dihitung.
0: Berkurang enggak?
2: Enggak cukup tuh.
0: Enggak cukup. Bahaya juga nih enggak cukup nih seribu benang cinta.
2: Banyak robeknya cintanya tuh.
0: Oh gitu, banyak putus karena ada lapuk kali ya.
2: Ada lapuk.
0: Seribu benang cinta di sini dari?
2: Dari Megi Z atau dari siapa?
0: Masih Megi ini, yang mau diputarkan Megi Z juga nih, Kodrat.
2: Atau
0: penyanyinya yang lain kali ya, judulnya sama penyanyi lain boleh kah?
2: Boleh.
0: Oke. Seribu benang cinta enggak ada nih, masih dari Megi Z. Yang ada di sini sumpah benang emas dari Revina Alvira, maukah?
2: Mau.
0: Atau pecah seribu, mana yang maunya nih?
2: Yang benang emas aja lah.
0: Sumpah benang emas aja lah ya. Biar nyaman sedikit.
2: Soalnya emas kan mahal harganya sekarang.
0: Laju kalau yang mahal-mahal tuh ya.
2: Kalau Mbak Isma pakai emas.
0: Dah lah. Oke.
2: Salamnya berapa?
0: Salamnya 5 ya.
2: Oh, untuk Gerin. Bangun Gerin. Mbak Isma ada nyapa-nyapa tuh. Bunda. Habis itu Yuli di Singa Mawang. Ayu patah-patah. Habis itu untuk Mola dan keenamnya Mbak Isma.
0: Oke, baik. Yuk, terima kasih.
2: Inang lupa makan, Mbak.
0: Inang lupa makan, au. Dengan Pak Putra Mayau di Lanang Bonti ya, yang baru saja bergabung, sumpah benang emas dari Revina Alvira ya. Kalau dari Megi semuanya kan, waduh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Kak Isma.
0: Iya, Mbak Miati.
3: Iya.
0: Bagaimana di sana? Apakah hujan?
3: Ih, mana ada hujan, Kak Isma. Panas nih. Rasakan dibakar, Kak Isma.
0: Asli. Sama.
3: Mandi keringat nih.
0: Benar.
3: Itulah. Masih dapat judul gak?
0: Judul Mbak Isma sudah ada dua.
3: Nanti deh, kapan lah ujung pun bisa lah ya.
0: Apa tuh judulnya?
3: Asmara Kelapa Muda.
0: Hah? Asmara Kelapa Muda?
3: Iya, biasa seger Kak Isma.
0: Oh, dari siapa tuh? Solid?
3: Dari Solid lagi sama ini dia.
0: Iyalah, betul.
3: Mau OTW deh Kak Isma.
0: Kemana tuh?
3: PMI.
0: Apa kegiatan?
3: Biasa.
0: Oke, siap.
3: Biasa, itu udah rutin Kak Isma.
0: Oh, rutin, iyalah. Setetes okay, darah ya.
3: Amin.
0: Oke, siap.
3: Emang donor?
0: Iya, donor itu sangat berharga sekali bagi yang membutuhkan.
3: Betul, betul. Mm-mm. Kalau bisa membantu abah saudara kita, apa salahnya kayak
0: semacam? Wah, betul sekali.
3: Daripada kita sakit lebih baik mencegah juga kan? Oke lah, makasih
0: kasih
3: mas. Selamat hati-hati ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati ya. Lagunya Asmara Kelapa Muda. Oke, kita terima dulu lagunya. Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Terputus, kenapa itu? Ini nampaknya dari Paman Syam ini ya, di Balai Karangan. Oke, silahkan di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Kalau tidak ada, kita hadirkan dulu dua lagu yang sudah di request pendengar kita dan total bersama kami di 97 MHz dari Sanggau dan juga Antikong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Oke, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silahkan di layanan telepon ada Paman Syam.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Ya, mungkin radionya bisa dimatikan agar bisa menerima suara saya lebih cepat karena di radio itu delay dia.
1: Ya, ya, Pak.
3: Oke.
2: Oke.
1: Ya. Lagu dulu ya.
2: Oke.
1: Lagunya versi Bollywood. Patah hati.
2: Patah hati dari Bollywood ya.
1: Nah, versinya Bollywood, India.
2: Patah hati, oke.
1: Okay. Iya. Versinya lupa ya, Bollywood ya.
2: Versi saya boleh lah.
1: Salam dikit nih, Dokter Mayau, Mbak Miati, dan Mbak Nani di Sanggau, dan Bang Eko di Perintis, yang lain dirangkul dari ASMPZ. Oke, gitu Mbak Isma.
2: Oke.
1: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di layanan WhatsApp juga sudah ada yang bergabung dengan Ai Kepo di Sebungkul. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu Hari Jumat, Hari Kiamat katanya ya. Salam buat Bung Eko, Dato Uban, Putra Latu-Latu, Mbak Miati, yang lain dirangkul dari A sampai Z. Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Di layanan WhatsApp kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Oke, siap. Dengan siapa di mana?
4: Orang Melawi, Kak.
2: Orang Melawi, oke, siap. Orang Melawi. Dengan siapa nih, Mbak Yuni ya?
4: Ica.
2: Oke, Mbak Ica. Yuni. Ica di Melawi, Ica. Ica. Aduh, udah lama nggak bergabung Ica ini. Lupa-lupa ingat Mbak Isma nih.
4: Iya.
2: Ica, lagu kita nih sudah ada dua nih, Ica.
4: Oh ya, berarti ketiganya putar ya, Kak ya? Putar ya, Kak.
2: Mbak Isma nih nggak janji nih. Karena banyak yang ngomong nih, kenapa lagu ini nih nggak diputar katanya ya.
4: Waduh. Terakhir kenapa apa, Kak?
2: Judulnya apa tuh, Ca?
4: Lagunya Senyum dan Air Mata.
2: Senyum dan Air Mata dari siapa tuh?
4: Dari Imam, Kak, dari Maggie Z.
2: Senyum dan Air Mata ya. Oke.
4: Okay. Maggie Z ya, Kak?
2: Maggie Z kayaknya.
4: Salamnya gue selamanya aja, Kak.
2: Oke, okay, yuk.
4: Nah, lagunya kasih ke Eko di Perintis aja ya.
2: Siap. Semoga
4: gak senyum lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Ica di Melawi ya. Lagu 2 sudah ada di sini, kita hadirkan dulu. Dan silakan nanti pendengar bergabung kembali di sesi ketiga.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidok gua Radio Den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita coba terima di WhatsApp. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, Pak Usu, lagunya apa nih?
5: Apanya?
4: Lagunya apa?
5: Lagunya Masih Adakah Cinta dari Musin Alatas.
4: Masih Adakah Cinta dari Musin Alatas.
5: Nah, salamnya buat Mbak yang lagi bertugas, semoga selalu Mbak Isma kan ya?
4: Iya, betul.
5: Ya, mudahannya sehat selalu Mbak Isma. Salamnya semuanya aja Mbak Isma, dirangkul semuanya.
4: Siap, siap. Nah, oke.
5: Waktu juga dengan yang lain.
4: Betul.
5: Nah, Mamak Boboy, apa kabar Mamak Boboy? Gabung Mamak Boboy.
4: Nah, oke.
5: Buat Mbak Isma, terima kasih. Dangdut adalah kita.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut adalah kita ya. Ini di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang, mau request lagu Dana Asmara Cantika Adela. Oke, lagunya sudah dipersiapkan ya. Oke, kita hadirkan dulu dua lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Dan tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi.

0: tepi yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, selamat siang Bro Dangdut. Adalah kita baru saja tadi dihadirkan dua lagu yang sudah di request oleh pendengar kita yang bergabung di layanan WhatsApp dan juga di layanan WhatsApp call ya. Oke, di layanan telepon silahkan kita coba terima, ada siapa? Wah, terputus, silahkan dicoba kembali ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Rodang tutup kita mesma.
0: Iya, Kakek Ririn.
1: Iya.
0: Lagunya apa nih?
1: Aku ini Semut Merah aja.
0: Semut Merah.
1: Ah, dari Hamdan ATT.
0: Semut Merah ya. Dari Hamdan.
1: Ya, aku hanya Semut Merah.
0: Aku
1: hanya Semut Merah.
0: Oke, siap. Mm-mm. Aku Semut Merah.
1: Nah, ada mesma.
0: Ada.
1: Oke, terima kasih Mas Ma.
0: Yo.
1: Nah, salam yang terangkul aja lah Mas Ma ya.
0: Siap.
1: Dari A sampai Z tanpa kecuali aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay. Nanti Mas Ma pulang tapi lah Mas Ma ya.
0: Yo, yo, baik. Ya. Di Lawaskop layanan WhatsApp call. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak Isma.
0: Iya, Bung Imanabella, lagunya apa nih?
2: Lagunya dari Jajami Harjada, Cinta Sabun Mandi.
0: Waduh, Cinta Sabun Mandi. Oke, siap.
2: Salamnya dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke, okay deh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jajami Harja. Lagunya Cinta Sabun Mandi ya. Oke, dua lagu sudah ada di sini. Requestan dari pendengar kita. Kita coba terima kembali di layanan telepon. Oke, wah, di WhatsApp call. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut ada kita, Mbak Isma.
0: Oke, Pak Alex.
3: Oh, selamat siang.
0: Oke, panas
3: berjumpa
0: di sini.
3: Berjumpa kembali dengan Mbak Isma ini.
0: Betul.
3: Apa kabar Mbak Isma?
0: Kabar alhamdulillah baik. Cuaca ini yang apa? Cukup menantang nampaknya ini, Pak Alex.
3: Wah, luar biasa memang cuaca ini udah satu minggu nih panas berengkang kata Kak Long itu. Mau bilang apa lagi kan?
0: Iya, nggak bisa berkata apa.
3: Lagunya udah masih kan Mbak Isma?
0: Lagu Mbak Isma ini akan diputarkan dua. Ada Cinta Sabun Mandi, Jajami Harja, Aku Semut Merah dari Maggie Z. Kebetulan dua lagu sudah kita terima juga yang belum diputarkan.
3: Oh iya, Senyum, mantap semua kalau gitu lagunya. Dua-duanya ini cocok semua.
0: Cocok kan?
3: Mbak Isma. Salam-salamnya untuk Nenek Gaul aja di Bodok dulu ya. Dengan Bang KL, Mama Indah. Nah, kemudian teristimewa untuk Mbak Isma. Salam jumpa kembali dengan Pak Alek ya di siang hari ini. Terima kasih Mbak Isma, ngojek aja Mbak Isma ya.
0: Oke Pak Alek, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Alek di Sungai Jaman. Lagunya ngikut aja, oke siap. Kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut.
4: Halo.
0: Halo, Dangdut.
4: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Isma.
0: Gimana, Wan?
4: Gimana lah kabarnya? Baik, alhamdulillah, Mbak Isma.
0: Iya.
4: Saya mau ke lagu, Mbak Isma.
0: Apa dan tuh?
4: Epi Mataharimu.
0: Mataharimu dari Epi Tamala.
4: Dari Sri Depi.
0: Mataharimu dari Sri Depi ya?
4: Iya. Oh. Nah, salamnya pertama yang bertugas mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, buat Mama Yogi, Bu Esti.
0: Oke, Wan.
4: Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Wan ya di Sambas. Dua lagu kita hadirkan dulu, total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem hingga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pukul 14 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Selamat siang Pro Dangdut, Mbak Isma dengan Widi di Tokyo monitor request lagu Sari Veninor. Gak ada angin, gak ada hujan, kirim salam buat kesemuanya aja yang lagi monitor Pro Satu Sangga. Buat Mbak Isma, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap, terima kasih. Saya cukupkan musik Pro Dangdut ke ruang dengar peringar sampai di sini di edisi hari ini ya. Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih untuk peringar yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon, di WhatsApp call, dan juga terima kasih untuk peringar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

Iya, peringatan pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih lengkap informasi pendengar mengikuti musik dan informasi ya. Tentu informasi terupdate terkini masih kami hadirkan untuk Anda.

Ya, beri informasi kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Terima kasih untuk pendengar yang saat ini masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz ya. Terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming rri.co.id. Baik, dengan informasi kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, informasi terkait dengan Menteri Perhubungan ya, Dudi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penyerapan anggaran tahun 2026. Yang mana langkah ini dilakukan guna menjaga momentum pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun anggaran. Yang mana Dudi juga mengatakan Kementerian Perhubungan memiliki pagu awal sebesar Rp28,49 triliun dengan pagu efektif Rp28,09 triliun. Nah, peringkat hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran mencapai Rp9,06 triliun atau 32,27%. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal resmi kami, rri.co.id.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan

lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama tipat belayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat belayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat belayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau ya. Di sore hari ini informasi kami hadirkan untuk Anda. Informasi ini dikutip langsung dari portal resmi kami rri.co.id. Informasi untuk pendengar ini adalah terkait dengan BGN ya pendengar ya. Yang mana di sini Badan Gizi Nasional siap berbenah dan melakukan sejumlah perombakan. Salah satunya dengan melibatkan kantin sekolah dalam memproduksi MBG. Nah, pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deang menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG melalui penguatan tata kelola dan efisiensi anggaran. Adapun penajaman sasaran penerima manfaat serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Nah, pendengar, sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi recovering penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, dan optimalisasi dapur yang telah beroperasi. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
8: Iya dong.
7: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
8: Emang apa?
9: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
10: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
11: Ya, berikan informasi selanjutnya untuk Anda di siang hari ini. Informasi masih kami kutip langsung dari portal resmi kami, rri.co.id ya. Informasi untuk Anda selanjutnya di sore, di siang menjelang sore ya. Karena di luar sana cuacanya masih cukup menantang ya. Nampaknya ini sudah mau pukul 4 ya, tetapi cuacanya masih panas di luar sana ya. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan mendalami kemungkinan adanya upaya penghilangan barang bukti oleh Wamen IMIPA Silmi Karim. Diketahui penyidik KPK sempat meminta Silmi kooperatif sebelum menyerahkan diri kepada penyidik. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik masih menelusuri aktivitas Silmi. Apalagi keberadaannya sempat tidak diketahui ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT terkait dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA. Nah, pendengar, Taufik menegaskan apabila ditemukan adanya tindakan yang mengarah pada penghilangan barang bukti atau upaya menghambat proses penyidikan, KPK dapat mempertimbangkan penerapan pasal lain di luar perkara pokok yang sedang ditangani. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: masih duduk. Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way.
2: Ya, pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 1 Pontianak ya, mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
3: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi sore hari ini di mana Kalimantan Barat ditunjuk sebagai salah satu dari 6 provinsi penyelenggara prakonferensi Imam Masjid Internasional yang menjadi rangkaian menuju konferensi dunia di Masjid Istiqlal Jakarta pada Agustus mendatang. Berikut laporannya.
1: Pengurus wilayah Ikhtiar Persaudaraan Imam Masjid IPIM Kalimantan Barat menyiapkan pelaksanaan prakonferensi Imam Masjid Internasional yang dijadwalkan berlangsung di Pontianak pada Juli mendatang. Ketua PW IPIM Kalimantan Barat Muhammad Khadafi usai audiensi bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mengatakan Kalbar menjadi satu dari 6 provinsi yang ditunjuk melaksanakan kegiatan prakonferensi sebelum agenda puncak di Masjid Istiqlal Jakarta pada Agustus mendatang. Menurutnya, audiensi tersebut membahas sinergi IPIM bersama Kementerian Agama termasuk teknis kedatangan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar yang juga menjabat Ketua Umum IPIM Pusat. Muammar menjelaskan kegiatan di Kalbar direncanakan berlangsung 18 Juli mendatang, namun masih menyesuaikan agenda Menteri Agama yang juga dijadwalkan menghadiri MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Prakonferensi nantinya akan diisi seminar bertema peran imam masjid dalam menciptakan perdamaian global dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari pusat maupun daerah.
2: Karena memang di awal Agustus itu beliau pun mungkin ada agenda juga di Kalimantan Barat MTQ tingkat provinsi sebenarnya. Jadi harapan kami memang kegiatan ini bisa dihadiri langsung oleh Bapak Menteri yang sekaligus juga Ketua IPIM pengawarannya Pak. Bentuk kegiatan nanti itu Pak, insya Allah ada seminar, seminar karena kegiatan ini berkaitan dengan bagaimana menjadikan imam masjid ini berperan Pak ya di dalam dunia perdamaian global, perdamaian global. Nah, ada perannya seperti itu.
1: Selain seminar, IPIM Kalbar juga menyiapkan tabligh akbar di Masjid Raya Mujahidin Pontianak yang diharapkan dapat dihadiri langsung Menteri Agama Republik Indonesia. Tidak hanya itu, IPIM Kalbar juga akan mengirim delegasi pengurus untuk mengikuti konferensi Imam Masjid Internasional di Jakarta. Rangkaian kegiatan tersebut turut disertai musabaqah tilawatil Quran antar imam masjid tingkat nasionalnya akan digelar di Palembang. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah kembali mengundur pemberlakuan wajib sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil hingga 18 Oktober 2026. Pengunduran ini diharapkan memberikan waktu lebih, terutama bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan diri, sekaligus memperkuat sosialisasi dan pendampingan di lapangan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kewajiban sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil atau UMK yang semula ditargetkan berlaku pada 2024 resmi diundur hingga 18 Oktober 2026. Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat, Agus Triwibowo mengatakan, penundaan dilakukan karena masih banyak pelaku UMKM yang belum mengurus sertifikasi halal dan sosialisasi dinilai belum maksimal. Menurutnya, minat pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal cukup tinggi, namun banyak yang terkendala biaya. Karena itu, dukungan pemerintah, BUMN maupun perusahaan melalui program CSR dinilai penting untuk membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal.
4: Memang perlu ada biasanya bantuan dari pemerintah kan gitu ya. Sehingga mereka kadang-kadang mau melakukan sertifikasi halal, produk mereka kepengen memasukkan produk halal itu ke minimarket, supermarket, itu mereka terbentur. Mereka kepengen tapi tidak punya pembiayaan. Ya, menurut saya perlu adanya campur tangan dari pihak pemerintah mungkin dalam bentuk bantuan-bantuan sertifikasi halal atau stakeholder terkait, misal BUMN atau perusahaan-perusahaan melalui CSR-CSR perusahaan.
3: Agus berharap tidak ada lagi penundaan penerapan wajib halal pada 2026. Agus memastikan LPPOM Kalbar siap mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk melalui penyediaan tenaga auditor dan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Agus juga menegaskan kepastian jadwal penting agar pelaku usaha dapat mempersiapkan diri dan tidak menganggap kebijakan wajib halal akan terus diundur. Hermanta melaporkan.
0: BMKG Supadio Pontianak mengingatkan masyarakat Kalimantan Barat untuk mewaspadai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan seiring mulai berkurangnya curah hujan pada awal Juni ini. Berikut laporannya.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak memprediksi curah hujan di Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan mulai berkurang hampir merata di seluruh wilayah. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Supadio Sutikno mengatakan, meski masih terdapat potensi hujan ringan, hujan yang terjadi umumnya bersifat lokal dan berdurasi singkat. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan potensi kemudahan terbakar lahan khususnya di wilayah yang memiliki kawasan gambut. BMKG mencatat saat ini titik panas harian di Kalimantan Barat mulai meningkat hingga mencapai 40 sampai 50 titik yang tersebar di sejumlah daerah seperti Ketapang, Landak, Sanggau hingga Sambas. Sutikno menjelaskan penurunan curah hujan diperkirakan akan semakin drastis menjelang musim kemarau yang diprediksi mulai berlangsung secara bertahap setelah tanggal 10 Juli mendatang.
5: Beberapa hari yang lalu juga di Sambas, artinya daerah-daerah di mana ada lahan gambut itu memang wajib diwaspadai ketika curah hujan sudah mulai berkurang untuk menuju prediksi musim kemarau kita di Kalimantan Barat itu di kisaran di atasnya tanggal 10 ya, secara bertahap itu di atasnya tanggal 10 Juni sudah mulai curah hujan mulai berkurang drastis.
1: Selain itu, BMKG menyebut kualitas udara di Kalimantan Barat saat ini masih berada pada kategori baik hingga sedang. Namun masyarakat diminta mulai mengantisipasi potensi dampak asap akibat meningkatnya risiko kebakaran lahan. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan karena kondisi cuaca yang semakin kering dapat memicu kebakaran lebih mudah terjadi. BMKG memastikan pemantauan cuaca dan titik panas akan terus dilakukan selama sepekan ke depan guna mengantisipasi potensi karhutlah di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Entikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita lanjutkan informasi sore ini. Jembatan rusak akibat banjir yang melanda Kecamatan Kayan Hilir beberapa waktu lalu mulai dilakukan perbaikan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Gus Nidar, mengatakan penanganan terhadap jembatan rusak akibat banjir besar yang melanda Kecamatan Kayan Hilir beberapa waktu lalu terus dilakukan. Menurut Gus Nidar, jembatan Nangatoran yang mengalami kerusakan saat banjir telah ditangani langsung oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dari pemerintah pusat. Penanganan di lapangan sudah mulai dilaksanakan untuk memulihkan akses transportasi masyarakat.
8: Jembatan Nangatoran itu sudah ditangani langsung oleh Balai Besar Jalan dari pusat. Kemudian di desa Rangapungai itu juga jembatan pendek, jembatan sungai kecil, itu masih dalam proses identifikasi oleh tim, hanya belum ditangani. Tapi kalau yang Nangatoran sudah mulai ditangani. Dua jembatan itu aja.
7: Seperti diberitakan sebelumnya, kedua jembatan tersebut mengalami kerusakan akibat banjir yang melanda wilayah Kecamatan Kayan Hilir pada awal tahun 2026 lalu. Banjir yang dipicu tingginya curah hujan saat itu menyebabkan sejumlah infrastruktur terdampak, termasuk akses jalan dan jembatan yang menjadi penghubung antar wilayah di kawasan tersebut. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meresmikan pusat pelayanan publik baru, yaitu Gedung Pelayanan Satu Atap atau SATAP yang berlokasi di pusat kota Putu Sibau. Berikut laporan selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meresmikan pusat pelayanan publik baru, yaitu Gedung Pelayanan Satu Atap atau SATAP, yang berlokasi di pusat kota Putu Sibau pada Senin 1 Juni 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Dian. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan gedung yang dinanti-nantikan. Ia juga menyampaikan, peresmian ini menjadi momen bersejarah sekaligus kado istimewa bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Putu Sibau yang ke-131.
10: Peresmian gedung pelayanan Kota Putu Sibau. Jadi peresmian hari ini merupakan kado istimewa bagi Kabupaten Kota Putu Sibau
9: Bupati menjelaskan, pembangunan gedung satap merupakan langkah urgensi mengingat kondisi bangunan lama yang didirikan sejak 1979 sudah lapuk. Setelah lebih dari 40 tahun digunakan, hasil kajian teknis menunjukkan struktur bangunan tersebut sudah mengalami kerusakan, berisiko, dan tidak layak digunakan. Proses pembangunan kemudian direalisasikan melalui peraturan daerah atau Perda tentang pembangunan satap dengan skema multi-years yang disepakati bersama DPRD Kabupaten Kapuasulu. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa konsep satu atap ini bertujuan untuk menyatukan beberapa organisasi perangkat daerah dalam satu gedung. Langkah ini diharapkan mampu memangkas birokrasi dan memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi tanpa harus berpindah-pindah kantor. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, peternak ayam petelur di Sintang raup jutaan rupiah per bulan. Selain mendapatkan income untuk keluarga, juga mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan keluarga. Berikut laporannya.
11: Peternak ayam petelur di Sintang, Denny, mengatakan telah 2 tahun lebih membudidayakan ayam petelur di perkarangan rumahnya. Ia menjelaskan awal merintis peternakan ayam petelur ini mendapatkan bantuan bibit dari pemerintah. Setelah berkembang, kemudian menambah bibit ayam yang berasal dari Pontianak, dan hingga saat ini sudah 200 lebih ayam petelur secara mandiri ia lakukan dan mendapatkan omset yang lumayan dari hasil penjualan telur ayam tersebut.
12: Awalnya kan coba-coba lah berapa ekor, ada pas nengok hasilnya kan, wah lumayan juga nih, bisa kan ditambah lagi bibitnya. Awal pertama bantuan, yang ini kan bantuan nih dari desa kan. Umur pun hampir 2 tahun nih yang ini. Nah, kalau yang ini baru 15 tahun lah. Berapa bulan. Sekarang sekitar 160 atau 170 butir lah satu hari. Berarti kalau hitung dia rak, berarti sekitar 5 rak lebih lah.
11: Untuk penjualan telur ayam dijual kepada tetangga, keluarga, dan juga ada pesanan dari perorangan. Mengenai omset dari penjualan telur ayam ini, bisa mendapatkan jutaan rupiah per bulannya. Denny juga berencana ke depannya akan menambah bibit ayam dan berharap usaha ini dapat menopang ekonomi keluarga. Sementara itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan di Sbunak Kabupaten Sintang mendorong gerakan ketahanan pangan lokal yang dimulai dari keluarga. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah mengajak masyarakat untuk beternak ayam petelur skala rumah tangga. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Eka Dahliana menyampaikan, program ini mendapat respon positif dari masyarakat di Kabupaten Sintang. Eka menuturkan untuk skala rumah tangga, masyarakat cukup memelihara sekitar 8 hingga 15 ekor ayam petelur dan dapat menghasilkan pendapatan untuk keluarga. Saat ini juga tersedia kandang dalam bentuk paket yang dijual khusus untuk kebutuhan ayam petelur skala rumah tangga.
13: Sekarang ada untuk peternak skala rumah tangga untuk ayam petelur. Jadi sekarang kita mencoba untuk mengajak skala rumah tangga untuk beternak ayam petelur. Sepertinya banyak antusias yang ingin seperti itu.
11: Eka menambahkan gerakan beternak ayam petelur ini sangat relevan dengan program pemerintah yang sedang berjalan, khususnya program makan bergizi gratis dan program makan telur bagi masyarakat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Tika. Silakan rekan Tika.
15: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini, secara umum terpantau cerah berawan. Namun di beberapa wilayah telah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Kota Singkawang, Mempawah, Buraya, Sanggau, Sekadau, Melawi, dan Kapuasulu. Perkiraan cuaca esok hari Sabtu, 6 Juni 2026, diperkirakan beberapa wilayah Kalimantan Barat masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang bersifat lokal dan tidak merata. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, khususnya pada tanggal 6 hingga 12 Juni 2026, masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Tika, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan

ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Peringat baru saja tadi mengikuti warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Prof. 1 Pontianak. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di siang hari ini, di sore hari ini ya, di edisi Jumat 5 Juni 2026. Baik pendengar, informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda, yang mana informasi untuk pendengar selanjutnya ini adalah informasi terkait dengan pembinaan hukum menjadi salah satu fondasi penting dalam membentuk prajurit TNI yang profesional, yang mana upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program peningkatan kapasitas personel hukum di lingkungan TNI. Pendengar, perkembangan dinamika hukum dan teknologi menuntut prajurit semakin adaptif, pemahaman hukum yang kuat dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas negara. Kepala Bidang Dukungan Hukum Babinkum dan HAM TNI, Kolonel Laut Hukum Totok Sumarsono mengatakan, pembinaan dilakukan secara berkelanjutan dan kegiatan ini mencakup forum diskusi, bimbingan teknis, dan latihan praktik hukum. Pendengar, untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yok konomot, tekidot gok radio den. Ngoping, beda bol, wa RRI Sanggau ngan entiko.
14: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
18: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
17: Ha-ha, dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan? Kalau lagi nyantai.
18: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
19: Eh, kita dua nih ya.
17: Kau apa sih?
19: Terus kerja.
18: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
19: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
17: Hah? Judi online?
19: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
17: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
19: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
18: Bising.
17: Pesau.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz dari Sanggau dan juga Entikong ya. Di sore hari ini informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda. Ya, dengan informasi untuk pendengar di sore hari ini, informasi dikutip dari portal kami ya.

Ya, pendengar yang mana informasi untuk Anda di sore hari ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mengingatkan seluruh peserta program Jaminan Kesehatan Nasional JKN untuk memahami hak-hak yang dimiliki selama menjadi peserta aktif ya. Yang mana pemahaman tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan secara optimal serta memperoleh perlindungan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, pendengar, Arifiza Purnandi, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sintang, pada saat dialog dalam studio RRI Sanggau Jumat 5 Juni 2026 menjelaskan, fasilitas kesehatan tingkat pertama merupakan gerbang utama pelayanan kesehatan bagi peserta JKN sebelum mendapatkan layanan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan apabila diperlukan. Nah, berikan untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Auk deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
10: Hei, dengarnya tuh, Bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Eh, pasti seru.
18: Jadi gue balapangan, yuk ke nomot, tengkidot gue Radio Den. Ngoping, Bodabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
19: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
1: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
20: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
21: Iya, benar informasi selanjutnya untuk Anda ini terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan terus memperkuat transformasi layanan digital sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Pengembangan berbagai kanal layanan berbasis teknologi dilakukan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Nah, pendengar, Desi Wirastuti, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sanggau, Cabang Sintang, mengatakan, yang mana digitalisasi layanan merupakan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis di era teknologi saat ini. Selain mempercepat proses pelayanan, inovasi digital juga mampu memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah yang jauh dari kantor BPJS Kesehatan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Iya, mendengar masih bersama kami di 97 MHz dan 99.9 MHz dari Sanggau dan juga Ntikong ya. Informasi untuk Anda, ini adalah informasi terkait dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi ya, menyatakan bahwa Iran dan Oman akan mengelola Selat Hormuz bersama sesuai dengan hukum internasional. Yang mana menurutnya kedua negara memiliki hak alami untuk mengkoordinasikan pengelolaan jalur perairan strategis tersebut karena berbatasan langsung dengan kawasan. Araghchi mengatakan Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia dan berperan vital dalam perdagangan energi global. Iran dan Oman berkomitmen menjaga keamanan serta kelancaran lalu lintas kapal di kawasan tersebut. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id pada pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Terlebih dahulu saya akan hadirkan lagu-lagu religi Islami untuk Anda sembari menunggu kumandang azan maghrib.

Iya, peringatan telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saatnya dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar peringat. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Jangan bersedih karena rezeki yang sulit. Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Allah berfirman, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus mencilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat Fatir ayat 2.

Iya, mendengar dengan dikumandangkannya azan maghrib tadi, maka berakhir sudah kebersamaan kami menemani pendengar di Sanggau Siang edisi hari ini ya, Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di frekuensi 97 dan 99.9 MHz ya. Dan Seisma mewakili tim kerabat kerja siang lainnya mundur pamit. Selanjutnya peringat akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore, tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih dan selamat malam.

0: 101.
1: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya Mbak.
1: Terima kasih Pak.
3: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu gak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Iya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 100.7 MHz RRI Antikong dan di 97 MHz RRI Sanggau. Edisi di Antikong malam nanti kebersamaan kita hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas ya akan bersama kita hingga di penghujung acara nanti. Dan ya saat ini di 18.05 menit waktu Indonesia Barat ya nanti pukul hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan kami hadirkan musik dan informasi. Kemudian di 19 hingga 19.30 Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Kemudian di 19.30 hingga 20 Mimbar Rohani Agama Islam. Dan ya 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat ya kembali kami hadirkan beberapa informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan selanjutnya di 22 hingga 24 seperti biasa Anda akan kami hibur dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan di sesi Sapa Malam. Demikian pendengar beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di Sanggau Malam edisi 5 Juni 2026.

Dan informasi pertama pendengar kami hadirkan terkait dengan digitalisasi BPJS Kesehatan mempermudah pendaftaran dan akses layanan, di mana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan terus memperkuat transformasi layanan digital sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, di mana pengembangan berbagai kanal layanan berbasis teknologi dilakukan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Menurutnya, digitalisasi layanan merupakan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis di era teknologi saat ini. Selain mempercepat proses pelayanan, inovasi digital juga mampu memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah yang jauh dari kantor BPJS Kesehatan. Desi menjelaskan berbagai layanan yang tersedia secara digital mencakup pendaftaran peserta baru, perubahan data kepesertaan, pengecekan status kepesertaan, hingga akses informasi terkait program JKN. Melalui inovasi layanan digital, BPJS Kesehatan berharap masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih praktis, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan di era modern. Kemudian Desi juga menyampaikan bahwa transformasi layanan digital akan semakin memperkuat kualitas pelayanan sekaligus memberikan kemudahan yang lebih luas bagi peserta JKN di berbagai daerah. Melalui inovasi yang terus dikembangkan, BPJS Kesehatan berkomitmen menghadirkan layanan mudah dijangkau, responsif, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
5: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
4: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
5: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
4: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
5: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
4: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Ya, pendengar informasi lainnya terkait dengan memahami hak kepesertaan JKN untuk mendapatkan layanan kesehatan secara maksimal. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mengingatkan seluruh peserta program Jaminan Kesehatan Nasional untuk memahami hak-hak yang dimiliki selama menjadi peserta aktif. Pemahaman tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan secara optimal serta memperoleh perlindungan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sintang, Afri Arifiza Purnandi, menjelaskan bahwa FKTP merupakan gerbang utama pelayanan kesehatan bagi kepesertaan JKN sebelum mendapatkan layanan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan apabila diperlukan. Oleh karena itu, pemilihan FKTP yang tepat dapat membantu peserta memperoleh pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan berkesinambungan. Ia menambahkan, manfaat pelayanan kesehatan yang dijamin program JKN meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan oleh fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan. Jaminan tersebut menjadi bentuk komitmen negara dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas. Arifiza menegaskan bahwa masukan dan pengaduan dari peserta menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan mutu layanan JKN secara berkelanjutan melalui pemahaman yang baik terhadap hak-hak peserta. Diharapkan masyarakat semakin aktif ya program aktif memanfaatkan program JKN sekaligus berperan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh peserta. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, Bedui dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parah.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
3: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
4: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
3: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
4: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
3: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
4: Gah, ngapain ikut milih?
3: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
4: Bang, apa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
3: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
4: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
3: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
4: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
3: Ngomong dari tadi, Bambang.

di 100.7 MHz dan 97 MHz RRI Sanggau. Selanjutnya informasi terkait dengan Indonesia Emas ya di tahun 2045 versus investasi emas ya, di mana di tengah cita-cita bangsa ini mewujudkan Indonesia Emas 2045, minat masyarakat terhadap investasi emas juga kian mengalami peningkatan. Kondisi ini dikarenakan adanya ketidakpastian ekonomi yang membuat masyarakat mencari cara untuk melindungi kekayaan mereka. Kemajuan ekonomi dan kesejahteraan nasional merupakan visi Indonesia Emas 2045 yang paling digaungkan. Namun melihat berbagai tekanan dari sektor ekonomi saat ini membuat beberapa masyarakat jadi lebih berhati-hati, di mana banyak masyarakat saat ini sudah mulai mencari cara aman untuk menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Di tengah ketidakpastian tersebut, emas kembali dilirik sebagai pelindung aset. Dan menariknya pendengar, walaupun harga emas mengalami fluktuatif, namun minat masyarakat untuk membeli terus mengalami kenaikan. Kepercayaan masyarakat terhadap nilai jangka panjang emas tetap kuat meski harga bergerak naik turun. Fenomena ini menegaskan bahwa masyarakat sudah sadar bahwa menjaga aset yang dimiliki merupakan hal penting, terutama saat negara mengalami berbagai tekanan serta ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan. Tentu bicara tentang Indonesia Emas 2024 tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi nasional semata, namun visi tersebut menegaskan kepada masyarakat untuk siap yang menghadapi berbagai kondisi krisis. Oleh sebab itu dibutuhkan literasi keuangan yang memadai serta dijadikan sebagai fondasi agar kemajuan berkelanjutan dapat tercapai. Investasi emas dapat dijadikan sebagai salah satu opsi yang tepat untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Ya, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: FM Radio Republik Indonesia Sanggau, Radio Tangga Bencana COVID-19, #IndonesiaTatanan Kehidupan Baru.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Anda sedang mendengarkan RRI Sanggau, Radio Tangga Bencana COVID-19, hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
1: Iya, pendengar, itu tadi beberapa informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang menemani kebersamaan kita di Sanggau Malam di edisi 5 Juni 2026 ya. RRI Antikong, RRI Sanggau di FM 100.7 MHz dan 97 MHz akan terus bersama Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita saat ini di 18.58 waktu Indonesia Barat, pukul 19 hingga 19.30 nanti. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi warta berita sentral bersama Pro3 RRI.
2: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu hasilnya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasien.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aijat maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
15: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
16: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
15: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah
0: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
17: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesedihan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut, kemudian ada Justin Huebner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Rido sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jeder dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Saudara pendengar,

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

MHz RRN Tikong dan Sanggau. Malam hari ini cuaca di luar cukup bersahabat ya. Mudah-mudahan bisa menemani kebersamaan kita hingga di penghujung acara nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, 19.27 nanti 19.30 hingga pukul 20 Anda akan kami hadirkan mimbar rohani agama Islam.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi nge-print terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: mahraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ, Pak, macet, Bapak ke sini aja. Ya. Pak, ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya. Emang enggak bisa enggak sangka datangnya. Ya, habis sholat, tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini, ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, hidup ini penuh dengan masalah, ujian, dan persoalan yang sering membuat hati kita gelisah. Banyak di antara kita yang sibuk mencari jalan keluar, tapi justru semakin jauh dari Allah. Di video ini, Ustadz Adi Hidayat akan membimbing kita bagaimana menghadapi masalah hidup, meraih ketenangan jiwa, dan membuka pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dengan cara yang benar, sesuai petunjuk Al-Quran, dan Sunnah. Tonton sampai akhir, karena setiap kalimat di ceramah ini bisa jadi kunci perubahan hidupmu. Semoga setelah ini kita makin sadar bagaimana cara mengelola rezeki, menjaga salat, zikir, dan mendekat pada Allah agar masalah hidup terasa ringan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan video dakwah penuh ilmu dan hikmah dari Ustadz Adi Hidayat. Selamat menyimak, semoga bermanfaat.
0: Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sejarah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, yang aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya.
2: Bismillah. Jadi kursus bahasa Arab yang kita ajarkan namanya kursus bahasa Arab paham Al-Quran dan sholat. Tapi mana kita buat
0: contoh? Kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rezeki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rezekinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya. Jangan pada rezekinya, ini terbatas, cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2, untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati, terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak? Pakai biaya. Tuh, baiknya luar biasa. Sudah? Itu satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu-ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
3: 100 ribu? 200 ribu? Dia mencari langsung di Google tuh.
0: Lambat mas, waktu habis.
3: Michael Richard.
0: Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Muhammad SAW. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak?
3: Ya Allah,
0: makin siang nih gak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau nabi itu mulia?
3: Tahu.
0: Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya nabi unggul. Dan gulat dengan nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, nabi enggak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia enggak mau tahu semua yang dari nabi, pokoknya semua harus jelek, walaupun dia tahu itu baik. Enggak kenal, sampai enggak menanamkan pada dirinya enggak ingin kenal kebaikan nabi, enggak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh yang enggak pengen tahu itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran kekuatan nabi cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia enggak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita enggak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu enggak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jalannya lewat salat. Itu lewat salat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas, koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Salat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan.
4: Baru, Sensodyne dengan harga terjangkau, mulai dari 9 ribuan.

0: namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda gak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu, bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Orang tuanya. Itu selalu terikat. Di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah, balik ke sini. Kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya itu harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh. Allah, saya punya Allah. Saya mau apa? Mau takut hidup. Tapi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah, jatuh pedang itu. Dibalik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah, ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah, besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Paham. Nah, itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih, tahajud. Dan hebatnya, kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajada, ya tahajat, tahajud. Beda. Tahajud, tunggu situ aja.
1: Waktunya, coy deh. Rasakan kejutan nikmatnya di setiap lapisan. Paduan es krim creamy, crunchy chocolate balls, dan nikmatnya.

0: Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh, foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, begini ya. Ha, jim, dal. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya 3 huruf, ha, jim, dal. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan ta di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, enggak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini enggak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan enggak tiba-tiba ujug-ujug bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya, jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya Anda kalau pasang alarm malam itu enggak satu, yakin? Bangun, klik, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Nah, itulah tak. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena alim maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Oh. Gak apa-apa Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Nah ini, kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah, tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasakan, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil adzan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, itu kan urutkan. Tapi tetap duhur juga, duhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta, peta jalan, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Di jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surat 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya At-Tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Enggak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Nyambung. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya sampai ke ayat 3 apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai mandu setiap personnya, suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan, bangun semua tahajud, sholat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Allah. Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Gak pakai alif lam, makhraja.
1: masalah apapun yang engkau alami. Suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet, dia mau berangkat. Tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak kesini aja. Ya. Pak ikut kami saja Pak, tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya. Emang enggak sangka datangnya. Ya, habis sholat, tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah tapi enggak pernah bisa ngaji. Enggak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj.

isinya dunia. Hanya ada keringatmu, langkahmu, gerakanmu. Bukan untuk siapa-siapa, tapi buat kamu, buat tubuhmu. UC 1000 isotonik dengan electrolyte dan 1000 mg vitamin C. You see me still going.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Iya, pendengar masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam ya, 97 FM dan RRI Antikong di 100.7 FM. Iya, tadi telah Anda ikuti mimbar rohani agama Islam. Kami hadirkan satu ceramah dari Ustadz Adi Hidayat ya. Dan saat ini Anda masih bersama kami. Pukul 26 menit ya saat ini. Hingga pukul 22 nanti Anda akan kami hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan. Kami hadirkan ke ruang negara Anda.

0: 1.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa, Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
3: Iya, pendengar, informasi pertama kami hadirkan terkait dengan persoalan perbatasan, ya, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong manajemen kolaboratif. Sekda Kabupaten Sanggau Aswin Katib mengatakan wilayah perbatasan memiliki peran penting dan strategis bagi bangsa dan daerah. Karena itu perbatasan tidak boleh lagi diasumsikan sebagai halaman belakang. Dikatakan Sekda, potensi besar yang dimiliki perbatasan ini tidak akan menjadi kemakmuran jika pemerintah daerah berjalan sendirian dalam kesunyian birokrasi, di mana ditegaskan wilayah perbatasan adalah sebuah ekosistem yang kompleks, melibatkan multisektoral dan syarat akan dinamika. Oleh sebab itu, lebih lanjut ia menjelaskan manajemen kolaboratif bukan lagi sekedar pilihan alternatif atau jargon pelengkap pidato. Manajemen kolaboratif yaitu sebuah keharusan mutlak. Sekda menuturkan manajemen kolaborasi ini penting untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang lebih baik. Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan pembuat regulasi harus berjalan beriringan dengan pemerintah provinsi yang bertindak sebagai jembatan emas untuk menyinkronkan kebijakan makro antar wilayah. Sedangkan pemerintah kabupaten, lebih lanjut dia menjelaskan, bertindak selaku pengelola langsung yang berada di lapangan, yang paling memahami detak jantung potensi lokal serta kebutuhan real warga perbatasan Sanggau. Kemudian perlu pula kolaborasi dengan masyarakat yang menjadi motor penggerak ekonomi secara real dan penyokong utama sektor UMKM lokal. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: 101.
1: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
1: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
2: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
1: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
2: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
1: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
2: Gah, ngapain ikut milih?
1: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
2: Bang, apa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
1: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
2: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
1: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
2: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
1: Ngomong.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: ...97 FM, Radio Republik Indonesia Sanggau, Radio Tangga Bencana COVID-19, #IndonesiaTatanan Kehidupan Baru.

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup, DLH Sanggau bersihkan kawasan Sabang Merah. Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 DLH Kabupaten Sanggau, Sumardi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana membangun kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar. Menurutnya, partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung upaya pengolahan lingkungan yang berkelanjutan. Kesadaran kolektif dinilai menjadi modal utama dalam menciptakan kawasan yang bersih dan sehat.

menambahkan pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Keterbatasan berbagai pihak diyakini dapat memperkuat upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sumardi berharap melalui momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLH Kabupaten Sanggau berupaya menumbuhkan budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya lingkungan yang lebih lestari bagi generasi mendatang. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Anda sedang mendengarkan RRI Sanggau, Radio Tangga Bencana COVID-19, #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, maaf.

Iya, pendengar, informasi terkait dengan mencegah karhutla dan Dim Sanggau ya tawarkan alternatif optimalisasi lahan, di mana kebakaran hutan dan lahan masih menjadi pekerjaan rumah atau PR yang harus dituntaskan. Dandim 1204 Sanggau Letkol Infantri Nur Rahman Ginda Dradizia memberikan solusi yang menurutnya bisa menjawab persoalan karhutla. Dia menyampaikan optimalisasi lahan biayanya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan pembukaan lahan baru. Selain itu, optimalisasi lahan juga lebih cepat dilaksanakan. Dikatakan persoalan karhutla ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga merupakan tugas pihak-pihak di luar pemerintah, termasuk masyarakat paling bawah. Karena itu, edukasi potensi dan ancaman terkait dengan bahaya karhutla perlu digencarkan. Karena saat ini musim kering masih terjadi, dan Dim meminta masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah dalam mengelola lahan ini agar tidak muncul persoalan baru yang mengganggu stabilitas masyarakat.

0: Saatnya Anda dengar dan bicara di RRI Sanggau, Radio Tanggap Bencana COVID-19.
1: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: 1.
1: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Iya, pendengar, peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN berstatus anak dari peserta pekerja maupun mandiri perlu memahami batas usia kepesertaan saat menempuh pendidikan tinggi. BPJS Kesehatan mengingatkan bahwa mahasiswa yang memenuhi syarat dapat memperoleh perpanjangan status tanggungan dengan melengkapi dokumen. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kabupaten Sanggau, Cabang Sintang, Desi Wirastuti, menjelaskan anak peserta JKN usia 21-25 tahun masih dapat ditanggung sebagai anggota keluarga jika masih kuliah dan belum menikah. Perpanjangan status harus dilaporkan ke BPJS Kesehatan dengan melampirkan surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi. Menurutnya, ketentuan tersebut memastikan mahasiswa tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan selama menjalani pendidikan. Ia menghimbau orang tua maupun peserta untuk tidak menunggu hingga status kepesertaan berubah nonaktif karena melewati batas usia yang ditentukan. Dikatakan Desi, BPJS Kesehatan juga menyediakan berbagai kanal layanan untuk mempermudah proses pembaruan data, baik melalui kantor cabang, layanan administrasi digital maupun aplikasi mobile, mobile JKN. Kelengkapan dokumen dan keakuratan data penting dalam mempercepat proses verifikasi dan persetujuan status tanggungan anak kuliah. Dan Desi berharap masyarakat di Kabupaten Sanggau memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN dengan melakukan pembaruan data secara berkala serta memenuhi persyaratan yang berlaku, mahasiswa masih aktif kuliah memperoleh manfaat program JKN secara berkelanjutan tanpa terputus hingga menyelesaikan masa studinya. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, Gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
2: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
3: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
2: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
3: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
2: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
3: Gah, ngapain ikut milih?
2: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
3: Bang, ngapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
2: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
3: Ya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
2: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
3: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
2: Ngomong dari tadi, Bambang.

0: 97 FM Radio Republik Indonesia Sanggau, Radio Tangga Bencana COVID-19 Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Iya, pendengar masih di musik dan informasi malam hari ini ya, terkait dengan ada 8 gerai KDMP di Sanggau di mana siap beroperasi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Immaculata Lili mengatakan, hingga akhir Mei 2026 tercatat 8 gerai telah mencapai kesiapan penuh dan diharapkan dapat segera beroperasi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Ia mengungkapkan salah satu gerai yang telah selesai dibangun berada di Desa Tunggal Bakti, Kecamatan Kembayan. Gerai tersebut sebelumnya menjadi lokasi peluncuran program KDMP yang dilakukan secara nasional. Dan ia menjelaskan operasi gerai tidak hanya bergantung pada kesiapan bangunan dan fasilitas pendukung, tetapi juga kesiapan pengurus koperasi yang koperasi dalam mengelola kegiatan usaha. Karena itu pembentukan dan penguatan kepengurusan masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan program KDMP. Immaculata menambahkan, pemerintah terus mendorong sosialisasi kepada masyarakat untuk semakin banyak yang terlibat dalam pengelolaan koperasi. Dukungan masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan gerai-gerai yang telah siap dapat beroperasi secara optimal.

0: Anda sedang mendengarkan RRI Sanggau, Radio Tanggap Bencana COVID-19, hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
1: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau bersama tim lintas Sanggau Malam.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Inspirasi.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Ya, pendengar informasi terkait dengan informasi Piala Dunia, ya, di mana pengamat sepak bola nasional juga anggota Dewas LPP RRI M. Kusnaini menyikapi pesta bola dunia menilai bahwa momen ini menjadi magnet bagi olahraga dunia jika dibandingkan dengan pelaksanaan olimpiade maupun event olahraga lainnya. Kusnaini mengurai dengan perkiraan penonton yang akan menyaksikan pertandingan yang mengikutkan 48 negara yakni mencapai 6 miliar penonton. Kuota tim yang banyak lewat babak penyisihan hingga partai final dilalui dalam 104 pertandingan unggulan dan membutuhkan konsentrasi masing-masing pendukung timnya. Kusnaini juga lebih jauh mengemukakan Piala Dunia Sepak Bola menjadi media untuk mempersatukan dunia sekalipun dalam keadaan perang, namun negara yang bertikai saling berlaga di kandang tuan rumah yang sementara terjadi ketegangan akibat perang. Kusnaini juga mengungkapkan dalam sebuah pertandingan menjadi event edukasi terhadap sikap menghargai dan simpati terhadap lawan, juga membangun disiplin menghormati pemimpin yang jika diimplementasikan dalam kehidupan antara lain menghormati setiap kebijakan pemerintah. Piala Dunia ditambahkannya membawa dampak ekonomi lewat aktivitas nonton bersama dan penjualan custom yang dapat meraup keuntungan dari konsumen dunia. Dan juga tempat usaha di mana konsentrasi massa berkumpul untuk menyaksikan penampilan tim kebanggaannya. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id dan sekaligus informasi terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda di musik dan informasi malam hari ini 5 Juni 2026. Tetap terus bersama kami RRI Sanggau dan RRI Tikong di 100.7 MHz dan 97 FM. Selanjutnya Anda nanti pukul 22 hingga 24 Anda kami temani dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan di sesi Sapa Malam.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Iya, pendengar, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera ya. Kembali kami jumpai Ruang Dengar Anda malam hari ini edisi 5 Juni 2026. Sehat selalu ya, tetap semangat dan selalu sehat ya Anda bersama keluarga tercinta. Iya, seperti biasa Sapa Malam akan menghadirkan lagu-lagu requestan Anda ya, yang kami hadirkan kembali menemani suasana kumpul Anda bersama keluarga malam hari ini. Kita langsung terima, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa?
1: Pendekar Cabai Rawit.
0: Pendekar Cabai Rawit. Silakan, Pendekar Cabai Rawit.
1: Apa kabarnya Bang Iko?
0: Kabar baik, Ai.
1: Cuacanya di Sabah Merah bagaimana?
0: Cuaca 2 bulan lalu hujan.
1: Nah, kalau bulan ini enggak ya?
0: Bulan ini panas.
1: Nah, ini mau pesan lagu nih.
0: Ah, silakan.
1: Lumpur dan Balian.
0: Lumpur dan udah kututup lumpur.
1: Oh, jangan ditutup, dibuka aja. Nanti ada hujan bisa dibuka lagi nih.
0: Oke, silakan nah, siapa-siapa
1: nih. Salam kan nih.
0: Silakan. Jangan nah, banyak-banyak ya, ya.
1: Salam pakai Maesa Jembatan Suban, Abang Jali di Balai. Nah, Abang Eko di Perintis bersama adiknya Kak Yuli di Singamawang. Bibi Yul di Standing. Datuk Uban di Sidas. Mama Indah di Ngabang bersama Bapak Indah. Okay. Yang lain, cucu kita nih. Di Sekadau cucu kita nih, Simpang 4 Kilo Lapis. Mak Miola nih. Nah, mudah-mudahan Miola sanggawan ini mantap tempat kita ya.
0: Okay. Nah,
1: Datuk MJ di Tengah Taman. Pak L di Meliau. Jadi kita dirangkul semua aja bagi-bagi teman yang lainnya. Lagunya ada ya, dibuka lagunya.
0: Ada.
1: Jangan nak diputar nih, Lumpur dan Belian nih.
0: Oke.
1: Okay. Sekian, terima kasih semua.
0: Terima kasih, selamat malam Ayi ya. Di Penyeladi ya, kalau tidak salah beliau ini ya. Ya, sehat selalu Ayi bersama keluarga ya. Dan jangan lupa ngopi ya Ayi ya. Di 08 11 57 56 494 Anda bisa bergabung. Dan di layanan telepon juga 0857 5381 0365. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Request lagu dulu. Salah selamat dirimu sendiri
0: malam.
2: Dari Andra Respati.
0: Salah?
2: Salah dirimu sendiri dari Andra Respati.
0: Oke.
2: Nah, hati-hati jangan salah putar karena lagunya dua ada yang koplo ya. Supaya tidak berdangdut lagi kayak tadi malam
0: sendiri,
2: ya.
0: Oke.
2: Salamnya terutama buat Baiko lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta pulangnya hati-hati. Buat pendengar Intekong, Sanggau, Sambas, semua-semuanya lah. Dirangkul aja dari A sampai Z tanpa kecuali. Buat Ayi terima kasih senggolannya okay. Ya. Buat Bang Eko terima kasih. Selamat malam.
0: Mbak Elsa di Balai Karangan ya, Suban. Oke, cuaca gimana malam hari ini di Balai Karangan Mbak Elsa ya? Lupa tadi nanya ya. Selanjutnya, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Pak El Meliau.
0: Pak El?
3: Iya.
0: Oke, silakan Pak El, langsung saja Pak. Iya.
3: Langsung saja lagunya, ini Sahara dari Australia.
0: Sahara dari?
3: Thomas Arya.
0: Thomas. Oke, siapa-siapanya silakan.
3: Ya, siapa-siapanya udah masuk tadi. Apa Bung, udah berapa orang dong sudah?
0: Baru dua.
3: Iya, sama Mbak Elsa ya. Banyak di juga, Bung Eko.
0: Iya.
3: Ada Pak Mansam, ada Bung Dali, ada Atoban, ada Kak Yuli, Kak Yuni, ada Bung Eko juga.
0: Oke.
3: Okay. Mbak Mola, oke. Okay. Yang lain kita rangkul dari SPZ. Buat Bung Eko, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam dengan Bung Pak El ya. Di Meliau, di belakang Mupael, silakan kita tunggu. Selamat malam.
4: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam, dengan siapa?
4: Iya, dari Yuli Bang, di
0: Sulawesi. Yuli.
4: Iya.
0: Yuli, oh Yuli.
4: Iya, ada lagu Yuli Bang.
0: Ada ya.
4: Ada.
0: Bentar dicarikan lagu Yuli ya.
4: Iya.
0: Yuli, oh Yuli.
4: Suka pula aku dengarnya.
0: Di manakah kamu? Oke, Mbak Yuli silakan.
4: Oke. Okay. Aku mau request lagu, Bang.
0: Lagunya apa?
4: Melody Memory, Bang.
0: Melody.
4: Dari Eva Solina.
0: Melody Memory ya.
4: Iya.
0: Ini Tembang kenangan apa tembang legend?
4: Iya, tembang kenangan dong.
0: Melodi memori.
4: Iya, Eva Solina, Bang.
0: Eva Solina. Oke.
4: Okay. Ya. Ah. Salamnya dirangkul aja ya, Bang ya. Oke, okay, buat Abang semangat bertugas.
0: Terima kasih. Selamat ya. Malam. Dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang ya. Dulu di Jonti itu ada pendengar kita ya, kalau tidak salah ya. Saya sudah lupa-lupa juga. Di Jonti dengan Mbak siapa dulu ya. Terus di Penyeladi itu ada Bung Dendi ya. Bung Dendi, selamat malam Bung Dendi, apa kabar? Sehat selalu. Kak Long juga, apa kabar Kak Long? Kita lihat pendengar kita yang sering bergabung ya di WhatsApp. Iya, selanjutnya selamat malam. Halo. Halo.
5: Selanjutnya selamat.
0: Halo.
4: Selamat malam, Bang Eko.
0: Selamat malam. Ini Bude.
4: Iya, Bang Eko.
0: Bude ya?
4: Hah? Iya. Ini Bude mau meluruskan.
0: Ah, ngapa? Ada bengkok.
4: Kalau gini, Bang Eko kalau sebut RINT Kong kan 107 toh.
0: Ah.
4: Kan sudah kan sudah pindah toh 99,9.
0: Oh iya lupa. Wah,
4: ini Bude meluruskan ya.
0: Iya lupa.
4: Kalau nggak salah terus gitu loh.
0: Ya. Nah, oke, makasih Bude.
4: Iya.
0: Mengingatkan.
4: Ini Bude mau. Request lagunya Telepon Rindu.
0: Telepon Rindu ya. Malam hari ini ada Bude Telepon Rindu.
4: Iya.
0: Oke, Bude.
4: Rindu sama cucu-cucu yang sudah tidak ketemu lagi.
0: Oke, Bude silakan.
4: Rindu juga sama itu Mbak Miati.
0: Mbak Miati. Ya.
4: Nanti Natalan bisa ke rumah lagi gitu loh maksudnya.
0: Ke rumah lagi ya.
4: Gabung Mbak Miati. Bangun.
0: Suruh bawa kopi Mbak Miatinya.
4: Oh iya, suruh bawa kopi sama kuenya ya, kue donat, kue apa gitu. Pokoknya kuenya bawa semuanya ke RRI situ Sanggup. Itu Bang Eko.
0: Oke.
4: Silakan
0: Bude.
4: Biasanya dirangkul aja lah ya sampai set.
0: Oke, makasih Bude.
4: Terima kasih Bang Eko, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, dengan Bude di berdua ya. Oke, kita tahan dulu lah ya. Kita dengarkan dulu ada Ai apa tadi? Cabai Rawit ya. Lagunya Lumpur dan Berlian dari miliknya Ipang. Kita dengarkan.

0: Anda masih bersama kami
1: di Pro 1 RRI Sanggau. Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Saatnya Anda dengar dan bicara di RRI Sanggau, Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Iya, pendengar itu tadi telah Anda dengarkan Ipang Berlumpur Berlian ya. Dan satunya tadi Salahmu Sendiri ya, kita ambil dari Arif Yolanda. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Mbak Miati.
1: Ya.
0: Ada air panas tak?
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada.
0: Sinilah. Itu siram di kepala.
1: Waduh, jangan ngomong itu. Di kepala aku lagi pusing.
0: Buat kopi maksudnya.
1: Oh iyalah. Nanti tunggu ada waktunya ya kesana.
0: Okay,
1: ya.
0: Silakan Mbak Miati, silakan langsung aja.
1: Ada. Lagunya Tiada Nama Seindah Namamu dari Siwanta.
0: Siapa-siapanya?
1: Sapanya dirangkul dari A sampai C tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya Selamat Berduka. Terima kasih. Selamat malam.
0: Ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat malam.
0: Selamat malam. Paman Sam kan ya?
2: Iya tuh.
0: Kalau enggak betul salah ya, kalau enggak salah betul. Oke, silakan langsung Paman Sam.
2: Nah, lagunya dari ini ya, dari grup Samson
0: ya?
2: Bukan, Samson.
0: Tulisan gimana tuh?
2: Samson.
0: S H A.
2: Ya.
0: S-H-A Sam Son. Judulnya apa judulnya?
2: S-O

0: yang disangga untuk ini Kak Long, Mbak Nani, dan Mbak Ling Pontianak. Oke, yang lain rangkul dari A sampai Z.
1: Oke, makasih.
0: Aman lagu nih, lagunya aman nih.
1: Lagunya pasti aman. Ada dicarikan nanti.
0: Oke. Nah, gitu ya Bang Eko. Makasih ya. Selamat malam.
1: Selamat malam. Ya, halo, selamat malam.
2: Salam kenal lagi Bang Eko.
1: Salam kenal dengan Mbak.
2: Dengan Cucu Ai.
1: Oh, Cucu Ai. Keren Mbak Yuni tadi tuh. Cucu Ai.
2: Okay. Siapa Cucu Ai ini?
1: Yuni. Halo?
2: Oh ya.
1: Cucu Mola. Ai. Namanya Yuni.
2: Mola.
1: Oh, Mola. Nah, kalau Mola bahasa Balai kan membuat Mola katanya.
2: Iya kan.
1: Mola. Oke, okay. Silakan Mbak Mola. Langsung aja, banyak ya antrian nih.
2: Iya, lagunya Serindu-rindunya.
1: Rindu ya.
2: Ya.
1: Rindu, oke, okay, siapa-siapanya?
2: Salamnya buat Abang Angkat di Perintis. Buat Ayu Sita Senang, Bang Joto Segitiga Putra. Mak Boboy, bangun Mak Boboy. Masih gawai kah Mak Boboy?
1: Mungkin,
2: Bang Pael, Bang Galau, Bak Kakong, kemana Bak Kakong? Ayu Kepo, Ayuban.
1: Yeah.
2: Ayuban masih di kebun ya?
1: Mungkin.
2: Bang Widi, Bunda di Subasambas. Buat yang Bang Eko yang bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Oke, okay. Itu aja.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Enggak, selamat siang kah?
1: Oke, makasih Mbak Mola di simpang mana tadi? Halo.
3: Halo, selamat malam Bung Ganteng.
1: Selamat malam Mbak Ling ya.
3: Iya.
1: Masih di Pontianak apa di Kucing nih?
3: Di Ponti.
1: Nah, Pontianak ya. Hujan apa cerah di Pontianak nih malam hari nih?
3: Panas banget.
1: Panas ya, sama Bung. Berarti ya.
3: Itulah.
1: Sanggau juga panas nih.
3: Iyalah, keringetan.
1: Entiko.
3: Lagu yang dulu.
1: Entikong kemarin hujan.
3: Entikong gimana? Hujan. Ini enggak ada sama hujan.
1: Okay.
3: Kalaupun ada hujannya, bentar aja. Membasahi sedikit aja. Lagunya Jumpa Lagi dari Andy Mary Matalata.
1: Jumpa Lagi. Andy.
3: Jumpa dengan Bung Eko lewat udara. Udah lama gitu loh kan.
1: Andy Matalata ya?
3: Andy Mary Matalata.
1: Oke.
3: Okay. Salam buat semua aja yang monitor. Semoga semua rekan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam hubungan Tuhan yang Esa. Menggantung juga ya, suara kita selalu ya. Ya, sukses ke depannya. Kopi pancung ya lah ya malam ini ya.
1: Oh, mantap. Makasih Mbak Ling.
3: Oke, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Ya, selanjutnya di belakang Mbak Ling. Halo.
4: Halo.
1: Dengan siapa?
4: Malam. Putra Kecewa.
1: Putra Kecewa di mana?
4: Cikadau.
1: Cikadau. Silakan Putra Kecewa, langsung saja.
4: Lagunya dari Perintang Jangan Salah Menilai.
1: Jangan Salah Menilai. Oke, siapa-siapanya?
4: Siapa-siapanya buat ID Nah, jamur sawit tuh, pendekat cabai rawit tuh, ini beneran dari Cikadau nih gitu. Dia kan penasaran. Udah mau luruskan ya. Nah, yang lain salam kompak selalu ya.
1: Oke, makasih Putra Kecewa.
4: Putra Eko, selamat malam. Terima kasih.
1: Terima kasih juga.
4: Selamat malam.
1: Putra Kecewa Cikadau. Di WhatsApp Sorando di Tayan Hilir. Siapa-siapanya buat Candeso, Putra Latulato, Bung Pael, Bung Lanius, Pak Alek, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Raisa, Mama Wanto, Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola,

0: Yang lain dirangkul dari Sembaja. Terima kasih. Oke. Halo, selamat malam.
1: Halo, halo, selamat malam, Eko.
0: Dengan siapa?
1: Dengan orang abang nih, Mang Eko.
0: Orang abang, Mama Indah. Mama Indah ya?
1: Iya, Mang. Okay. Iya, Bang Eko.
0: Okay. Gimana cuaca Mama Indah Ngabang?
1: Kalau cuacanya di Ngabang nih,
0: hujan.
1: Cerah, Bang. Cerah, Bang Eko.
0: Cerah, ya.
1: Iya. Okay. Panasnya yang ada nih, Bang Eko, walaupun di Malang panas, panas ya? Juga nih, Bang Eko.
0: Oh, sama berarti di sini.
1: Kalau Bang Eko gimana kabarnya, Bang Eko?
0: Kabar baik, Mama Indah.
1: Iya, ada Bapak malam nih dengar suara Bang Eko nih.
0: Ya, baru kita mengudara lagi, Mama Indah.
1: Iya.
0: Kemarin habis minyak, nggak bisa mengudara.
1: Iya.
0: Mau ngisi di udara, takut jatuh kan?
1: Enggak juga sih, Bang Eko.
0: Kan nggak pernah pesawat isi minyak di udara, kan?
1: Iya, nggak pernah sih.
0: Nggak ada SPBU di udara.
1: Iya. Bang Eko, siapa lagu nih, Bang Eko?
0: Lagunya apa?
1: Di ujung jalan ada, bisa gak Bang Eko?
0: Di ujung jalan, Samson? Oke.
1: Sekali-sekali lah, minta lagu itu. Sapanya buat Mbak Ling tadi ya. Buat Bung Song Surando tadi juga. Buat Bang Fael, Datuk Uban, Mbak Yuli, Abi Yul, Mbak Sisil yang lainnya diangkut kecuali ya. Mbak Abang Eko, makasih ya.
0: Oke. Makasih.
1: Yuk.
0: Selamat malam ya untuk Mama Indah di Landak Kampang. Kita tahan dulu ya, kita baca di rekan-rekan kita yang bergabung di layanan WhatsApp ini. Oh, kita terima satu lagi. Oke, terputus. Coba lagi. Mbak Miati. Ah, ini ada sambal belacan nih. Ai sambal belacan ya. Ai sambal belacan. Di mana nih? Sanggau ya. Lagunya Ubi Mesak. Terserah Bang Eko. Oke. Makasih Ai. Salamnya buat Ai-Ai yang belum ngantuk, Ai Lanius, Ai susah senang, Ai kepo. Nah, buat Bung Ekonya kopi. Terima kasih kopinya. Ya, selamat malam.
2: Selamat malam, siapa malam?
0: Dengan siapa?
2: Dengan Datuk Uban.
0: Datuk Uban di mana nih Datuk Uban?
2: Di Landak.
0: Oke, Landak ya. Landaknya di mana nih wilayah?
2: Ngabang.
0: Ngabangnya ya. Datuk Uban. Oke, udah banyak ubannya ya, Datuk?
2: Hah?
0: Ubannya udah banyak, ubannya.
2: Ubannya sih udah macam kain putih.
0: Oh, oh gitu ya. Mantap berarti.
2: Nah,
0: di itu apa namanya? Di semir, semir.
2: Enggak boleh di semir.
0: Enggak boleh ya?
2: Iya.
0: Oke. Silakan. Saya
2: minta lagu Bang Eko.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Pilu.
0: Pilu dari siapa tuh pilunya?
2: Lodi Tambuna.
0: Uban Pilu. Dari?
2: Ada.
0: Dari siapa lagunya?
2: Lodi Tambuna.
0: Lodi Tambuna. Oke. Ditunggu ya, nanti dihadirkan.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Sapa-sapanya silakan.
2: Sapanya Bang Eko. Mak Ica, Mak Mola, Tai Patah Hati. Mak Indah. Pak Kakbong. Mak Elsa. Kakek Irin, Pak El, Paman Sam, Bang Jalil, Cu Basri, Wanusu. Nah, yang lain kita rangkul aja dari A sampai ke Z. Terima kasih Bang Eko.
0: Terima kasih dengan Datuk Uban ya di Landak Ngabang. Kita lihat di WhatsApp ya, ada Ai Sambal Belacan. Terus yang ini dengan lagunya Satu Tanda Tangan Betaria Sonata. Salamnya dari Asam Bejet. Untuk membaca kopi. Terima kasih. Ini dengan siapa nih? Kita cari namanya dulu nih. Dengan Waduh, gak ada namanya ya. Oke, kita tahan dulu. Kita dengarkan beberapa lagu requestan pendengar kita ya, yang telah kita tampung tadi. Kita hadirkan semua, namun bersabar ya, karena ada antriannya. Kita break dulu, ada lagunya Melody Memory, Eva Solina. Kita dengarkan.

0: channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go.
1: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: 1.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih. Banget.
1: Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, Bray.
2: Yoi, hati-hati ya.
3: Hati-hati, Bray.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun.
4: Oh.
5: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
4: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
6: Don't move. Stop the gun.
5: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh,
7: merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: 1.
1: Iya, pendengar, tiada nama seindah namamu ya. Kalau ada nama lain juga boleh ya. Tapi lagu ya. Jangan nama someone. Sudah ada yang bergabung, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan
2: suara parau.
1: Habis gawai makanya parau.
2: Yalah, tadi baru lepas kerja Bang Eko, tidak sampai sini lagi. Tadi dengan Bang kasih lirin aja tahun ada orang datang Bang Eko kurang Kak Musudi makan kue. Parau ya Bang Eko ya. Kabar Bang Eko.
1: Kabar baik. Kabar
2: baik. Suara Bang harap Bang Eko sehat ya. Mama Bobo tak lupa doa dengan Bang Eko yang baik dengan Mama Bobo. Dari mula-mula Mama Bobo masuk Radio IM Eko, Bang Eko lah yang baik terbaik untuk Mama Bobo.
1: Oke.
2: Okay. Lagu apa Bang Eko untuk Mama Bobo ini?
1: Lagunya.
2: Anda Bang Eko pilih lagu untuk Mama Bobo ya.
1: Rindu serindu rindunya.
2: Dari Ade Bola ya, oke okay lah. Banyak saya minta maaf lah kemarin kan itu apa internet tidak ada Bang Eko dua hari.
1: Ya,
2: lalu Bobo itu keluar lah, pergi ke itu di luar komplain dia kan pegang engineer kan dia dekat dengan kawan dia yang kerja telkom di kampung kayak tak ada internet, tapi dia baru dia datang pagi itu internet bagus lah baru dapat dengar radio dari melalui internet. Tapi radio ada juga lah sedengar juga. Tapi 31 1 bulan sampai 3 hari 11 saya tak ada dengar radio. Kata malam lah saya pergi keroke joget sampai pagi Bang Eko. Tadi ini hari baru ada lah. Tadi saya dengar Pak Isma ya yang petang tadi ya. Terindu-rindunya saya tunjukkan kepada Bang Eko Peter. Bang Eko terbaik untuk Mama Boboy lah. Itu saya selalu dengar masa Bang Eko cakap di berita. Itu saja dengar suara Bang Eko. Saya selalu ya Bang Eko. Nanti pulang hati-hati.
1: Okay.
2: Dengan keluarganya orang tercinta. Salam ya lama saya pergi bersalam dengan untuk nomor satu Bang Eko di Perintis. Untuk Abang Eko di Kompi sama sudah Bukit Mola yang tercinta tersayang. Saya tak dengar lah Pak El, Kak Long ya, Pak dia apa tuh nama dia tadi Pak Kangkung yang baru ni Pak Kangkung ya. Kalau lalu juga Bunda sama malam Bunda untuk apa tuh Abang Joko JSD, Barinado, Abang Sutradala orang tambah sama ya. Untuk Wan Erman, Erman apa Erman Bella, Wan Putri itu.
1: Oke, mau Boboy cukup? Cukup.
2: Bukan di tekong tuh untuk kakek Riri, Pak Wai, Bunda Esti. Untuk semuanya lah Bang Eko ya.
1: Oke,
2: selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam. Oke, dengan Mama Boboy di Malaysia ya. Mungkin lagi di wilayah Serian nih beliau ya. Ya, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat
3: Assalamualaikum
1: malam.
3: Bang Eko.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Leman Bang Eko.
1: Leman di Lampung ya, Bung Leman.
3: Iya betul. Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Bang Eko.
1: Soalnya udah lama enggak dengar suara Bung Leman jadi lupa.
3: Betul. Saya biasa gabung di FD Komunik Kesanggau Bang Eko yang tiba malam ini.
1: Oke. Silakan Bung Leman. Ada lagunya?
3: Lagunya ini Bang Eko. Melodi memori aja.
1: Oke. Okay.
3: Sugiyati. Sugiyati melodi memori aja Bang Eko. Tadi salam untuk Mama Bobo Boy. Mama Ani. Untuk Lato-Lato. Untuk Putra Sambas. Untuk semua saja lah Bang Eko.
1: Okay.
3: Untuk Bang Eko nya sama juga sampai tukar dalam pulau nanti dalam keadaan selamat Bang Eko.
1: Oke. Terima kasih Bung Leman ya. Terima kasih. Selamat malam. Iya. Oke, di WhatsApp Ada Bung Widi ya. Bung Widi di mana nih Bung Widi? Di Tokyo. Oke, selamat malam Bung Widi. Ada juga ini siapa nih? Bung Sorando di Taiwan. Mama Indah juga udah ya tadi ya. Paman Sam. Ini Mbak siapa nih? Mbak Sisil. Oke, Mbak Sisil di mana Mbak Sisil? Ya, kita kembali dengarkan lagi ya lagu-lagu yang telah saya tambung tadi untuk menghibur suasana kebersamaan Anda bersama keluarga malam hari ini.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu lagu terakhir ya, Rasa Cinta, dari yang tadi kita ambil dari versinya Trio Ambisi ya. Requestan dari Paman Sam ya. Di mana lagu ini merupakan salah satu karya romantis ciptaan Rinto Harahap. Lagu ini mengisahkan tentang hadirnya cinta yang tumbuh tanpa diduga ya, melalui lirik yang puitis. Diceritakan seseorang yang awalnya tidak pernah membayangkan akan jatuh cinta, namun kemudian seluruh pikirannya dipenuhi oleh sosok yang dicintainya. Di mana perasaan rindu, harapan untuk selalu bersama, dan ketakutan akan perpisahan menjadi tema utama dalam lagu ini. Ya, di WhatsApp ada dengan Biyul, lagunya ikutan. Sapanya Ai di Sompu, Kak Yuli, Mama Indah, Wan Usu, Mbah Cangkul, Bang Dendi, Kak Long. Lalu apa nih? Lalu enggak ketemu dengan Kak Long, Biyuli. Oke, buat yang baca, terima kasih. Terima kasih juga dengan Bi Yuli. Dengan Joto RJ, di mana nih Bung Joto ya. Sapanya untuk Mama Indah, Mama Boboy, Bu Hesti, Mola, Yuni, Yuli, Bang Eko, terus Ai Susah Senang, Wan Usu, dan yang lain dari A sampai J. Untuk membaca kopi, terima kasih kopinya. Mancam, terima kasih. Dengan Lanius, cuaca di Subah cerah, dan salamnya buat semua yang sudah menyapaku. Lagunya ikutan buat, oke, buat bungnya kopi. Oke, terima kasih Lanius.

Iya, untuk Anda yang masih terus bersama kami di 97 FM ya, RRI Sanggau di kawasan Sabang Merah, tetap semangat ya, dan kebersamaannya bersama keluarga selalu diselimuti kebahagiaan. Kembali kami hadirkan requestan dari pendengar kita dengan Putra Kecewa di Skadau, Jangan Salah Menilai, dari versinya Harry Parintang. Kita dengarkan.

Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Anda sedang mendengarkan RRI Sanggau, Radio Tangga Bencana COVID-19, #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.

0: Pol 1 RRI Sanggau, Kanal Inspirasi.
1: Ya, terima kasih untuk Bung Joto ya. Bung Joto di mana nih Bung Joto? Oke, Lanius udah tadi ya, Lanius. Ya, dua lantunan cantik telah Anda dengarkan Jangan Salah Menilai dari versinya Harry Parintang. Jangan Salah Menilai ya, di mana lagu ini dipopulerkan oleh Harry Parintang. Salah satu lagu selorok Melayu yang sangat populer di Indonesia dan Malaysia. Lagu ini dirilis di 7 September 2021 dan merupakan single yang berada di bawah label Insitec Music Land. Lagu ini ditulis oleh Wences Laus Maria dan dibawakan dengan karakter vokal khas Harry Parintang yang penuh penghayatan. Dan lagu ini juga mengisahkan tentang seseorang yang berusaha meyakinkan kekasihnya agar tidak salah menilai dirinya. Meski sering bersikap diam, ia sebenarnya menyimpan cinta yang tulus dan terdalam, yang mendalam maksud kami, namun pasangannya terus diliputi rasa curiga dan keraguan terhadap kesetiaannya. Pesan utama lagu ini yaitu pentingnya kepercayaan dalam sebuah hubungan dan ketulusan cinta yang tidak selalu dapat terlihat dari sikap seseorang. Ya, dan selain lagu Jangan Salah Menilai, ada juga lagu dari miliknya Samson, Di Ujung Jalan. Lagu ini karya populer dari band Indonesia Samson. Lagu ini diciptakan oleh Irfan Aulia Irsal ya, yang dirilis pada tahun 2013 sebagai single dari album studio Perihal Besar. Lagu ini menjadi salah satu lagu yang menandai perjalanan baru Samson setelah pergantian vokalis. Dan lagu ini juga mengangkat tema kerinduan yang mendalam terhadap seseorang yang telah pergi. Liriknya menggambarkan seseorang yang masih menunggu, mengenang kenangan indah dan berharap dapat kembali merasakan kebersamaan meskipun hanya untuk terakhir kalinya. Nuansa haru dan emosional yang kuat membuat lagu ini banyak menyentuh hati para pendengarnya. Dipadukan dengan aransemen pop rock yang megah dan vokal yang penuh penghayatan, lagu ini berhasil menjadi salah satu lagu favorit penggemar Samson hingga kini. Lagu Di Ujung Jalan ini masih sering diputar di radio, menjadi lagu nostalgia ya, dan banyak dibawakan ulang ya oleh berbagai musisi. Iya, dengan Mbak Sonia. Mbak Sonia di mana nih? Oke, kita cari alamatnya dulu ya, Mas Sonia ya. Selamat malam Mbak Sonia ya. Tampak Mbak Sonia ini lagi ngopi nih. Susah tidur katanya.

Ya, Mbak Sonia, terus ada B. Yuli. Ya, Anda masih di FM 97 MHz Radio Republik Indonesia Sanggau dan di 99.9 RRI Antikong.

0: Ya, kita kembali hadirkan ya lagu requestan pendengar kita, ada lagunya Pilu ya. Kita ambil dari versinya, covernya Lodi Tambunan. Nah, kita dengarkan dulu.
1: Semoga kiranya Bapak Anda dan Ibu

0: Terima kasih.
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Inspirasi.
2: Ya, pendengar lantunan cantik dari requestannya ini siapa ya? Dato Uban ya di Landak. Oke, terima kasih atensinya Dato Uban, mudah-mudahan terhibur. Dan kita saat ini juga sudah di penghujung acara ya, 23.47 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih kebersamaannya dan mudah-mudahan terhibur ya, ditemani lagu-lagu requestan Anda yang kami kembali hadirkan ya, menemani suasana kumpul dan istirahat Anda bersama keluarga tercinta malam hari ini. Saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas malam hari ini pamit undur dari ruang negara Anda. Terima kasih kebersamaannya, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Devin. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 6 Juni 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikom.
1: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah dipersiapkan untuk edisi hari ini. Senang sekali nantinya pendengar, kami akan menghadirkan sejumlah informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Pagi ini pendengar, bersama saya Jeki di meja share beserta kru yang bertugas di Lintas Antikom pagi ini akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mengawali jumpa kita pendengar edisi pada Sabtu 6 Juni 2026, kita kembali mendengarkan satu buah program acara di Mutiara Pagi Kristen Protestan dengan satu tema Worship Driven Way. Nanti ada rekan saya Isma di RRI Pro 1 Sanggau. Dan di mana pendengar? Kita akan dengarkan bersama-sama seperti apa nanti pembahasannya. Kita kembali akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikom.

0: Iya, pendengar tadi sudah dihadirkan satu lagu untuk pendengar mengawali kebersamaan kita di Mutiara Pagi Protestan di pagi hari ini dengan satu lagu Penolong Yang Setia. Nah, pendengar, kalau kita berbicara tentang penolong yang setia, di sini adalah pribadi yang selalu hadir. Pribadi yang selalu hadir untuk memberikan dukungan, bantuan, dan juga penguatan dengan tulus, terutama pada saat menghadapi kesulitan atau tantangan. Kesetiaan terlihat dari komitmen yang tidak berubah, sehingga dapat dipercaya dan diandalkan dalam segala keadaan. Baik, satu tema dihadirkan di pagi hari ini untuk pendengar adalah tentang worship driving being, yang mana di sini mungkin artinya pribadi yang hidupnya digerakkan oleh penyembahan kepada Tuhan. Apakah seperti itu? Kita dengarkan bersama Bapak Musa. Selamat pagi, Pak Musa.
1: Pagi.
0: Sehat ya,
1: jumpa
0: Pak ya?
1: Jumpa lagi ya. Harap pendengar kita tidak asing juga. Tidak asing, Agus, tidak bosan maksudnya.
0: Betul. Baik. Satu tema yang sudah disebutkan, worship driving being ya, Pak ya.
1: Ya, pagi hari ini memang kita coba mengalihkan perhatian sedikit untuk coba melihat urusan yang lebih personal, lebih pribadi, maksud lebih kepada arah bagaimana sesungguhnya kita secara individu di hadapan Tuhan, kira-kira begitu ya. Lebih pengen melihat sebenarnya apa yang mengendalikan hidup kita gitu.
0: Baik.
1: Apa yang mengendalikan hidup saya, hidup pendengar dan Bu Isma, kenapa kok pagi-pagi kita mau menyediakan waktu begini kira-kira begitu. Kemarin teman saya bilang, Pak Pendeta besok siaran, siap bilang gitu. Nah, saya enggak tahu apa motivasi dia mengkonfirmasi itu, apakah dia ingin khawatir saya tidak bisa bangun pagi ya gitu atau apa gitu.
0: Cukup luar biasa ya, Pak ya.
1: Ya, jadi saya pikir memang kita harus mencoba bertanya sekali lagi, ada waktu sesaat. Saya pengalaman kemarin agak sedikit terganggu dengan satu teman. Saya komunikasi WhatsApp sama beliau, terus tidak waktu lama langsung jawab. Masalahnya jawabannya tidak seperti yang saya harapkan, kira-kira begitu. Mungkin kita semua pernah mengalami itu gitu. Maka akan muncul pertanyaan kedua, ini orang sadarnya sih ngetiknya gitu. Jadi apa sesungguhnya yang mengendalikan orang itu kok respon begitu cepat, tetapi kok asal kira-kira gitu. Atau kita lebih baik agak nunggu dikit, tetapi jawabannya benar, ini juga serba susah di zaman sekarang gitu. Jadi tema pagi ini memang worship driven being, itu lebih ingin mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang paling mengendalikan hidup kita di hari-hari hidup kita sampai waktunya kita berjumpa dengan Tuhan kita gitu. Ya, Bu Isma, kira-kira itu topik yang kita ingin bahas pagi hari ini.
0: Baik, siap. Silakan Bapak, waktunya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini sekali lagi sebagaimana Ibu Isma mengawali, memang untuk setia itu bukan hal yang gampang, karena orang setia itu adalah orang yang memulai sesuatu sampai selesai gitu. Saya ada kesempatan, mungkin saya pernah cerita barangkali, tapi pagi ini saya ingin juga cerita itu lagi. Satu ketika saya coba meluangkan waktu untuk berpikir guru seperti apa yang harus mengajar sekolah yang saya dirikan gitu. Kan saya mengerti bahwa kesibukan ke depan semakin memastikan saya tidak terlalu bisa sering sebagai pengurus pendiri yayasan di sekolah itu, tidak terlalu sering bisa datang, sehingga saya bergumul mulai berpikir siapa yang akan melanjutkan tugas-tugas praktikal, tugas-tugas operasional di sekolah itu. Nah, satu teman saya mengatakan cari orang, yang pertama syaratnya cari orang setia gitu. Jadi saya ingat bagaimana dari Ibu Isma mengatakan, jadi memang orang setia itu loh orang yang sebenarnya syarat yang paling penting, sikap, attitude paling penting yang diperlukan oleh kita, baik dalam konteks keluarga, ya, suami, istri, orang tua, anak, di konteks para profesional, pekerja, tuan, majikan, gitu, atau anak buah, bos, apalah bentuk relasi itu, sesungguhnya adalah kita mesti jadi orang setia. Karena orang setia itu orang yang mengerjakan sesuatu sampai selesai, dia tidak akan tinggalin begitu saja, gitu. Nah, ini ada kaitan dengan tema kita bahas pagi ini. Worship driving being itu satu satu penekanan sekali lagi bahwa siapapun kita itu pasti digerakkan oleh sesuatu. Nah, sesuatu ini itu yang sebenarnya worship atau penyembahan itu. Apa yang paling menggerakkan kita, apa yang paling menyetir kita, drive itu kan menggerakkan, mengarahkan, apa yang paling mengarahkan kita. Nah, melandasi pergumulan itu, tema itu, kita ingin baca satu bagian kitab suci dari Filipi pasal 3 ayat ke 10. Demikian sabda Tuhan, yang ku kehendaki ialah, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, dia ini Tuhan, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, Filipi bab 3 ayat ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ini salah satu bagian penting dalam kitab suci yang menggambarkan tentang tujuan hidup seorang Kristiani itu. Jadi tujuan hidup seorang Kristiani itu adalah, sesungguhnya adalah mengenal Tuhan itu. Jadi ini salah satu tujuan hidup yang paling dalam, paling penting yang harus saya mulai pikirkan. Kita bukan sekedar beribadah, misalnya besok kita ke gereja, kita bukan sekedar pergi ke gereja, kita bukan sekedar menyediakan waktu datang ke gereja untuk beribadah bersama saudara kita yang lain, bukan sekedar itu. Itu hanya semacam aktivitas yang kita bisa lihat saja. Tapi sesungguhnya apa yang mendorong kita, apa yang memotivasi kita, bahkan apa yang mengarahkan kita, saya seringkali mengatakan, kenapa hari Minggu seolah hari yang tidak bisa tidak, di mana kita harus menginjak gereja dulu, kita harus beribadah dulu. Di sisi lain banyak orang yang mengatakan dia umat Kristiani, tapi hari Minggu kok bukan menjadi hari yang dia beribadah misalnya gitu. Kenapa ada orang lain yang, maaf kata, atau satu komunitas saya kenal, mereka hidup di tengah-tengah, di tengah-tengah mereka, tengah berada masyarakat itu, ada gereja yang cukup besar, tetapi setiap minggu hampir gereja itu tidak pernah dikunjungi gitu. Maka menjadi ironi kan, menjadi aneh kan, orang yang rumahnya jaraknya hanya 1-2 meter karena bersebelahan dengan dinding gereja, tapi tidak ke gereja. Sebaliknya ada orang yang rumahnya begitu jauh, rela mengorbankan waktunya, rela menyiapkan segala sesuatu karena harus pakai kendaraan pergi untuk datang ke gereja. Gejala seperti ini, apa yang menyebabkannya, ini yang kita mau bahas pagi hari ini gitu. Kenapa ada orang tidak setia kepada tanggung jawabnya atau semacam hak istimewa datang beribadah pada Tuhan? Ini pertanyaan yang boleh kita ajukan, atau kepada diri kita sendiri. Apa sih mendorong kita kok kalau hari Minggu itu ada semacam kehausan, semacam kerinduan, keinginan datang beribadah pada Tuhan? Sebaliknya ada momen-momen tertentu di mana kita merasa kok nggak apa-apa tuh, nggak ke gereja gitu, nggak apa-apa tidak beribadah gitu. Nah, sebenarnya apa yang mengendalikan situasi seperti itu? Itu sebutnya driven, yang mengendalikan kita itu. Jadi apa yang mengendalikan keberadaan being kita itu sendiri ketika kita hidup dalam suasana keadaan yang seringkali tidak sama. Kalau kita tidak ada beban, barangkali kita bisa datang dengan penuh sukacita. Kita bisa datang dengan suasana yang nyaman ke gereja. Sebenarnya ketika ada beban, ada masalah, ada hal-hal yang besar yang kita hadapi, kita mendadak menjadi tidak melihat gereja sebagai tempat yang kita harus kunjungi. Bukankah ini pengalaman mayoritas orang? Nah, itu sebabnya saya sengaja membaca kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 ini untuk mengatakan sekali lagi. Bagian ini jadi bagian ditulis oleh Rasul Paulus setelah bertahun-tahun mengikut Tuhan, setelah bertahun-tahun melayani Tuhan, setelah bertahun-tahun sebagai misionaris Tuhan, dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ini menunjukkan bahwa kehidupan Kristiani itu bukan terutama tentang mengetahui berapa banyak pengetahuan kita tentang Allah, bukan. Ini bukan berarti saya mengatakan kalau gitu kita diam-diam saja. Tidak. Kita punya kewajiban membaca kitab suci setiap hari. Tujuan juga untuk mengetahui, mengenal, mengetahui Allah seperti apa yang kita percaya. Gitu. Tapi tujuan utama bukan sekedar mengetahui. Yang kedua, tujuan utama kita bukan sekedar memiliki apa yang kita harus punyai. Tidak salah saudara mengharapkan berkat-berkat yang banyak dari Tuhan, tidak salah. Itu sebab salah satu doa yang Tuhan ajarkan, apa, berilah kami makanan kami. Tidak salah kita meminta untuk hal yang betul kita butuhkan itu, tidak salah. Tetapi kehidupan Kristiani bukan untuk sekedar memiliki, bukan sekedar untuk mengumpulkan berapa banyak, bukan. Tetapi tujuan utama dari kehidupan Kristiani sekali lagi bukan sekedar mengetahui berapa banyak Tuhan yang kita mengerti, bukan sekedar mengumpulkan memiliki seberapa banyak berkat yang kita terima dari Tuhan, tetapi semakin mengenal Tuhan secara pribadi, secara personal, secara individu itu. Karena itu akan mengendalikan, akan mengarahkan hidup kita itu. Atau ada mengatakan seluruh eksistensi kita, seluruh keberadaan kita itu diharuskan untuk mengenal Tuhan. Karena kalau tidak, sekali lagi, ada waktu-waktu kadang tidak menjadi nyaman, tidak menjadi sama misalnya gitu ya. Kita mendadak menjadi sakit gitu. Kita mulai mudah berkata, saya gak usah ke gereja karena saya sakit gitu. Padahal sakit barangkali masih sakit dalam tahapan bisa toleransi, sekedar demam, sekedar badan gak enak, sebagainya gitu. Kecuali kalau sakit, maaf kata, sakit terminal. Sakit yang sudah tidak memungkinkan kita bisa datang pada Tuhan secara fisik misalnya gitu. Barangkali itu alasannya cukup. Tapi, atau dalam situasi yang penat saja, sekedar lelah, sekedar capek gitu ya. Nah, dalam situasi seperti itu ya, kita seringkali dihadapkan pada satu peperangan, tanda kutip, bukan perang dengan diri pakai parang, bukan senjata, bukan kita, peperangan kita bukan sekedar kita pergi atau tidak ke gereja, beribadah itu, tapi kita mulai berperang dengan hati kita, mau kemana. Nah, jujur saja, apalagi di zaman yang kita ingat beberapa tahun lalu ketika COVID itu, tidak dimungkinkan siapapun datang berkumpul beribadah ke gereja. Dan yang masalahnya adalah satu sisi kita dimudahkan untuk bisa beribadah karena kita bisa Zoom atau ibadah misalnya di rumah masing-masing enggak gitu. Tapi semangat COVID itu sampai ini masih terasa. Ada orang mengatakan, saya ngapain pergi ke gereja gitu. Saya cukup saja di rumah gitu. Maka ada orang, satu orang bertanya dengan saya, Pak Pendeta, apakah kita tuh boleh ikut ibadah online saja di rumah gitu. Orang di gereja, kita di rumah tinggal buka channel TV dan kita beribadah. Saya bilang, kalau di rumah situasi sekarang di mana kita boleh dan seharusnya datang beribadah, kita tidak beribadah di alasan kita lebih gampang untuk tinggal di rumah dan enggak usah repot lagi pergi dan lain sebagainya. Itu bukan ibadah, itu nonton orang ibadah gitu. Udah berkata, oh gitu ya Pak, ya bedalah gitu. Kita beribadah, ya beribadah. Saya tidak mengabaikan ada ibadah personal karena ada istilah private worship, private gitu. Yang kita ingin katakan sekarang adalah corporate worship gitu. Ya, jadi bukan private worship, bukan ibadah pribadi. Ibadah pribadi nanti kita bisa doa di tempat kita masing-masing. Tapi hari Minggu menjadi hari di mana kita bisa beribadah bersama-sama. Corporate worship, kita beribadah sama-sama. Nah, ada orang masih mengatakan, Pak, saya di rumah saja. Sebenarnya di rumah bukan ibadah kalau hari Minggu. Itu nonton orang ibadah, bagi nonton TV. Gitu. Kita bisa sembarangan sambil makan-makan, sambil minum-minum. Berarti kita nonton orang ibadah. Itu nonton bukan ibadah. Gitu. Sehingga sebagai orang menjadi sadar ya, kalau hari Minggu menjadi hari mendatang beribadah. Nah, sekali lagi, Filipi pasal 3 ayat 10 mengingatkan kita hal-hal yang sangat penting dalam hidup kita. Salah satu adalah memastikan kita mengenal Kristus, mengenal Tuhan kita itu. Karena kalau tidak kita mengenal dia, gitu, itu jadi soal. 3 hari lalu satu teman datang ke rumah saya, terus saya bertanya, mau minum apa, kayak gitu. Terus dia mengatakan, boleh minum kopi, saya siapkan kopi, karena saya tahu dia suka kopi, dan saya kadang-kadang juga minum kopi, tidak selalu minum, tapi kalau ada teman saya juga minum. Terus sepakat kami tidak pakai gula, kayak gitu, bukan karena ngirit, bukan motivasi, jadi memang ingin menikmati suasana yang beda dari sebelumnya. Nah, setelah selesai minum, dia mengatakan, saya akan ngomong ke teman saya lain bahwa minum kopi enak di rumah Pak Pendeta. Oke, seperti itu. Dan saya ngomong bukan bohong, karena saya minum gelasnya cukup besar, saya habiskan, dan saya saya mengalami, saya menikmatinya, sehingga saya ingin teman saya menikmati gitu. Yang saya katakan dari cerita itu adalah kita akan ngomong, kalau sebagai orang tua kita akan ngomong ke anak kita, yuk besok kita ke gereja beribadah gitu. Kenapa? Karena saya mengalami Tuhan. Saya mengerti Tuhan dalam hubungan-hubungan saya yang sangat pribadi, saya mengalami Tuhan. Sehingga saya ingin mencerita pada kamu bagaimana mengalami Tuhan satu kehidupan yang penuh beda. Kepenuhan akan kemuliaan, kepenuhan akan suasana hati yang bukan sekedar nyaman, tapi rejoice, bersuka cita yang secara dalam dialami itu. Nah, kita hanya mungkin bercerita demikian seperti teman saya cerita tentang bagaimana pengalaman minum kopi, kalau kita punya pengalaman dengan Tuhan. Itu seharusnya Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Tuhan. Nah, saya percaya sekali lagi, mengenal Tuhan ini adalah salah satu bentuk hal-hal yang paling penting yang akan menggerakkan kita itu. Nah, tema kita pagi hari ini, Worship Driving Being, itu ingin mengatakan bahwa setiap orang itu akan digerakkan oleh penyembahannya kepada Allah. Kita mengerti ya, ada yang mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari tiga dimensi. Dimensi pertama disebut dengan thinking being, jadi ciptaan yang berpikir gitu. Jadi yang membedakan kita semua ciptaan lain adalah kemampuan kita berpikir, thinking being. Jadi manusia itu adalah ciptaan yang berpikir gitu, maka disebut dengan thinking being. Tapi yang kedua dikatakan manusia itu choosing being, atau manusia itu adalah makhluk yang memilih gitu. Tidak semua yang diberikan itu diterima begitu. Dia akan memilih gitu. Dia suka ini, enggak suka itu. Dia nyaman yang ini, dia tidak nyaman dengan yang itu dan sebagainya. Maka yang pertama, manusia bukan sekedar berpikir, manusia bukan sekedar memilih. Tidak cukup hanya thinking being sama choosing being. Manusia harus diingat sebagai juga worship being. Itu yang kita mau tekankan pagi hari ini. Sudah kasih Tuhan, Bapak Ibu pendengar dikasih Tuhan, pastikan sekali lagi kita memang harus berpikir, yes. Kita memang harus memilih, yes. Tapi kita juga ingat adalah makhluk atau ciptaan yang menyembah, worship being. Nah sekarang yang menarik adalah apa yang kita sembah itu ternyata sangat mempengaruhi cara berpikir kita dan cara kita memilih. Sekali lagi saya ulangi lagi. Kenapa urusan worship being atau manusia menyembah menjadi penting? Karena apa yang kita sembah itu akan mempengaruhi cara kita berpikir. Apa yang kita sembah itu akan menentukan bagaimana cara kita memilih sesuatu. Nah, sehingga dengan demikian kita diingatkan itu. Ya, siapa sekarang atau apa sekarang yang kita sembah? Siapa atau apa yang saudara saya sembah? Nah, kalau kita memperhatikan bagian Alkitab, maka kita akan menemukan itu. Seorang Kristiani itu adalah seorang yang harus menjadikan Tuhannya itu sebagai pusat orientasi hidupnya. Karena kalau bukan Tuhan, atau kata lain misalnya, kalau Tuhan itu, yang kita sebut Tuhan itu, hanya sebagai tambahan, bukan sebagai pusat, maka terjadi apa? Ada banyak hal nanti yang akan mengendalikan hidup kita. Saya ulangi lagi ya. Kalau Tuhan bukan menjadi orientasi hidup kita, kalau Tuhan itu hanya sekedar tambahan saja dalam hidup kita, bukan sebagai pusat dari hidup kita, maka sudah bisa dipastikan ada banyak hal lain yang akan mengendalikan hidup kita. Nah, sekali lagi kita diingatkan pada bagian Alkitab di bagian lain, Filipi pasal 1:21. Alkitab berkata bagiku hidup adalah Kristus. Ini pun pernyataan yang sangat final, sangat otoritatif. Dengan berkata pada hatinya, yang mengendalikan hidup saya adalah Tuhan saya. Bukan apa yang saya miliki, bukan apa yang saya peroleh, bukan apa yang saya terima, bukan apa yang saya dapatkan, bukan apa yang saya kejar, bukan. Tetapi Kristus itu sendiri. Gitu. Nah, maka menjadi penting kita ingat bagian pertama ini. Apa sesungguhnya yang Bapak Ibu sembah? Apa sesungguhnya yang hari ini kita percayai? Pertanyaan itu saya sebut dengan pertanyaan diagnostik, atau pertanyaan untuk mendiagnosa, untuk memastikan sebenarnya kita ini hidup dikendalikan oleh apa. ada satu orang diskusi dengan tema yang besar dengan saya dan mengatakan, Pak Pendeta coba jelaskan apa yang dimaksud dengan workaholic gitu. Kenapa ada orang yang kerja tuh gila sekali gitu. Gila kerja lah terjemahan sederhananya gitu. Manusia yang tidak pengen berhenti gitu. Saya ingat betul 4 hari lalu ngobrol dengan satu orang. Saya lihat dengan muka yang sayu, yang lemas itu gitu ya. Saya bertanya apa kabar, baik, dia bilang itu. Terus dia tanya apa, jawab seberapa suka-suka dia saja. Saya mengatakan bolehkah kita diskusi agak lebih santai, lebih nyaman barangkali. Oh silakan Pak gitu. Bagaimana dengan pekerjaannya masih? Gitu. Setelah bayangkannya kalau kita ngobrol sama satu orang, kita pengen dia mengungkapkan banyak hal, tapi jawabnya seadanya kayak gitu. Terus mengatakan kelihatan lebih capek, ya. Mengapa lebih capek? Ya kerja gitu. Jadi saya pikir ini mau ngomong gimana sama orang. Terus mengatakan begini sama dia. Satu minggu terakhir ini berapa waktu dipakai bekerja? Saya kaget dia mengatakan, Pak, dia bilang, mohon maaf kenapa saya jawab seadanya, karena memang saya sangat capek minggu ini, ada waktu di mana saya bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, setelah itu saya istirahat sebentar, 1 jam, jam 7, saya lanjut lagi sampai jam 10 sampai jam 11 malam. Kenapa begitu rupa? Dibilang karena ya ada kebutuhan, harus kerja lembur sedemikian, karena memang ada hal yang harus dikejar, ada target yang harus dipenuhi, sehingga saya minggu ini bekerja sangat capek, dan sebagian hidup saya itu memang hidup bekerja gitu. Nah saya ingat dengan teman saya kemarin tanya semua, workaholic itu orang yang gila kerja, maksudnya orang yang sebagian besar hidup itu dipakai untuk bekerja gitu. Saya tidak mengatakan tidak boleh kerja ya gitu. Bekerja itu salah satu entitas, salah satu tanda lah gitu, tanda dari kehidupan manusia itu gitu. Kemanusiaan normal, karena Alkitab juga mengatakan tangan yang lamban itu mendatangkan kemiskinan, atau ada bagian lain mengatakan hai pemalas belajarlah kepada semut kayak gitu. Jadi Tuhan juga tidak pernah menginginkan kita menjadi orang yang malas tentu, itu orang yang bekerja. Tapi kalau urusan bagaimana kita hidup itu dihabiskan untuk bekerja juga menjadi salah. Satu waktu saya kesempatan diminta untuk mendoakan rumah baru yang akan ditinggalin oleh kerabat teman saya. Dan saya diminta untuk berbicara tentang rumah. Lalu saya mengatakan rumah bukan sekedar tempat tinggal, rumah ada harus dimaknai sebagai relasi hubung, harus dimaknai sebagai aspek, harus dipungsikan sebagai aspek relasional. Maksud saya di dalam rumah itu adalah tempat di mana kita membangun hubungan satu yang lain antara pasangan dengan pasangannya, dengan orang tua, dengan anak. Jangan sampai di rumah, satu rumah tapi saling sibuk sendiri dan tidak pernah ada dialog atau pembicaraan, itu akan jadi masalah. Nah, kenapa sampai detail itu? Saya mau memberikan contoh kepada kita semua, Bapak Ibu pendengar dikasih Tuhan, bahwa orang akan bersikap berbeda atau kita akan menjadi tidak konsisten dengan hal-hal utama, hal-hal yang penting dalam hidup kita kalau ada banyak hal yang bisa mengendalikan kita. Maka saya pastikan bahwa yang pertama, yang harus mendrive, mengendalikan hidup kita itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena kalau bukan Tuhan, maka kita akan mengejar yang lain lebih penting daripada Tuhan. Sampai-sampai gitu ya, hari Minggu pun hari bagi kita bekerja. Satu ketika saya ngobrol sama satu orang, saya mengatakan, apa Anda ke gereja hari ini? Oh tidak Pak, karena saya hari Minggu justru bekerja. Karena dihitung 2 HK, 2 hari kerja gitu ya. Wah. Jadi dia bekerja walaupun separuh, dia abaikan hak dia beribadah, abaikan hak dia untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena ada janji dari company, perusahaan, dia akan mendapat upah 2 kali kerja itu. Maka ada masa juga saya berkata kepada perusahaan, jangan sampai Anda membuat orang tidak lagi setia kepada tanggung jawab atau hak istimewa yang beribadah kepada Tuhan. Kalau ada perusahaan berani mengendalikan orang dengan iming-iming upah seperti Anda, saya mengatakan maka Anda sudah melanggar hak konstitusional, hak dasar seseorang, hak dasar umat saya beribadah pada Tuhan. Saya terpaksa harus mengatakan itu karena sekali lagi tidak boleh ada orang yang mengendalikan hidup orang dengan iming-iming yang sifatnya mengendalikan sehingga orang itu tidak ada hak untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengatakan ini mengingatkan kita semua, Segi, salah satu hak kita adalah hak untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi seringkali terkendala yang pertama oleh karena jangan-jangan sekali lagi yang menjadi pusat hidup kita itu bukanlah Tuhan. Tuhan hanya sekedar tambahan hidup kita. Hal kedua yang paling penting apa? Bahwa sebagai umat Kristiani kita punya hak untuk memperoleh berkat Tuhan. Gitu. Tetapi hati kita tidak boleh lebih mengasihi berkatnya daripada Tuhannya. Ulangi lagi. Sebagai umat Kristiani kita punya hak untuk menikmati hidup ini. Karena memang salah satu hak kita adalah menikmati kemuliaan ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan bagi kita. Ingat dalam teologi penciptaan itu Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk ciptaan yang terakhir yaitu manusia itu. Jadi semua diciptakan diperuntukkan bagi manusia. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa yang diciptakan itu tidak boleh menguasai kita. Itu sebabnya hati kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada berkat Tuhan itu sendiri. Gitu. Seorang yang bernama Agustin berkata, dosa teman seringkali membuat kita mencintai sesuatu yang tidak teratur. Dia pakai istilah disorientasi, dislove. Gitu. Jadi kasih kita menjadi salah pada sesuatu. Gitu. Bukankah seharusnya kita masih bersyukur punya kesehatan, punya keluarga, punya pelayanan, punya berkat materi. Tapi sekali lagi tidak boleh menjadikan semua itu sebagai pusat sukacita kita, pusat kasih kita. Semua itu Tuhan berikan untuk memelihara kita. Tapi kiranya hati kita, kasih kita, sukacita kita itu lebih kepada Tuhan itu sendiri. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, selain kasih Tuhan, yang mengendalikan kita itu menjadi penting kita periksa apa itu. Karena bagi kita bekerja juga ibadah. Bagi kita belajar juga ibadah. Bagi kita memimpin keluarga kita dengan baik juga ibadah. Bagi kita melayani sesama kita, mengambil bagian

Sebaliknya, jangan pernah bayangkan kalau menjadi pusat hidup kita, kita menganggap diri kita lebih penting pada Tuhan, maka jangan berharap kita akan bisa menolong orang lain. Karena diri kita sebagai pusat. Sebaliknya, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, kita akan jauh lebih mudah nanti mengasihi orang lain. Sudah pasti. Kita tidak menjadi ego, gitu ya. Kita tidak akan memastikan hanya diri kita yang lebih penting, karena ada yang lain lebih penting. Nah, di bagian terakhir renungan kita pagi hari ini nanti, sebelum barangkali Bapak Ibu ada ingin bertanya oleh sebagainya, saya ingin katakan sekali lagi, peperangan terbesar sesungguhnya itu bukan pertama-tama terjadi di perilaku kita. Gitu. Perilaku itu bisa dimanipulasi, gitu. Contoh begini, kalau kita ingin atau seorang anak ingin dia enggak baik, wah, dia bisa buat skenario. Datang ketemu orang tua, salamin orang tuanya, berbicara orang tuanya. Tapi hati menggerutu marah. Tapi kalau di hatinya sudah beres, di hati sudah benar, dia akan datang menghargai orang tuanya, menghormati orang tua, mengasihi orang tua sebagaimana layak. Jadi masalah utama kita sekali bukan terletak pada perilaku yang salah, bukan. Masalah utama kita itu harus kita akui itu terjadi pada penyembahan kita yang salah. Maka sekarang siapa yang kita sembah? Kalau kita sembah itu materi, kalau kita sembah itu karir kita, yang kita sembah itu adalah nama baik, reputasi kita, maka itulah akan mengendalikan kita. Sebaliknya, kalau yang kita sembah itu Tuhan, maka kita menjadi orang yang sangat merdeka, kita bisa mengatur segala sesuatu secara benar. Kasih kita secara benar, hidup kita secara benar. Dan untuk itu sekali lagi pertanyaannya, apa yang sedang menguasai hatimu hari ini? Apa sedang menguasai hati saya hari ini? Apa yang paling kita takuti? Apa yang paling kita cintai? Dan apa yang paling sulit kita lepaskan? Nah, jawaban dari semua pertanyaan itu tadi, itulah yang mengendalikan hidup kita. Apa yang paling menguasai kita? Coba periksa. Apa yang paling kita takutkan? Coba periksa. Apa yang paling kita cintai? Apa yang paling kita sulit lepaskan? Itulah yang akan mengarahkan, akan mengendalikan, yang akan drive hidup kita. Maka sekali lagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingin mengatakan kehidupan Kristiani itu ditandai dengan kehidupan yang terus-menerus mengalami transformasi, perubahan. Gitu. Dulunya kita kurang setia menjadi setia. Dulu kita kurang tekun menjadi tekun. Dulunya kita kurang rajin beribadah, kita rajin beribadah. Dulu kita tidak berkomitmen untuk membaca kitab suci dengan teratur. Sekarang kita berkomitmen karena memang orang-orang yang dikendalikan oleh penyembahan yang benar kepada Allah itu akan melahirkan transformasi dalam hidup orang itu. Yang kedua, umat Kristiani yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan Tuhan mengendalikan hidupnya itu, dia tidak akan nyaman hidup dalam dosa. Dia akan terus gelisah. Dia menunjukkan pertobatan dari hari ke hari. Satu ketika di bagian kitab suci digambarkan bagaimana Nabi Yesaya berkata ketika dia melihat kekudusan Tuhan dan berkata, celakalah aku. Jadi seseorang yang hidupnya dikendalikan oleh Tuhan itu sendiri, maka dia akan sadar bahwa tidak nyaman dengan hidup dalam dosa ini, gitu. Dia akan berubah, dia akan hidup di dalam satu komitmen untuk diperbaharui terus, ditransformasi terus, dan dia hidup dalam pertobatan dari hari ke hari itu. Nah, untuk itu sekali lagi orang semacam demikian apa? Orang yang akan hidup dalam kerendahan hati, karena buat dia apa yang disombongkan? Semuanya dari Tuhan. Punya keluarga, keluarga dari Tuhan, punya harta pemberian Tuhan, punya jabatan pemberian Tuhan, punya sahabat-sahabat baik di kampung, di pasar, di tempat kita ngopi, di tempat kita kerja, itu pemberian Tuhan. Ya apa yang kita sombongkan gitu. Jadi pagi ini saya ingin mendorong kita pastikan saya, keberhasilan bukan tujuan utama, kenyamanan bukan tujuan utama, popularitas pasti bukan tujuan utama. Apa tujuan utama hidup umat Kristiani seharusnya adalah soli deo gloria, bagi kemuliaan Tuhan. Dan itu hanya mungkin kalau yang mendrive, yang mengatur

0: hidup kita Tuhan itu sendiri. Maka pastikan sekali lagi, apa yang paling sering memenuhi pikiran kita sampai hari ini? Apa yang paling kita takutkan, yang paling kita takut kehilangan, apa barang itu? Apa yang membuat kita merasa paling berharga, paling bahagia, paling senang gitu? Apa yang paling mudah menggantikan waktu-waktu kita bersama Tuhan? Tadi misalnya sudah tahu besok beribadah, pada waktu jam ibadah kita mengatakan saya pergi sana saja. Apa itu? Gitu. Atau barangkali kalimat yang paling ekstrim di bagian terakhir. Jika semua berkat Tuhan itu dicabut oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan. Apa kita masih berkata Tuhan cukup bagi kita? Tuhan enough, God is enough to me. Tuhan cukup bagi saya. Kalau kita belum bisa berkata begitu, kita masih seperti orang rakus, mengumpul, mencari terus. Gitu. Maka selama-lama hidup kita didrive oleh keinginan yang tidak pernah puas itu. Jangan lupa, tidak ada seorang pun bisa memenuhi apa yang diinginkan. Hari ini kita ingin itu, besok kita ingin lagi, kita ingin lagi, kita ingin lagi, kita ingin lagi. Dan selama itu bukan Tuhan, selama yang kita ingin itu bukan Tuhan, tetapi segala sesuatu di luar Tuhan, maka saya ingin memastikan saudara menjadi orang yang terus haus, terus gak pernah puas, akan mengejar, mengejar, dan mengejar. Tapi bersyukur sekali lagi, manusia itu bukan hanya thinking being, manusia bukan hanya choosing being, manusia adalah worship being, manusia adalah orang-orang yang menyembah, bukan pada harta, bukan pada benda, bukan pada jabatan, bukan pada sesuatu di luar dirinya, tapi pada Tuhan itu sendiri. Maka kita hidup menjadi lebih tenang. Gitu. Belakangan ini kita dikagetkan ada orang dengan jabatan sangat prestisius, tapi merampok uang rakyat, merampok uang negara demi kepentingannya. Why? Mengapa bisa terjadi? Karena bisa dipastikan orang semacam ini bukan Tuhan yang mendrive, yang mengendalikan hidupnya. Pasti keinginan yang tidak habis-habisnya itu. Gitu. Nah, bagaimana rahasia bisa hidup tenang satu ketika teman saya bertanya? Saya bilang, pastikan kita punya Tuhan dulu. Kalau kita punya Tuhan, God is enough. Kalau Tuhan sudah kita punyai dalam hati kita dan hidup kita bisa merasa tenang. Karena kalau kita nggak punya, kita masih minta kepada Tuhan. Tentu cara yang bertanggung jawab bukan minta mengadahkan tangan dan kita harap Tuhan kasih beras, kasih jabatan, kasih uang. Bukan, tentu Tuhan bekerja melalui instrumen yang lain. Kita diberi sehat sehingga kita bisa bekerja dengan rajin. Kita diberi hikmat sehingga kita bisa meng-create, mengelola sesuatu dengan baik. Kita diberi kemampuan sehingga kita menjadi sangat sangat fungsional maksud saya. Sangat berarti hidupnya karena kita bisa mengatur segala sesuatu dengan baik. Saya percaya semua kita harus memikirkan tema pagi ini bahwa apa yang mengendalikan hidup kita, apa mendrive kita, apa menjadi penyembahan kita, menjadi dasar penyembahan kita. Dan harapan saya jawabannya adalah Tuhan. Sehingga besok kita bisa datang beribadah pada Tuhan dengan suasana lebih tenang. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan ke Bu Isma.
1: Baik, cukup luar biasa ya Pak ya, penjelasan terkait dengan worship driving being ini. Nah, kalau dari penjelasan tadi tentunya juga sudah didengarkan oleh pendengar kita. Dan kita juga membuka ruang untuk pendengar kita semuanya di pagi hari ini yang ingin bertanya kepada Pak Musa, silahkan di 085753810365 ataupun juga di WhatsApp call di 081157564. Nah, kalau kita berbicara tentang worship driving being ini, worship tentu artinya juga sudah disebutkan oleh Pak Musa tadi. Kalau kita artikan secara menyeluruh, ini adalah pribadi yang hidupnya digerakkan oleh penyembahan kepada Tuhan ya Pak ya?
0: Betul, betul.
1: Nah, ya mana worship itu adalah penyembahan, driving itu digerakkan atau dipandu, being itu adalah makhluk atau pribadi gitu ya Pak ya?
0: Betul, nah, betul. Ya.
1: Kalau worship driving being ini tentu mempunyai makna juga, makna tersendiri dan tentunya juga mempunyai tantangan ini Pak Musa. Nah, kalau kita berbicara tentang tantangan pasti juga banyak. Tantangan apa saja ini Pak yang dapat menghambat seseorang untuk hidup sebagai worship driving being ini?
0: Ya paling tidak sebagaimana saya gambarkan tadi, semua kita kan punya punya banyak alasan untuk hidup ya Bu Isma ya gitu. Misalnya kalau ada orang, saya berngobrol sama satu orang, sebenarnya kenapa nggak ke gereja, Pak, saya masih kurang duit gitu. Jadi kalau kerja Senin sampai Sabtu kurang, saya mesti kerja hari Minggu gitu karena saya kurang duit gitu. Jadi ada orang yang punya alasan bahwa untuk memenuhi kebutuhannya kayak gitu. Sekilas sebenarnya jawaban itu tidak ada salahnya gitu. Siapa sih pengen hidup berkekurangan kayak gitu ya. Tapi saya katakan sebagai umat Kristiani, saya katakan kan kita ya Bu Isma sebenarnya kalau maaf kata kalau kalau sholat juga enggak sepanjang hari sholat kan kayak gitu. Sama juga umat Kristiani, kita ke gereja paling lama 2 jam kok gitu. Paling lama tuh jam 7 misalnya ibadah mulai sampai jam 9, habis itu kita punya waktu longgar untuk aktivitas yang lain kayak gitu. Jadi memang kalau bertanya apa tantangan, memang seringkali satu orang cari-cari alasan saja kayak gitu. Cari-cari alasan saja. Apa kita pergi ke gereja itu sepanjang hari, ya enggak lah kayak gitu kan. Tadi saya katakan paling lama 2 jam kok. Setelah itu bisa kok. Ada satu orang tanya, kenapa enggak? Oh kami arisan Pak, sadar pas di awal arisan gitu. Saya mengatakan kenapa enggak diatur jam arisan sore kayak gitu kan. Atau ya sore lah paling gampang sambil ngobrol santai kita arisan. Kenapa mesti pagi gitu. Terus mengatakan kenapa tidak ngomong ke teman kamu. Mereka biasa Pak, mereka juga Kristen Pak, tapi heran mereka enggak ke gereja kayak gitu. Jadi ada banyak alasan kok orang membuat apa tantangannya tadi orang. Tantangan yang paling dasar orang menjadikan diri sebagai yang disembah. Nah itu sesuai dengan tema kita, Bu Isma. Kalau bukan Tuhan, maka diri kita yang kita sembah ada pasti. Apa bentuk diri kita? Keinginan kita, gitu. Kebutuhan kita, gitu. Hal-hal yang kita taruh, kita anggap sebagai yang penting dalam hidup kita. Gitu. Itu sebenarnya tantangan. Maka saya ingin menggeser, maksud saya ingin menggeser, pastikan Tuhan dulu sebagai yang paling penting, yang paling paling penting. Maka kita bisa atur kayak gitu kan. Tuhan kan sumber hikmat, Bu Isma ya, kayak gitu. Tuhan kan sumber bijaksana gitu kan. Kalau kita menjadi orang yang maaf kata itu enggak bisa mengendalikan hidup kita, tinggal kita berdoa, Tuhan, beri saya kemampuan mengendalikan hidup kita. Saya percaya Tuhan memberi kita hikmat gitu. Tapi kalau bukan Tuhan jadi pusat, yang jadi pusat diri kita, ya tadi udah pasti udah semuanya akan hilang kayak gitu. Kesempatan untuk beribadah, saya selalu bilang gini, Minggu besok, Minggu tanggal 7 berarti besok Bu Isma ya. Sama minggu depan tanggal 14 sama enggak Minggu? Namanya Minggu, tapi minggu depan itu tanggal 14 bukan tanggal 7 gitu. Jadi kita pastikan kita mesti ingat nih, tantangan-tantangan itu tidak habis-habisnya. Kecuali kalau kita maaf kata sudah dipanggil Tuhan ya udah selesai lah gitu. Tapi selama di bumi ini tantangan kita tidak habis-habisnya. Maka pastikan kita memegang yang pasti, apa itu Tuhan itu sendiri gitu. Saya rasa itu jawaban saya. Selama diri kita bukan Tuhan jadi pusat, maka itu tantangan utama kita.
1: Baik, siap. Semoga pendengar dan masyarakat kita semua juga paham ya Pak ya, apa sih tantangan yang dapat menghambat seseorang untuk hidup sebagai worship driving being gitu ya. Jangan mencari-cari alasan, luangkanlah waktu sedikit ya, tidak perlu banyak ya Pak ya, tidak setengah hari gitu, cukup 2 jam saja. Yang pertama yang digerakkan dulu adalah hatinya gitu ya.
0: Betul, ya.
1: Baik, Pak Musa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu ini, di penghujung waktu kebersamaan kita di Mutiara Pagi Protestan. Mungkin closing statement-nya Bapak untuk pendengar kita semua, silakan.
0: Ya, kehidupan kita itu terjadi ketika seluruh keberadaan kita, termasuk identitas kita, pikiran kita, kasih kita, keputusan-keputusan kita buat, pekerjaan kita, ya, relasi hubungan kita dan pelayanan kita itu berpusat kepada Tuhan, barulah kita menjadi umat Kristiani yang sejati itu. Kehidupan umat Kristiani yang sejati itulah kehidupan yang mengarahkan seluruh keberadaan kepada Tuhan, sehingga dia bisa menikmati hidupnya secara merdeka, bukan dikendalikan oleh sesuatu. Jadi hidup yang penyembahannya benar itu adalah hidup yang menjadikan kemuliaan Tuhan sebagai tujuan yang paling tinggi di dalam seluruh hidupnya. Kita bisa bekerja, kita bisa menikmati apa yang dihasil pekerjaan kita, kita bisa beribadah pada Tuhan dan lain sebagainya. Itu sangat bergantung kepada apa sesungguhnya tujuan hidup kita. Saya ingin katakan, jadikanlah Tuhan sebagai tujuan utama kita, baru kita ada semacam hak istimewa menikmati semua hal yang lain itu. Kalau tidak, kita akan habis lelah capek dengan emosi kita dan keinginan kita yang tidak habis-habisnya. Kiranya sebagai umat Kristiani, kita memastikan hidup kita dikendalikan, worship kita itu Tuhan, yang kita sembah itu Tuhan, sehingga kita bisa menikmati hidup kita bersama keluarga kita, bersama dengan saudara kita, bersama hidup sebagai anak bangsa di negara ini. Kenapa? Karena masing-masing kita menyadari bahwa memang yang harus mengendalikan hidup kita bukan sesuatu di luar diri kita yang kita anggap sebagai yang lebih penting, tapi biarlah Tuhan yang mengendalikan hidup kita dan kita dikendalikan kepada hal-hal yang ada nilainya, ada poinnya, ada maknanya, ada harganya, sehingga kita bisa menikmati hidup yang lebih bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Bu Isma.
1: Baik, terima kasih Pak Musa. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas. Semoga tetap sehat. Di next kita bisa ngobrol lagi ya Pak dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih.
1: Baik, pendengar itulah Mutiara Pagi Protestan bersama Pak Musa di pagi hari ini. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Dan tentunya Anda juga bisa membuka Facebook kami ya, medsos kami, dan tadi juga disiarkan secara langsung di Facebook ya peringat ya. Dan saya cukupkan Mutiara Pagi Protestan ke ruang dengar peringat sampai di sini di edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda, dan sesaat lagi kami masih lengkapi informasi peringat mengikuti Warta Berita Pagi, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter Rian Sanggau dan juga Antikong.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, tengkidot go Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong ya di pagi hari ini. Pukul 5 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat, saatnya saya akan hadirkan warta berita pagi untuk Anda. Informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter RRI Ntkong dan juga Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: bermain anak itu ada standarisasinya. Standarisasinya itu minimal.
1: Sedikit terkait dengan kondisi jamaah haji Kabupaten Sanggau, alhamdulillah secara keseluruhan.
2: Warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya memenuhi berbagai indikator penilaian Kabupaten Layak Anak, salah satunya melalui penyediaan fasilitas bermain yang ramah anak. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pemenuhan hak anak sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mendorong pemenuhan standar taman bermain anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Kepala Bidang Perlindungan Anak, Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau, Titin Sumarni menyampaikan, saat ini fasilitas permainan di Taman Arang Belopa Sanggau disebut belum memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan. Ia menyebut, standarisasi permainan anak menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Kabupaten Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemenuhan fasilitas tersebut juga berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah. Pemerintah daerah menargetkan penambahan fasilitas bermain anak dapat terrealisasi di tahun 2026.
0: Taman bermain anak itu ada standarisasinya. Standarisasinya itu minimal 5 permainan. 5 jenis ya, 5 jenis bukan jumlahnya, 5 jenis permainan. Kalau di Arang Belopa kan kita belum memenuhi standar ya, minimal 5 tadi. Kalau ada permainan yang udah standarisasi merupakan dongkrak untuk penilaian Kabupaten Layak Anak bahwa kita sudah standarisasi.
3: Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mendukung ruang bermain ramah anak di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Didi Darmadi menyoroti penanganan kasus demam berdarah denggi, DBD, yang dinilai lambat meski jumlah kasus mencapai 40 orang sepanjang Januari hingga Mei 2026. Ia meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau lebih cepat melakukan langkah pencegahan seperti fogging, pembagian ABAT, dan sosialisasi berdasarkan data yang telah dimiliki. Didi juga mendorong petugas kesehatan lebih responsif membaca peningkatan kasus di masyarakat tanpa menunggu laporan warga. Selain itu, ia mengingatkan agar upaya pengendalian DBD tidak membebani masyarakat melalui iuran fogging. Iya, pendengar, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sanggau, Muhammad Hasbi mengungkapkan, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Sanggau berada dalam kondisi sehat setelah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji di Tanah Suci. Saat ini, para jemaah tengah menjalani masa menunggu kepulangan ke Indonesia dengan mengisi waktu melalui berbagai aktivitas ibadah di Makkah.
4: Jemaah haji asal Kabupaten Sanggau dilaporkan dalam kondisi sehat setelah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sanggau, Muhammad Hasbi mengatakan, seluruh jemaah telah menuntaskan tahapan utama ibadah haji, termasuk tawaf ifadah dan sya'i yang merupakan bagian penting dari pelaksanaan haji. Dengan selesainya rangkaian tersebut, para jemaah kini memasuki masa menunggu jadwal kepulangan ke Indonesia. Selama berada di Mekah, jemaah mengisi waktu dengan beribadah di Masjidil Haram serta memperbanyak zikir dan doa. Hasbi menambahkan, seluruh tahapan puncak ibadah haji telah dilaksanakan dengan baik sehingga jemaah dapat menjalankan aktivitas ibadah sehari-hari dengan lancar.
1: Sedikit terkait dengan kondisi jamaah haji Kabupaten Sanggau, alhamdulillah secara keseluruhan jamaah haji dalam keadaan sehat walafiat. Mereka sekarang sudah berada di Mekah setelah kepulangan kemarin dari Mina. Dan alhamdulillah jamaah haji Sanggau sudah mengerjakan tawaf ifadah dan juga sa'i yang merupakan rangkaian terakhir dari rukun haji yang sudah mereka laksanakan. Alhamdulillah sudah mengerjakan semua dan sekarang jemaah haji Sanggau beraktivitas seperti biasa, ikut sholat berjamaah di masjid, berzikir, dan tentu untuk persiapan pula juga akan nanti kembali ke Indonesia.
4: Hasbi menuturkan, kesehatan jemaah tetap menjadi perhatian utama menjelang kepulangan. Ia berharap seluruh jemaah dapat menjaga kondisi fisik agar tetap sehat hingga kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga. Tri Putri melaporkan.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau akan memperingati Hari Lingkungan Hidup melalui kegiatan penanaman pohon di kawasan Sabang Merah Sanggau. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan dalam rangkaian agenda Summer Weekend yang melibatkan berbagai pihak. Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 DLH Kabupaten Sanggau, Sumardi, mengatakan sebanyak 100 pohon telah disiapkan untuk ditanam secara serentak. Penanaman pohon ini bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan serta mendukung penghijauan kawasan perkotaan. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi langkah nyata dalam menjaga kualitas lingkungan dan memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian alam.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Sanggau kejar predikat Kabupaten Layak Anak tahun 2026. Jemaah Haji Sanggau sudah tuntaskan rukun haji. Saya Ismalina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
1: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Dialog pagi RRI Antikong.
7: Intimiti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
8: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
6: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Untuk berikutnya kita akan kembali mendengarkan di mana untuk sejumlah informasi-informasi yang akan kita dengarkan di kabar dari Kalbar. Dan nanti kita akan bersama-sama begitu ya mendengarkannya. Dan tadi juga kita sudah mendengarkan beberapa informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Dan untuk berikutnya pendengar, kita masih akan mendengarkan sejumlah informasi-informasi dari sejumlah di wilayah seperti Sintang, Sanggau, Sambas, Pontianak, dan Antikong bersama kabar dari Kalbar.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di edisi akhir pekan ini, Sabtu 6 Juni 2026. Saya Budiman Tahir dari RRI Pontianak. Dan seperti biasa, saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat menemani saya. Saya sapa satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Saya sapa terlebih dahulu dari Sambas, ada Echa pagi ini. Selamat pagi, Echa. Suaranya masih di mute mungkin, Echa?
4: Oke, halo, selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi juga. Terima kasih, Echa. Dan selanjutnya saya sapa rekan saya di Antikong, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi, Jeki.
5: Ya, selamat pagi juga, Budi dan teman-teman semuanya.
2: Baik, terima kasih, Jeki. Kita bergeser ke Sanggau. Saya sapa rekan saya Ismailina pagi ini. Selamat pagi, Isma.
6: Ya, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Di pagi hari ini di Sabang Merah ramai ya Budi ya, karena ada acara Summer Weekend di depan studio kami.
2: Wow, keren. Baik, terima kasih Isma informasinya. Dan saya sapa juga rekan saya di Sintang pada pagi ini, ada Asri. Selamat pagi, Asri.
7: Ya, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
2: Baik, suara Asri agak terdengar kecil begitu ya, mungkin bisa di-upkan lagi begitu. Terima kasih rekan-rekan mengawali kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Kita dengarkan informasi dari Kota Pontianak, di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Kalimantan Barat berjalan lancar. Hal ini sesuai dengan tata kelola penyaluran pupuk yang didukung penuh Presiden Republik Indonesia, di mana pupuk bersubsidi kini dapat diterima petani sebelum memasuki musim tanam. Dalam kesempatan itu, Zulkifli berdialog langsung dengan petani menjelaskan

0: yang sudah diterapkan sejak Oktober 2025. Dengan demikian semakin meringankan beban petani, hal ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap petani di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan dinamika geopolitik global. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Informasi berikutnya kita ke Sambas, di mana pasca ledakan mobil di SPBU Semparu, polisi selidiki kelistrikan kendaraan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Echa. Silakan Echa.
1: Baik, dari pihak kepolisian Resort Sambas memperketat investigasi di lokasi kejadian pasca insiden ledakan dan kebakaran hebat sebuah minibus di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Simpuan Kecamatan Semparuk ya. Dan memasuki beberapa hari ini juga area dispenser pom bensin ini masih dipasang garis polisi untuk kepentingan olah TKP ataupun tempat kejadian perkara ya. Dan peristiwa mencekam yang sempat terjadi pada Kamis malam kemarin tidak hanya menghanguskan satu unit armada Toyota Calya, tapi juga merusak sejumlah fasilitas vital SPBU termasuk diantaranya itu ada mesin nozzle ya. Dan musibah ini bermula sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat saat kendaraan yang dikemudikan oleh pria berinisial PP tengah melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di nozzle 2. Nah, berdasarkan keterangan saksi mata, Perwanto secara mengejutkan itu terdengar suara dentuman keras dari kabin mobil yang seketika disusul oleh kobaran api yang begitu membesar. Dan pengemudi asal Mempawa yang berdomisili di Tebas ini berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil, tapi mesti dilarikan ke puskesmas Tebas akibat luka bakar di bagian tangan dan kakinya. Dan upaya lokalisir kebakaran sempat dilakukan secara mandiri oleh operator SPBU menggunakan alat pemadam api ringan APAR sambil mendorong mobil menjauh dari mesin pompa. Tapi material interior mobil yang mudah terbakar membuat api sulit untuk dikendalikan. Amukan si jago merah baru berhasil dipadamkan total sekitar 20-30 ataupun 30 menit kemudian ya, setelah unit pemadam kebakaran gabungan dari Kecamatan Semparuk, Pemangkat, dan Tebas diterjunkan ke lokasi. Beruntungnya reaksi cepat tim pemadam berhasil mencegah perambatan api ke tangki pemadam utama ya, pendam utama SPBU, sehingga tidak menimbulkan dampak ledakan susulan yang mungkin lebih fatal. Dan hingga saat ini aparat kepolisian masih mendalami penyebab pasti pemicu ledakan dengan dugaan sementara mengarah pada korsleting sistem kelistrikan atau akumulasi uap bahan bakar yang tersulut percikan api. Dan insiden ini menjadi alarm keras bagi para pemilik kendaraan untuk rutin mengecek kelaikan instalasi kelistrikan mobil hingga menghindari modifikasi non-standar yang rawan memicu panas berlebih. Dan pihak otoritas terkait menghimbau seluruh pengelola SPBU di Kabupaten Sambas memperketat prosedur keselamatan pengisian BBM guna menjamin keamanan dari publik. Budi.
0: Terima kasih Eca, informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sambas. Kita bergeser ke Antikong, di mana polisi memburu pemasok sabu di Meliau. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
2: Baik, terima kasih Budi dan rekan-rekan pendengar di edisi pagi hari ini terkait dengan pengungkapan kasus narkotika di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Ini memasuki tahap pengembangan penyidikan. Setelah mengamankan seorang pria berinisial RTE 36 beserta 5 paket sabu, polisi kini memburu pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika di Meliau. Kapolsek Meliau, Ibtu Supar, mengatakan pengungkapan kasus bermula dari aktivitas transaksi narkotika di kawasan Dusun Meliau. Petugas menggerebek sebuah rumah di Gang Bakti, Dusun Meliau Hulu, Desa Meliau Hulu, dan mengamankan satu orang pria dan sejumlah barang bukti. Dan disampaikannya tersangka beserta barang bukti diserahkan ke Satuan Research Narkoba Polres Sanggau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga telah melakukan gelar perkara, memeriksa sejumlah saksi, dan serta melengkapi administrasi penyidikan guna memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut. Dan dia juga menambahkan saat ini Satres Narkoba Polres Sanggau tengah melakukan pendalaman untuk mengungkap asal-usul

0: Rabu yang diperoleh tersangka, dan penyidik berupaya menelusuri jalur distribusi dan mengidentifikasi pemasok. Dan Supar juga menegaskan atas perbuatannya, tersangka berpotensi dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selain ancaman pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan sanksi berat apabila terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Budi.
1: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser kembali ke Sanggau ya, di mana operasi pasar Bulog Sanggau sebar 2,5 ton beras murah. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan Isma.
2: Ya, rekan Budi, terkait dengan Perum Bulog Cabang Sanggau menyediakan berbagai kebutuhan pokok untuk mendukung pelaksanaan pasar murah di Pasar Seroja Kabupaten Sanggau, yang mana kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat di tengah fluktuasi harga pasar. Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau, Kartika, mengatakan terkait dengan penyediaan stok telah disesuaikan dengan perkiraan jumlah pembeli berdasarkan pelaksanaan gerakan pangan murah GPM sebelumnya. Yang mana ia juga menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan agar distribusi pangan tetap tepat sasaran dan tidak terjadi kekurangan stok. Selain itu, ia menjelaskan seluruh komoditas pangan dijual dengan harga di bawah pasar. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dan Kartika juga berharap kegiatan pasar murah ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Ia juga menegaskan komitmen Bulog untuk terus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui berbagai program yang menyentuh masyarakat secara langsung. Budi.
1: Baik, terima kasih Isma informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita langsung bergeser ke Sintang, di mana 9 pelajar MTS Negeri resmi terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam ajang Jambore Nasional 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan.
3: Ya baik, informasi dari Sintang, yang mana sebanyak 9 siswa MTS Negeri 1 Sintang ini terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam kegiatan Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 atau Jamnas 12 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta 13 sampai 20 Agustus 2026 mendatang. Dan hal ini disampaikan oleh Koordinator Ekstrakurikuler Pramuka MTS Negeri 1 Sintang, Muhammad Sirajul Ilmi, saat mendampingi para calon peserta Jamnas 12 yang sedang menjalani training center tahap 1 di kawasan Bumi Perkemahan Cadika Baning Sintang pada Kamis 4 Juni 2026. Muhammad Sirajul Ilmi menjelaskan kontingen Jamnas 12 dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang ini berjumlah 35 orang terdiri dari 16 peserta putra dan juga 16 peserta putri, satu pendamping putra, satu pendamping putri, dan satu ketua kontingen. Dan mereka akan menjalani dua kali training center sebelum diberangkatkan ke tingkat nasional. Dan training center pada tahap 1 dilaksanakan 4 sampai 6 Juni 2026 di Bumi Perkemahan Cadika Baning Sintang. Kemudian Muhammad Sirajul Ilmi juga menyampaikan rasa syukur dan bangga atas terpilihnya 9 siswa MTS Negeri 1 Sintang untuk mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut. Dan menurutnya keberhasilan para siswa menjadi bagian dari kontingen Kabupaten Sintang merupakan hasil dari proses pembinaan kepramukaan yang memang dilakukan secara berkelanjutan di lingkungan madrasah, baik melalui latihan rutin maupun berbagai kegiatan pengembangan karakter dan juga kepemimpinan. Dan ia juga menjelaskan bahwa selama mengikuti training center, para peserta juga mendapatkan berbagai materi kepramukaan, kemudian keterampilan hidup, wawasan kebangsaan, kedisiplinan, kerjasama tim, serta pembentukan mental dan juga fisik. Dan pembekalan tersebut tentunya dinilai penting agar para peserta mampu beradaptasi dan juga menunjukkan kemampuan terbaik saat berinteraksi dengan peserta dari seluruh Indonesia pada Jambore Nasional mendatang. Demikian Budi.
1: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini. Pendengar dan juga pemirsa, kita break sejenak. Rekan-rekan juga kita break ya. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Sesaat lagi, pastikan terus bersama kami di Kabar dari Kalbar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar, penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sesudah break, seperti yang saya janjikan, kita akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Kita hadirkan informasi dari Kota Pontianak, pendengar, dan juga rekan-rekan, di mana Kalimantan Barat ini ditunjuk sebagai salah satu dari 6 provinsi penyelenggara prakonferensi Imam Masjid Internasional yang menjadi rangkaian menuju konferensi dunia di Masjid Istiqlal Jakarta Agustus mendatang. Pengurus wilayah Itihad Persaudaraan Imam Masjid IPIM Kalimantan Barat menyiapkan pelaksanaan prakonferensi Imam Masjid Internasional yang dijadwalkan berlangsung di Pontianak pada Juli mendatang. Ketua PW IPIM Kalbar Muammar Hadafi usai audiensi bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Muhajirin Yanis mengatakan, Kalbar menjadi salah satu dari 6 provinsi yang ditunjuk melaksanakan kegiatan prakonferensi sebelum agenda puncak di Masjid. Masuk kami di Masjid Istiqlal Jakarta. Menurutnya audiensi ini membahas sinergi IPIM bersama Kementerian Agama termasuk teknis kedatangan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar yang juga menjabat sebagai Ketua Umum IPIM Pusat. Umar juga menjelaskan kegiatan di Kalbar direncanakan berlangsung 18 Juli mendatang namun masih menyesuaikan agenda Menteri Agama yang juga dijadwalkan menghadiri MTQ tingkat Provinsi Kalbar. Prakonferensi nantinya akan diisi seminar bertema peran Imam Masjid dalam menciptakan perdamaian global dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari pusat maupun daerah. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar. Dan kita kembali ke Sambas, di mana pulang dari masjid, ya, lansia dianiaya orang tak dikenal dan polsek galing buru pelaku. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Echa, silakan.
1: Baik, dari aparat kepolisian sektor Galing bersama dengan Satuan Reserse Kriminal Polres Sambas memburu pelaku penganiayaan terhadap seorang warga lanjut usia berinisial K berusia 67 tahun ya. Korban ini diserang oleh orang yang tidak dikenal OTK saat perjalanan pulang dari masjid di Jalan Raya Dusun Sagang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Dan polisi juga terus mengintensifkan penyelidikan di lapangan guna mengungkap identitas serta motif di balik aksi kekerasan jalanan yang meresahkan warga ini. Dan insiden mencekam ini terjadi pada Rabu malam lalu sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, sesaat setelah korban menunaikan ibadah sholat Isya. Dan Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko mengkonfirmasi bahwa korban yang sedang mengayuh sepeda ini tiba-tiba didekati oleh pelaku dari arah belakang dan langsung dirangkul secara paksa hingga tersungkur ke tepi jalan. Dan pelaku kemudian secara membabi buta memukul si korban ini menggunakan benda tumpul hingga akhirnya mengakibatkan luka serius di bagian kepala, paha, rusuk hingga tulang kering ya. Dan aksi penganiayaan ini akhirnya terhenti setelah korban yang menahan sakit ini berteriak sekuat tenaga untuk meminta pertolongan. Dan teriakan histeris lansia ini seketika memicu kepanikan pelaku yang langsung melarikan diri ke area gelap dan menghilang dari lokasi kejadian. Warga setempat yang mendengar jerit korban segera berdatangan ke tempat kejadian untuk memberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi korban ke Puskesmas Galing guna mendapatkan perawatan intensif. Dari pihak kepolisian juga memastikan tidak ada barang berharga atau uang milik korban yang hilang dalam peristiwa ini sehingga dugaan sementara murni mengarah pada tindakan penganiayaan berat. Petugas telah mengamankan sejumlah barang bukti di TKP serta memeriksa beberapa saksi mata dan juga pelapor untuk memperjelas petunjuk arah pelarian pelaku. Polres Sambas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada serta segera melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat pergerakan individu yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Budi.
0: Terima kasih Echa, dan kita langsung bergeser ke Antikong di mana jam buang sampah belum dipatuhi warga Sanggau, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jackie.
2: Ya, betul Budi, informasi kedua dari Antikong terkait dengan Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, ini menyoroti masih adanya masyarakat yang bandel dan membuang sampah di luar waktu yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Sanggau. Padahal waktu pembuangan sampah hanya diperbolehkan mulai pukul 18 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk mendukung efektivitas pengangkutan oleh petugas kebersihan tersebut. Dan menurut Ontot, petugas kebersihan mulai bekerja sejak pagi hari untuk mengangkut sampah yang telah dikumpulkan masyarakat pada malam hari hingga dini hari. Dan karena itu, kepatuhan terhadap jadwal pembuangan sampah menjadi penting agar lingkungan tetap bersih dan tidak mengganggu proses pengangkutan tersebut. Dan ia juga menegaskan, upaya menjaga kebersihan Kota Sanggau tidak dapat dilakukan pemerintah daerah sendiri. Peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Kemudian Yohanes Ontot juga mengajak seluruh masyarakat Sanggau untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini menjadi kunci untuk memperkuat terwujudnya Kota Sanggau yang bersih, sehat, dan tertata. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki. Informasi kedua yang disampaikan dari Antikong. Kita ke Sanggau, di mana Pemkab Sanggau klaim inflasi terkendali. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
3: Ya, Budi, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Ekon dan SDA, Sekretariat Daerah Sanggau, Roy Nebaho menyebut, kondisi inflasi di Kabupaten Sanggau masih terkendali berdasarkan perkembangan harga sejumlah komoditas pangan dalam beberapa bulan terakhir. Ya, mana ia mengatakan terkait dengan tren penurunan harga pada beberapa komoditas menjadi indikator positif bagi pengendalian inflasi di daerah. Roy mengatakan untuk Kabupaten Sanggau, pemerintah daerah menggunakan indikator indeks perkembangan harga IPH sebagai acuan pemantauan harga. Berdasarkan indikator tersebut, kondisi harga sejumlah komoditas utama dinilai masih berada dalam tren yang cukup baik. Selain itu, penurunan harga terutama terjadi pada kelompok komoditas pangan yang sebelumnya cukup berkontribusi terhadap inflasi daerah. Komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya menunjukkan kecenderungan harga yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Roy optimistis kondisi harga sejumlah komoditas di Kabupaten Sanggau akan tetap terkendali apabila pasokan dan distribusi berjalan dengan lancar. Ia berharap tren penurunan indeks harga yang terjadi saat ini dapat terus dipertahankan sehingga inflasi daerah tetap terjaga dan masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Kembali ke rekan Budi.
0: Terima kasih Isma, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana Bupati Sintang meminta pemenuhan 7% nilai konservasi tinggi atau NKT di daerah dapat segera direalisasikan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri, silakan.
4: Ya, baik, yang mana Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala ini meminta setiap perusahaan perkebunan yang berinvestasi di Kabupaten Sintang untuk melakukan pemenuhan kewajiban mengalokasikan minimal 7% dari izin usaha untuk areal nilai konservasi tinggi atau NKT berdasarkan Perda Provinsi Kalbar nomor 6 tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Dan hal tersebut ditegaskan Bupati Sintang pada acara diseminasi hasil monitoring areal konservasi dan ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada izin usaha berbasis lahan di Sintang Serpantung Waterpark pada Kamis 4 Juni 2026. Ia juga memberikan solusi untuk perusahaan yang belum memenuhi 7% areal konservasi dapat bermitra dengan rimba atau gupung, danau lindung atau areal penting lainnya melalui skema Perbup 104 tahun 2024. Dan tentunya kondisi ini akan memudahkan bagi perusahaan yang masih mencari areal untuk memenuhi kewajiban minimal 7% untuk areal konservasi tersebut. Demikian informasi dari Sintang, Budi.
0: Terima kasih Asri, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dari rangkaian acara ini, kabar dari Kalbar. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya. Saya pertama ucapkan terima kasih kepada RRI Sintang, Asri. Terima kasih.
4: Ya, terima kasih kembali Budi.
0: Ada Jeki di Antikong, terima kasih Jeki.
2: Ya, terima kasih kembali juga Budi.
0: Bergeser ke Sanggau, terima kasih Isma.
3: Ya Budi, terima kasih kembali.
0: Di Sambas ada Ica, terima kasih.
1: Siap, terima kasih.
0: Selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya dan selamat berakhir pekan rekan-rekan pendengar dan juga pemirsa yang menonton kanal YouTube kami. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: 모두 유학도는 이시의 말았. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan pengadilan tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan pengadilan tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
3: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
4: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak